Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metap Aktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Itulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelomek FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Bersedia menganjurkan Majelis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan pertandingan tilawatul Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai. Wilayah Jala telah mengumumkan kesiapsiagaan untuk menganjurkan Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan juga pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan kali yang ke-9 bagi tahun Hijrah 1448 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab. Mengajak rakyat semua dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menghimpunkan pelbagai aktiviti keagamaan di samping berpeluang memenangi hadiah utama berupa tiket untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 20 tiket.

Wilayah Patani bersedia menganjurkan Patani River Festival 2020 ni ataupun Sungai Fatani. Wilayah Patani akan menganjurkan Patani River Festival 2020 ni ataupun Sungai Fatani bertemakan merentas sawah menuju bumi kepelbagaian budaya di sepanjang sungai yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Julai ataupun Karakadakom di tepi Sungai Patani berhampiran Jambatan Deca Nucit, Wilayah Patani. Festival ini bertujuan mempromosikan sektor pelancongan, merencakkan ekonomi tempatan serta memperkenalkan identiti unik Bandar Patani melalui kehidupan masyarakat di sepanjang sungai dan kepelbagaian budayanya. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung, antaranya persembahan seni dan kebudayaan, hiasan lampu, pertunjukan cahaya, warna dan bunyi, tanglung terapung, pertunjukan bunga api, perlombaan perahu serta pameran perahu panjang, perahu yokong, perahu tradisional dan juga perahu kolek. Terus diadakan jualan produk kampung, produk tempatan, makanan tradisional tempatan serta fashion-fashion muslim dan menjadikan festival ini sebagai destinasi yang sesuai untuk siasi, keluarga dan para pelancong. Pejabat Pertanian Wilayah Narathiwat menjemput para petani mendaftar dan mengemas kini pendaftaran petani bagi tahun 2569. Pejabat Pertanian Wilayah Narathiwat mengajak semua petani supaya mendaftar dan mengemas kini pendaftaran petani bagi tahun 2569 bagi memastikan hak untuk menerima pelbagai bantuan daripada kerajaan terus terpelihara. Selain itu, petani juga akan mendapat akses kepada maklumat terkini program pembangunan pertanian, peluang pembiayaan, sumber dana serta pelbagai bentuk kebajikan dalam sektor pertanian. Bagi petani yang belum pernah mendaftar, pendaftaran hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hingga 30 hari selepas penanaman. Manakala petani yang telah berdaftar disaran mengemas kini maklumat setiap tahun serta setiap kali berlaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: motor kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat yang sedih didengar. Tak kira lah di mana saja. Sekarang itu je pukul 11.18 minit. Kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Gomel FM 95 MHz. Waktu jalan. Gitulah yang sedia didengar, tak kira lah di mana saja. Bolehlah kita lapor mari katanya duk dengar di mana. Suara cerak kedok, udara cuaca lagu mana dan juga apa khabar. Ataupun ada soalan nak tanya, ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasik, ataupun apa saja tu, bolehlah kita masuk kursi di sini. Dan

Oleh ruang yang cerita dari kampung. Gitulah peminat yang sedar didengar. Kalau duduk tata kereta tengah jalan-jalan tu, minta kita tu jalan dengan selamat. Dah ada juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat. Jalan dengan puas hati. Gitulah peminat yang sedar didengar dah untuk ruang yang cerita dari kampung. Hari ini tu ucap salam sejahtera kepada peminat. Selamat tengah hari belaka. Hari ini tu hari Rabu peminat. Hari ini hari Rabu tanggal 8. Gitulah hari Rabu tanggal 8 bulan 7 bulan Karakadakom. Bersama S22 Muharram 1448. Gitulah untuk kita dah duduk dalam masuk tahun baru dah lah, masuk mari pada 20 hari lebih dah dalam tahun baru Islam kita ni. Gitu sedikit, hari ni pun ada beberapa berita lah yang nak kasi ataupun nak menyebar, nak kecek dengan peminat. Tak kira lah hahang apa majlis Maulidur Rasul ataupun pertandingan tilawatul Quran yang mana obat jala kerjasama dengan majlis agama Islam wilayah jala. Gitu maklumatnya kita klik mari dalam pusing yang kedua lah untuk ruangnya cerita dari kampung hari ni. Sekarang itu kita nak rehat dengan lagu dululah, dengan nasik dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Itulah peminat yang sudah didengar dah sekarang ni je pukul 11.37 minit. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung. Gitu, jangan lupalah untuk ruangan cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat untuk hari ini, ada sedikit khabar berita mari istihar kepada peminat kita, iaitu Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan juga ada pertandingan tilawatul Quran dan lagi hafazan Quran dan lagi ada ceramah agama. Banyaklah peminat. Itulah nak mengajak rakyat-rakyat kita lebih bagi duduk di wilayah Jalan ataupun berhampiran tepi-tepi gitu. Bolehlah kita mari hadir, mari berjalan, mari apa yang panggil bersama dalam majlis Maulidur Rasul Wilayah Jalan tahun 2569 ataupun 1448 Hijrah. Gitulah peminat untuk Majlis Maulidur Rasul yang akan diada pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Julai ataupun Karakadakom, iaitu tanggal 11 ni esok lusa peminat, 7 hari 7 malam dan juga bersama 25 Muharram hingga sampai tanggal 2 Safar. Gitulah, di mana di Majlis Agama Islam Wilayah Jala di Serak ataupun tasab tu peminat. Dalam majlis ada pertandingan tilawatul Quran, ada pertandingan hafazan Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai dah ataupun sipsi cangwat Pak Thai. Ada juga ada pertandingan Haru Asura peringkat 5 wilayah selatan Thai. Dan juga ada kedai jual barang murah. Ada lagi ceramah agama peminat daripada penceramah iaitu Tak Yafsu, Ayah Mai, Habib Abdullah, Babasuh Bangpo. Dan lagi ada forum daripada Dr. Aman, Dr. Ruslan, Dr. Ridwan. Dan juga ada pameran-pameran dan juga ada baca zangi ataupun qasidah. Gitulah, ada anasik jeput teh daripada Hubul Waton, daripada Wira, daripada Nazirah, dari banyaklah peminat. Dan juga highlight yang kita apa yang panggil tak leh tinggal, iaitu Uni Bertuah ataupun Lunrang Wan peminat. Ada dengan Tujeng, ada dengan Sika, ada dengan Nye Basuh, ada dengan Puyuk Api dan juga hak siapa-siapa duk ingin-ingin, iaitu tiket untuk pergi menunaikan ibadat umrah. Gitu, berapa hadiah untuk tiket menunaikan ibadat umrah ni? 20 hadiah peminat ataupun yisip tinang. Gitu, untuk tiket pergi menunaikan ibadat umrah sebagai malam yang terakhir lah kita nak jemput Uni Bertuah. Ada juga buka daftar nama pada jam pukul 8 hingga sampai jam pukul 9.30 peminat. Gitu. Sekali lagi lah untuk kita nak istihar kepada rakyat lebih-lebih lagi duk wilayah Jala dah. Untuk Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala, bolehlah kita bersama dan juga ikuti. Pia luar hari mana boleh kita ikuti di Majlis Agama Islam Wilayah Jala dengan ataupun Majlis Maulidur Rasul Wilayah Jala ni yang akan diadakan pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom, 7 hari 7 malam peminat. Gitulah untuk kita bolehlah bersama di Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Sedikit lagi peminat, satu berita lagi iaitu pihak Semenengah Cauta Cawangi Wilayah Menara ataupun Wilayah Nak Ratiwan peminat.
Ataupun pejabat Jabatan Laut Cawangi Narathiwat. Dia mengingatkan semua pengusaha bot ataupun perahu lah supaya lebih berhati-hati ketika belayar tu. Berikut te ombak dan juga angin kuat di laut apa apa yang panggil Altai tu. Ya we kita beringat pada hari ini hingga tanggal 13 Karakadakum. Katanya pejabat Jabatan Laut ataupun Semenengah Cauta Cawangi Wilayah Menara telah keluar notis amaran ataupun amaran kepada semualah lebih lagi pengusaha bot ataupun perahu tu serta rakyat-rakyat yang duduk tepi patah gitulah supaya kita tingkatkan langkah-langkah berjaga-jaga ketika belayar sehingga tanggal 13 Karakadakum. Amaran ini dikeluarkan lepas pusat meteorologi ataupun krom utuk ni Yom Witaya. Dia tu beri amaran kepada selatan Thai kita ni lah. Yang memaklum bahawa angin muson barat daya berkekuatan sederhana sedang meliputi Laut Andaman. Gitulah supaya kita pakat-pakat beringat, pakat-pakat berhati-hatilah lebih-lebih lagi hok duk pelayar. Gitulah kita supaya kita selamat belaka. Ini untuk berita hari ini dalam ruangnya cerita dari kampung yang sapa kepada peminat kita. Pada hari ini dalam ruangnya cerita dari kampung. Untuk sekarang ini kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

0: OBJ Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah Hangar 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Sekarang je pukul 11.54, iaitu peminat sudah masuk dalam pusingan terakhir dah lah. Masa pun sudah akhir gitulah, belum nak hunuh diri dah. Jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan katik dan juga siapa-siapa duduk atas kereta tu minta we jalan dengan selamat dah. Jangan lupa hati-hati dan juga turut aturan-aturan jalan raya. Gitu minta kita sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit dah. Dan siapa-siapa sedang berjalan ke tugas, duduk kerja, tak kira lah kerja mana saja, beri semangat kepada semua. Gitu untuk hari ni, bu salah silap lagu mana minta maaf. Gitu kita berjumpa pula pada esok hari jaya yang sama di sinilah Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Gitu untuk hari ini, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: OBC Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Selawatul Jala Radio untuk anda.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bi Mustafa, bih maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Majelis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majelis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majelis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara, khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Ning ada 24 je kita kena bagi masa we cukup lah. Hak mana kita kena tahu masa ni penting sekali peminat. Kalau pakai masa tak kena tu ugi. Ya boleh lah nak masuk kursi tiga menegur tep-tep dengan DJ Moni dengan rancangan high school harian ni cara-cara mengaji lah gitu deh. Ya, anak cucu bio duk mengaji. Kita pun kena video tu rajin usaha ratik yang duk malah sangat. Budak learning tu dia terlekat kepada terosak sosial banyak banyak deh. Duk main TikTok lah, YouTube lah. My game lah, apa itu kita kena hajar anak cucu kita tu jangan terlekat sangat lah. Kalau terlekat banyak terlajak tu, mulalah mengaji tak masuk otak lah. Jadi malah nak baca surat, tak kecek dengan orang keluarga dah. Duk main kecek dengan game tu. Gini kita kena jaga juga peminat, jangan nak lepas anak cucu duk dengar terosak sangat. Ya gitu, kita pergi berehat dulu, menjumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua ni nak bagi kosi lah cara-cara nak lah mana nak bagi anak kita ni rajin kepada baca surat. Semoga kita ni kena ajar anak-anak cucu kita ni, ya dia kecil-kecil lagi dah, jangan duk ajar main terosak sangat dah. Ni dok gitu ni duk ajar anak cucu duk main terosak, duk tengok kartun, duk tengok segala-gala dari sosial. Haji boleh ni kita ni ukalah tu main tukar, main rajin kepada baca surat lah. Video kena kepada baca surat peminat. Kita ni kena buat contoh juga, bukan kecek video yang saja dia tak nampak dah gitu. Kita kena hajar-hajar dia ni baca surat lah. Mana kita ni boleh lagi beli surat ataupun lo ni banyaklah surat, ada ramah surat, ada baca, kita baca tu bahasa nak jadi anak kita tu bahasa tengok tu bahasa gambar lah gitu dah. Video dan ni banyak lah ada ataupun niktan ataupun surat baca ke apa itu, video tengok surat ni lah. Kita ajar dia, goyak ke dia, kata ada arnak, kata ada kura, kalau memang budak jalan lagi ni, budak dia tengok dia bahasa apa gambar juga. Kalau kita goyak baca video dengar tu paham nak dah. Waktu kita ni kena suruh dia sokmo, ajak sokmo. Pertanding kita mai baca surat weh. Dah tukar hak duk video tengok terosak ni pilih mai baca surat dah. Pak dia kata kita ni kena wi anak cucu kita ni rajin kepada baca dah. Jangan duk mai telefon sangat tak molek dah paham nak mai-mai banyak tu. Jadi malah lah nak mai baca surat ni dah. Waktu jangan tupalah hati boleh tu kita buat. Kita buat percambuan dengan anak cucu kita ni mari kepada baca surat. Mai dia abang itu lekat lah kepada baca surat. Budak kalau dia tengok contoh kita buat, kita duk hajar tu, dia terlekat lah. Caya ke tak? Terah buat lah. Kalau perlu peminat tak caya di cium ni goyak saat ni tu. Pada dia kata anak cucu kita ni dia learning tu banyak dah. Budak-budak terah tengok. Kalau hak budak lekat naco, duk lekat sosial dengan budak hak duk dengan mai kecekam ni. Dia tak super peminat. Cik boleh tu, kita tu jangan pelepah wik anak cucu duduk dengar telefon sangat lah. Tak boleh mana peminat. Cik boleh tu kita main dengan dia. Main dengan dia, kecek dengan dia. Hak ni budak ni, kalau kita hajar dia tu, dia panggil nak terlekat lah dah. Dia tu rajin kepada baca sikit. Dia tu duduk dalam web ngaji ni kena duduk ngaji lah. Bukan duduk main sosial dah peminat dah. Hajar-hajar anak-anak cucu kita, wik terlekat kepada baca surat, rajin ngaji peminat. Hak ni lah cuman dikongsi dengan rancangan high school harian. Selagi tu jago-jago atik weh anak cucu learning tu sakit memang mudah. Lebih lagi udara dia sangat tukar. Klik mari masuk sekolah tu. Sedia lah ngajib gamar bilik kelah. Klik mari ada batuk lah. Ada hidung lah. Sakit pala lah segala gitu. Budak dia panggil fungkan dia duduk renuh lagi dah. Kita pun jago-jago anak-anak cucu kita. Peminat dah. Hak tak cocok vaksin tu. Wagi lah cocok vaksin. Semoga bomo tu ya ada bainat dah. Hak suat siompu tu. Jangan lupa lah. Tak cocok vaksin anak cucu kita, penyakit pun banyak juga peminat dah. Jaga-jaga kesihatan belako. Lamano sekarang learning tu peminat duk buat gapo masa ni, makcik-pakcik ataupun kakak bebek duk dengar di cermo ni, hubungi mari lah nombor telefon 0732-203-583. Gitu kita pergi berehat dulu, menjumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

banyak stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga nak mari kosi jago-jago kesihatan. Oleh kita duk mengaji gini, anak cucu kita lagi mengaji ni, kita kena jago-jago kejap lah. Semoga tubuh badan dia tu mudahlah demih, mudahlah sakit berlaku segala dah. Bukan dia tu rendah dah. Gitu kita kena pilih makin-makin nening hok. Cuci hok wi cukup hok ada fedah lagi gapo itu dah hok dok makin becing makin masing bedah tu kita kena hilik lah, tak suruh makin manalah. Perlu dikata kita ni kena berehat, jaga-jaga kesihatan, kita kena tidur wi cukup gapo itu dah. Nah betul, jaga-jaga kesihatan hati ni penting juga. Jangan video tu gapo di sekolah kelik mari jadi tak segi sekolah lah. Bagi kita kena kecek, kita kena goyak ke dia lah. Semoga anak cucu deh dia, tubuh pada dia jadi tak gagah mana budak kecil ni, kita kena jaga. Kalau dia tak sedap rasa, pakai mask kain topeng, pekuk kumeh gapo itu deh. Kalau demet teruk tu tak suruh gi lah, takut-takut gi bui penyakit ke sai payah, takut dume belako le belik lah payah dah. Kita kena jaga peminat dah budak tu, kita kena tengok tik klik mari tok makan nasi, klik mari edit tok kecek lah do tak sedap rasa gitu. Lon ini tubuh badan tu sakit memang mudah budak dah. Kita kena jaga-jaga wi kejak lah peminat, jangan wi pahana cucu kita duk sakit memang dah payah nak ngaji nak buat apa itu. Ini jam dikongsi dengan rancangan High School Harian Petening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan roh. Terima kasih peminat semua lah dengan rancangan High School Harian. Kita boleh jumpa tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari buku 3 lebih-lebih siapa buku 4 petai ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Petening kalau ada gapo salah sikit banyak di cium minta maaf belako, jago-jago kesihatan belako, selamat belako. Terima kasih Pho Supawadi Chai Wiset Pho Sawatrajala. Terima kasih peminat semua duduk dengan di cium ni. Betul dia minta tuno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kedua pasukan bertugas wilayah Jala ataupun Pabai Choko perketat langkah keselamatan infrastruktur awam, tingkatkan kawalan bagi mencegah cubaan mencetuskan insiden keselamatan. Pihak Komander Pasukan Pertugas Wilayah Jala menegaskan supaya semua agensi berpegang teguh kepada garis panduan pelaksanaan pelan pengguguhan keamanan di wilayah Sempadan Selatan. Sebagai keutamaan, setiap agensi turut diminta memperkukuh penyelarasan dan kerjasama secara bersepadu serta sistematik bagi meningkatkan keyakinan dan menjamin keselamatan masyarakat di kawasannya. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

sajna. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar tak kira lah di mana saja gitu tu. Sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah peminat sikit dah. Jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang di gelombang FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu untuk petaning ucap selamat petang belaka peminat. Untuk petaning petang Rabu tanggal 8 bulan Julai ataupun bulan Karakadakom 2569 bersama 22 Muharram 1448. Itulah peminat, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat belaka. Dan juga tak kira lah duduk dengar di mana, bolehlah kita mari berkongsi ataupun mari tukar-menukar berita hal-hal khabar apa saja. Bolehlah kita mari berjumpa, mari tukar-menukar di gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Ataupun ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, boleh kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583. Bolehlah peminat kita mari bertukar bincang hal-hal apa saja tu di gelombang FM 95 MHz Wata Jala dalam ruangan pedoman hidup. Dan juga siapa-siapa yang sedar didengar di atas kereta tu dah, jangan lupalah berjalan dengan selamat, sampai dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya dah. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk langah unik-unik dah. Jangan duduk main telefon. Gitulah, supaya kita sampai dengan selamat, dah kelik dengan selamat.

Selamat. Kita selamat, orang lain pun selamat juga. Gitu untuk hari ini ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bincang dengan peminat kita, iaitu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua. Untuk sekarang ini kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan Anasik dulu. Lepas kita klik mari dalam pusingan kedua untuk ruang yang pedoman hidup.

Itulah peminat untuk sekarang ni je pukul 4.40 minit kita klik mari pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah untuk ruangan pedoman hidup, jangan lupa kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang, satu je lebih kurang. Gitulah, dah kita berjumpa di sini, mari berkongsi berita, mari dengar khabar berita. Gitulah petang-petang ni dah sama-sama kita turun kerja, tapi nyobus diri pun duduk kerja lagi lah untuk nak beri khabar berita kepada folk kita yang sedang didengar di mana. gitu ya, siapa dia duk dengar di mana kata tu, bolehlah kita telefon mari nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya ataupun gapo sajalah, boleh kita telefon mari. Apa khabar kata udara cuaca di sana tu? Untuk hari ni sedikit peminat kita ada satu berita ajalah yang nak khabar, nak tahu, nak menyebar kepada peminat, iaitu esok hari tanggal 9 Karakadakom ataupun tanggal 9 Julai peminat. Pihak Perdana Menteri negara Thai kita lah ataupun Nayuk Rata Menteri iaitu Anutin Chan Wirakun tu, Perdana Menteri dia akan mengadakan lawat terasmi ke negara Malaysia iaitu pada tanggal 9 hingga tanggal 10 Julai 2020 ni ataupun Karakadakom 2569. Dan juga dia nak melawat ke mana? Beliau akan melawat ke Bandar Putrajaya, ada juga Kuala Lumpur. Aha, gitu peminat. Siapa-siapa duduk tengah di Kuala Lumpur, boleh kita ikuti berita esok hari dah. Yang mana Perdana Menteri ataupun Anutin Chan Wirakun lah, Nayuk Rata Menteri negara Thai, dia akan melawat ataupun dia akan mengadakan lawat terasmi ke Malaysia, iaitu ke Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, dan juga nak bertemu dengan Perdana Menteri negara Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gitulah peminat. Tujuan gapo? Tujuan utama lawat ter kali ini tu adalah untuk nak mengukuh kehubungan, nak mengukuh kehubungan antara dua negara, iaitu negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia. Dan lagi juga serta nak meningkatkan kerjasama lah dalam pelbagai bidang lah yang beri manfaat kepada rakyat-rakyat dua-dua negara, negara Malaysia dan juga negara Thai sendiri. Lebih-lebih lagi apa dia panggil nak meningkatkan perdagangan dan juga pelaburan. Kan longtun, kalau bahasa Thai kok kan longtun peminat. Gitu dah juga kan kaset, gitu kerjasama dalam bidang pertanian serta jamine bekalan makene, gitulah kan kaset, dan juga halangan iaitu kerjasama tenaga. Dah juga ada bincang pembangun ni pengangkutan dan juga logistik, kemenakom konsong, gitulah. Dan juga nak bicara lagi memaju ke ekonomi di kawasan sepadan antara negara Thai dan juga Malaysia lah, di sepadan tak kira lah Sungai Golok, di Sedau, di Seto, gitulah. Nak ada bicara ni juga. Dan juga lagi peminat nak memperkukuh ke keselamatan sepadan. Gitu, kuaman kong caiden, gitu. Dan yang pentingnya peminat had rumah kita ni lah nak cari jalan untuk nak menyelesai bagi-bagi isu di wilayah selatan Thai kita ni, yang mana ada berlaku situ, ada berlaku sini. Pihak Perdana Menteri sendiri pun dia nak bicara lah ni esok hari tu untuk nak menyelesai, nak we ada keamanan di tempat Thai kita. Gitulah lawat Thai kali ini katanya turut disertai oleh pegawai kanan daripada beberapa kementerian negara Thai lah untuk nak bicara secara langsung dengan rakyat sejawat di Malaysia supaya nak kerjasama yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan lebih cepat lah peminat, katanya tu.
Ada apa dia panggil, bukan saja Perdana Menteri lah yang berlawak ke Malaysia tu. Ada Putin, daripada apa dia panggil jabatan lain-lain lah, jabatan berkaitan lah, untuk nak hara, nak bicek gitulah. Sebabnya nak we ada kos serup gitu. Dan juga kuam rumu ataupun caput tangan lah yang dapat apa dia panggil, yang dapat boleh kerjasama lah, yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Gitulah berita yang nak sapa kepada peminat. Gitulah, siapa-siapa nak ikuti berita bolehlah ikuti dengan jabatan penerangnya ataupun kerumpacaran sampan kita ni lah. Lebih bagi sawat hajat lah kita ni ada berita update we peminat kita dengan tiap-tiap masa. Gitu, jangan lupa kita ikuti dan juga beri semangat kepada tim dengan sawat hajat lah kita. Gitu tu, sekarang ni kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pulak dalam pusingnya terakhir lah untuk ruangnya Pedoman Hidup Petanding tu. Gitu, kita rehat dulu.

ku sayangi. Gitu peminat untuk sekarang ni je pukul 4:54 minit. Sudah terakhir lah masa. Gitu belum nak hunuh diri tu minta kita tu jaga kesihatan katik lah. Dan juga siapa-siapa duduk atas kereta tengah jalan minta kita jalan dengan selamat. Siapa dengan selamat. Dan juga kini pun salah silap lagu mana minta maaf belaka. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari. Just sama je pukul 4 petang hingga pukul 5 petang di Glomer FM 95 Mega Sawata Jalan. Di sinilah boleh kita ikuti pula. Ikuti bersama. Gitu tu hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Sudah didengar di pada orangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Ijelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Nah, di masa berehat peminat semua di masa ni dah duduk bawa kereta balik kepada rumah kita ataupun duduk di pada kedate duduk dengar di masa ni boleh kita kasih boleh pada orangnya patna ruangnya selamat petang deh 0732-203-583 duduk bawa gapo kita boleh kasih boleh di masa ni dapat dengan khabar berita setiap masa 24 je hak kita deh di bahasa Malay tepat teh hak kita di pada gelombang FM 95 deh dan dapat dengan khabar berita hak bahasa Thai pun ada juga deh di pada gelombang FM 92 MHz dan 94.25 MHz deh dan di pada contang online kita pun ada juga deh di page Sawah Thailand Krom Pacar Sampan. Wi kita boleh masuk tengok dengan khabar berita tempat kita ada berita gapo gatik deh berita kajak wi kita boleh tahu cara-cara dulu pada demo deh boleh kita masuk kita masuk teket huk cai sikit deh patu boleh kot tita boleh kita tahu cara-cara semua di masalah ni deh patu masalah ni peminat duk dengar di tempat mana gatik sawah cerak kedak udara lagu mana boleh kita kasih di pada orangnya selamat petang nombor tulah 0732-203-583 deh dengan cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara apa pada hari ni tu tapi kita mari hubungi yang kedua di pada orangnya

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orangnya semak petang masa ni. Masa berehat peminat semua hubungi yang kedua daripada masa berehat dan peminat untuk dengar di tempat tema mana ratik. Suara cerak kedok udara lagu mana di masa lo ni duduk buat gapo boleh kita kasih daripada orangnya semak petang nombor tulah 073-203-583 daripada gapak khabar kita wi adik kakak kita boleh tahu cara-cara setiap hari dan setiap masa 24 jam kita di pada gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala ataupun dengan pe Sawat Hajala kurun pacar sampan ada berita tepat tewi kita boleh tahu cara-cara deh. Patu masa ni dah peminat mana duduk di pada tempat te mana boleh kita kasih boleh dah pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di pada masa ni dengan musim ujian dan musim ujian ada sehari ujian sehari tak ada ujian lah ke mana tu kita gapak dengan khabar berita dengan kom untuk ni yang mutialah boleh kita tahu cara-cara dah patu cedek dengan payung dengan baju ujian nak tubik kepada keluar mu kita tak ada masalah kepada turak kita nak pergi buat dah. Lepas tu, di masa musim hujan ni, ada adik kakak kita pernah sangat duk jadi sakit demam dah. Apa, sakit demam mudah sangat. Boleh kita jaga-jaga di masa lon ni dah dengan musim hujan tu. Sebab kata pumtan tahan kita ataupun kesihatan kita tu tak ada gagah sangat dah buat we nyakit masuk mudah sangat di pada tubuh badan kita dengan acong tang dan hai cai pun boleh juga iaitu di masa ni dengan demam semua dah ataupun kaiwat jai dah iaitu boleh kita jaga-jaga di masa lo ni dengan cara hot kita jaga kesihatan satunya we kita katuk-katuk ni katuk gapo katuk kalau katuk mulut katuk hidung bila-bila kita ada wasing ada batuk di masa ni untuk nak we jauh dah kepada ceruk dah ataupun ceruk we kepada orang lain kata tu kalau orang lain orang sing tu kita pun duduk jauh juga dah iaitu bakalah topeng kesihatan we kalau masa kita ada akan tubuh badan kita rasa dok sedak tubuh ada ingu ada wasing ada batuk tu lah kita bakalah topeng kesihatan untuk nak we jaga tubuh badan kita dah tak say we pecah kepada orang lain kata dah. Yang keduanya dah we kita basuh. Basuh di masa ni, basuh tangan sokmo-sokmo dah untuk ke pada pembuat teh kita nak basuh dengan sabun boleh dengan cek alkohol pun boleh dah untuk kepada tangan kita pergi jamuh ke apa tu sebelum nak pergi jamuh ke apa dan lepas kita pergi jamuh ke apa. Lepas tu satu lagi kita dah anak cucu kita lagi kena ajar katik di masa ni untuk nak we cuci lah kepada tubuh badan kita. Lepas tu tangan kita we basuh sama-sama lah. Inilah untuk kepada kesihatan kita yang baik dah. Iaitu dengan cara we kita tak say we sakit demam di masa lo ni we kita jauh. Jauh dengan orang yang jadi nyakit tu kalau ada orang nyakit banyak di masa tu kita yang masuk dekat lah. Kalau masuk dekat tu kita tengok tubuh badan kita dulu dah atau kita tengok cara bakal topeng kesihatan lagi dah basuh tangan lagi lepas tu kita boleh jaga-jaga hak kita dah tu yang terakhirnya kita wuti dah kalau kita rasa dak sedak tubuh lagu mana ada sakit demam ada tubuh panas ada batuk ada wasing tu we kita cuti lah dah tengok tubuh badan kita teruk lah atau kalau tak teruk tu we kita weti kija weti anak cucu kita weti lah dengan pergi masuk sekolah di masa ni untuk kepada tosi we patcher kepada orang lain gati atau we kita boleh jaga tubuh badan kita patu pergi cari bomo lah kalau tak ada tak ada hilang jadi 2-3 hari tak hilang lagi duk supa tulah lagi adik berat tu di cari bomo lah untuk we kepada bomo we tengok we ni cair atau nyakit kita tu ya digapo inilah we kita jaga-jaga di masa ni untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita hak peminat semua di masa ni itulah hak ni saya akan tahu kepada peminat semua daripada orangnya selamat petang dah masa ni kita masa berehat satu lagi patu klaim pada hubungi yang ketiga daripada orangnya selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang masa ni, tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di orangnya ni katik. Lepas tu klik main jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sahaja Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jilat, minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Allah bi'ah dan jangan jadi orang yang keempat. Dah bila jadi orang keempat, fatahlika mu orang punuh. Orang tak pakar adalah di sisi agama. Sebab itulah kita boleh mari tadah kelingo duk kelah yang tiga ni, ada kelah nomor 2 duk nadah kita. Dan sama-sama kita ucap alhamdulillah. Banyak syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dialah gerak-geri. Dan siapa boleh kita mari ngaji duk di Nara pun mari, Bukit Bujai pun mari, tanya mah pun mari, Bukit Tambung tak tanya orang. Dah kok tiaga pun mari belaka dah. Kok jauh-jauh. Apa ye? Bukit Tambung tak ada lagi. Dah kalau dia mau Bukit Tambung dengan PK dah mari-mari lah weh. Dah caupak ni tak ada. Tak tanya orang. Wanaha tak ada. Wanaha lama satu benar tu tak ada benar dah tu. Orang dia pun tak ada juga dah. Tapi tak apalah, walau bagaimana pun ingat kata Tuhan tak pilih. Dah Tuhan tak ada hidayah taufik. Tak ada siapa dia tak sihkan benda baik. Tanyalah walaupun orang agama asing pun nak benda baik. Tapi walau bagaimana kita nak sekalipun, dia Tuhan tak pilih, tak jepuk. Dah kita tak dapat bersama dalam majlis ilmu. Semoga kita maklum dah, majlis ilmu ni majlis raudhatul miryadil jannah. Kebun serga hak bahasa dalam dunia. Patut saya mari duduk lagi. Kalau tak ada roh dah lah. Okay? Itu dia panggil dengan hidayah taufik Tuhan lah. Buka mata hati nak pergi kita berasa besar, berasa halus. Duduk di Tuhan lah. Sahabat tu hak boleh pilih mari tu. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Banyak terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Terbaiklah hari ini. Gilirannya kitab tafsir Nurul Ihsan dengan kitab hadis Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman fadara fihinnal hajj fala rawasa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Sadaqallahu maulana al-azim. Itu satu ayat sajalah. Tapi ayat tu panjang. Berkenaan sakut teh duk cara bahji tak habis lagi. Kita maklum bahawasanya di dalam surah Baqarah ni dekat-dekat dengan 300 ayat. 286 ayat. Panjang sekali di dalam Quran dah nasbah dengan surah-surah lain. Dan surah Baqarah ni dia turun lepas daripada Nabi hijrah kepada Mekah dah. Nabi hijrah tinggal Mekah mari pada Madinah. Turunlah surah Al-Baqarah ni 286 ayat. Padahal surah Baqarah ni mencukupi lah. Dan mencukupi dengan sejarah kita dengar ada sejarah Yahudi dan sejarah orang munafik dan sejarah pula tetangga sakut tengok orang berimeh. Nah, dan lagi pula dengan surah Baqarah ni ada pula beberapa hukum, beberapa ahkam, hukum-hukum yang tu hidup cerita. Ha semaya, ha poso, dah, ha apa-apa nama ni, ha perai. Lagi pula akhirnya kita duduk mari cara sakut teh dengan bab haji. Tapi maklum, sebelum daripada kita nak tafsir sekadar-kadar tu, baiklah kita mari ngaji tajwid dulu. Kerana kita sekarang ni banyak orang boleh baca Quran poso tapi tak leh tak kena tajwid. Lepas tu belah-belah kita duk ngaji dah. Lalu tu kita mari iringi ala qada di dalam kita duk baca, kita pun mari tafsir tajwid sekadar-kadar. Payo kita baca Quran we tahu kata ning tepat izhar. Ning tepat ighfar, ning tepat idgham. Ning makmutasil, ning makmunfasil. Ni mak ja'ih. Ni mak tabi'in. Ni mak asli. Ni alih lam tarikh samsiah. Ni alih lam tarikh komariah.
Yang tu saya bagi tu banyak dah. Hak duk nampak dah tu. Hak tak reti lagi pun banyak lagi. Tapi penting sekali kita jangan tinggal lah usaha kita tu serta berdoa dengan Tuhan. We kita boleh. Dah, pas boleh benda ni, sampai akhirat selalu dah. Tak ada belapik-belapik dah. Asal kita niat we jadi bersih sungguh. Ha, baiklah. Satu ayat daripada 197. Dah kita main ngaji ayat dari surah Baqarah pada hari ini. 197 ayat dah. Dah, ada lagi 100 lagi lah. Tak apa 100 dah ada lagi. Baik. Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Alih leh pada al tu dikata alih leh Qomariyah. Baca jadi nyata alih leh. Sebab lepas pada alih leh tu ya ada ha. Ha tu dia panggil ya duduk di dalam huruf Qomariyah. Dalam mana? Ha dah. Ulama wa'ari cara kita mengapalah. Tarikh dia. Abri hajjaka waqaf aqimah. Lepas tu ha yang duduk dalam tu. Abri ha. Tiap-tiap lepas pada alih leh. Hak 14 ekor ni ada namanya Qomariyah. Gapo Qomariyah dibanding supo dengan bule. Karena bila ada alih leh Qomariyah ni kita baca kena wi nyata lagi lemah lembut. Al. Deh, itu be alih leh serta lemah lembut. Alham. Alhajju. Deh, alhata ka hadisul wasiyah. Alhaqumuttaka. Banyaklah. Lah kita duk baca-baca, ni alih leh Qomariyah. Baca bunyi alih leh. Tajwid pun kita kena. Baca pun jadi betul. Boleh dua kali orang panggil. Kalau tak kena tajwid tapi baca kena. Itu lepas fardu'in. Dah boleh pahala dah. Tapi tak kena tu tak ada pahala pula situ. Ni kita duk kacau mari ngaji nak we kena tu. Kalau kena tu banyak dah. Kalau tak kena pun ada lagi. Dah. Pasal lagi pada al tu boleh kita dipanggil kan. Dah izhar Qomariyah. Dan boleh panggil alih lah ta'rif Qomariyah. Ada 14 ekor. Dah. Al-Hajju. Lepas pada ju tu. Dah. Ya ada sing pula. Dah. Al-Hajju Ash. Kalau erok tajwid ke. Izhar amnya lah. Nyata di makrak sing. Makrak sing ya duduk tengah lidah. Jim, sin, ya. Tiga ekor tu. Kita betul-betul sing boleh. Ashadu Allah. We kena tepat duduk. Takut ashadu. Sebab sing ni ya ada le baca tahiyat. Le patihah tak ada. Le tahiyat ada. Dah. Akam dia ashad tu dia panggil izhar amnya tu di makrak sing. Makrak sing. Duduk tengah lidah. Ashurum tanwin jumpa dengan amin pula. Gapa paru tanwin jumpa dengan amin. Tapi ada tak kena, tak kena lagi. Tak ada. Idrama agunah masuk sekali dengan dengum kuasa. Pasal lagi gapa nama dia, apa jibur dia. Dia tu tak kena pun ada lagi. Hak kena tu kena lah. Kuasa. Kau Ersamna dia ada. Bomong. So lagi yang nama dua tu. Yang nama so lagi Idran Nakis. Sebab gapo be'i yang boleh panggil Idran Nakis. Sebab ia kis ia nak kau dengar. Bila nak tu dia panggil kurangnya. Sampai istilah tajwid boleh tak nama so lagi. Nama Idran Nakis. Karena kis ia nak kau dengar. Sampai tu kalau kita baca tak dengar. Salah di segi tajwid. Makna tak ada berubah. Tapi salah segi tajwid dah. Habis kena baca, we ada. Dari pagi gunah, lagi pula dengan. Al-Hajju Ashurum. Lama mana, tak apa. Alik dengung tu. Apa saya takut? Al-Hajju Ashurum maklum selalu. Lagu tu, dia panggil baca supaya izhar syafawi. Salah segi tajwid. Makna tak ada berubah lagi. Nah, segi tajwid salah. Bis itu. Lepas tu huruf Idran Ma'arunah ni ada apa ekor ni bayar. Tu kena, biar kena, kena lagi. Pak ekor tu huruf gapo ratik bemak. Ya waw minum, tu lacar molek mocik tu deh. Mocik tak tahulah, mocik tu lacar dah. Ada pak ekor behin. Yu min, ya waw minum. Manakala nu mati, atau tanwin dijumpa salah satu pada pak ekor tu.
dikatakan idiran ma'arun atau dikata idiran naqis. Pasti ini apa? Tanwin dijumpa dengan min. Min itu salah satu pada huruf idiran ma'arun. Ah ha, deh, ha, nampak. Lepas itu mak itu dia panggil izaha'am. Nyata di makra'in. Makra'in ini duduk mana? Ini pulak paksu. Tengah hulkum, ya duduk sekali dengan gapo ni, apa nama sing? Ya duduk sekali dengan ha. Haa, tu makcik lacam oleh dah dah. Haa, tu dia panggil duduk sekali dengan ha, duduk tengah hulkum. Mak, bukan mak. Kalau mak tu Hamzah. Dah kan? Ka'as bin mak. Haa, tu dia di alam tarakai dah. Faja'alahum ka'as bin mak. Ya sorok putuh, lagi pula dalek. Tu Hamzah, ini mak, ya suruh al-layim, lemuh-lemuh, duduk tengah hulkum. Ya ada beza dua tu. Lagi pulaknya, mak lu, lu tu mak tabi'in waw, dah, baca tabi'ak beradu dengan wah. Satu alih, dua gerak anak jari. Pasal lagi boleh panggil mak asli, karena tidak tupai yang lain dari dia. Tak ada gaduh nak tupai Hamzah, tak ada gaduh nak tupai dia, dah, dah. Dia boleh jiris kat dia dah. Tu dia kata mak asli. Dua nama dia. Tu dah. Ha, tu baik. Lepas lagi pulaknya, mak lu tu mak tabi'in waw. Lepas tu mak kalau beradu. Ni yang buat dalam Kro'e tu cuba tengok. Yang buat jing dah. Ha, jing yang nunjuk kata huruf. Yang buat huruf rumuk dia, yang buat jing. Ha, jing tu orang panggil wakfin ja'iz. Harus kita beradu. Arti maknanya kalau kita beradu sekat tu, tak ada kena hunumik dah. Tak apa dah molek sekat tu dah. Kalau kita nak sambung pergi pun tak apa. Tapi kalau kita nak beradu pun tak apa. Kerana soh dah makna dia. Ha, kita nak, tak kena hundur miklik dah. Tak ada apa kita beradu. Al-hajju asurum maklumat. Asurum maklumatum. Tak kena miklik dah. Cukup dah. Itu orang panggil ia tulis huruf rumum. Dengan jin tu mana menunjuk kata jaiz. Harus kita beradu. Ha, nak beradu tak apa. Tersi beradu tak apa. Lepas tu. Mat. Kalau kita erat tajwid. Jadi gapo tu pak suruh ni. Ha, memang. Ha, ya tak nampak tu. Memang. Tok Deng. Ma hari ini sukun. Nah, yang mati tahta tu. Kalau pergi selalu, jadi ma tu mak gapa pula. Kalau kita sambung pergi selalu. Ashurum ma'lumatum. Ha, tu. Ma tu jadi gapa pula. Mak tabing alih. Ha, dia beradu, jadi ma hari ini sukun. Kalau pergi selalu, jadi mak. Dah, ma tu mak tabi'in alih. Ha, tu kita reti tu semua nampak tu makcik, Masya Allah. Tu habis banyak lah, pahala dah. Ha, tu nak rakyat kata, belah tak nampak tak dunia pun. Ha, tu nampak dah situ habis. Faman, faman fadara fihinnal hajj. Ha, pahala. Fa, baca pandok, pasal lah. Lepas tu, min pula jumpa dengan, nung jumpa dengan fa. Istilah dari tajwid nama gapo main? Ah, nama ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni kalau balik pada bahasa kita ni orang panggil gapo dah tok deng? Ruta. Sebunyi, sebunyi gapo bahari. Susuk, bunyi-bunyi susuk. Susuk duit kau susuk gapo tu? Ah, susuk nung mati atau watan weng. Maksud tusuk sini jangan

kafar yang duduk di bibi mulut. Kena dah deng bibi mulut deng. Kena dah takut sikit lagi ya. Sikit lagi tu kurang masing tu. Yang ni boleh masing sikit tu. Kena buat sikit lagi pun surah ni. Ha? Dua bibi mulut. Tak kena lagi beheng tu. Dah lecah-lecah lagi beheng banyak apa. Ah, bibi mulut sebelah atas tak kena dah macam tu. Bibi mulut sebelah bawah tu makrafa. Tengok dah. Ha tu. Ha tu yang bibi mulut sebelah bawah. Bibi mulut kena dah, kena dia duduk sebelah bawah. Fa. Kalau belaga tu antara bibi mulut atas dengan bibi mulut tu duduk belaga kita baca bunyi pa pa. Tak gi meropa kata. Bapak tak pulut hari ni tahu nak pergi mana. Tahu bapak tak ada royak mana tu. Bapak tu. Ni rofa. Kalau macam pak salah lalu yang belaga bibi mulut. Haa. Lepas tu bila lu mati dia jumpa dengan fa ni. Lalu tu kita dengung dituju kok fa tu. Haa. Faman fa. Faman fa. Tak ada lah lenung tu. Haa. Lepas dengung tu kayak ni. Ah ha, kalau suara sedak tu dia boleh buat lagi cara sedak dia tu. Habis itu. Farada tak nak belaka baca dengan kosa tak nak panjang sikit habuk. Lepas tu fi matabiyo. Sebab gapo ni? Poji boleh panggil matabiyo. Oh kita payah ingat lagi weh. Main kereta pintu pak dah tu. Bukan pintu sebutin dah pak dah pintu dah tak nampak lagi hak kita ni. I Helen eh? Haa, tabi'at beradu dengan iyo lah. Tu mak tabi'at iyo. Lalu tu satu alih dua harakat. Fi, satu bayat dengan iyo. Kalau fi hei lalu, tak ada bandu dengan iyo. Tu salahnya. Haa, sabit tabi'at, mana tabi'at kok beradu dengan iyo. Satu alih dua harakat. Supaya kita duduk baca lah semuanya. Nah. Rabbi firli, haa warhamni, dengan iyo belakang tu. Haa, tu dia panggil dengan iyo belakang tu dah. Ah, ha, terbaik. Lagi pula fihin. Ah, ha, dengung pula situ. Gapo Bukit Bujang. Ah, ha, dengung dipanggilkan wajib bagunah. Wajib kita baca dengung. Pasal lagi Faruk. Kali pintu pak tu dia ni. So lagi bae. Idrom birunati musaddadah. Ah tu nama dia juga tu memang bahasa Pamaritia tu. Ah tu nak royak katanya nama idgham birun nati musaddadah. Dan soal lagi pertah hak boleh kita kena ke idgham ma'arunnah. Idgham apa nama wajib bagunnah. Wajib kita baca dengung. Tak dengung salah lalu dah. Ah dah. Sabit fihin wilamu. Patun nal alih legapo pulak situ bayar. Alih lam qomariyah daripada nal tu. Ha dah, nyata dia. Ya huruf alih lam qomariyah ni ada berapa ekor poji bodie? Kita nak ibu boleh kat pagi ni. 7. 70. Eh muniga. Ha. Ada 14. Oh malu ke bahari ya. Saning tanya panah-panah duk berasak lagi sopi duk bah masing-masing. Awak lupa dah. Sabit jangan tinggal lah. Boleh duduk yo di rajin tu yo. Tu hai tak we ingat lagi bemak we. Hmm tu 14 dah ke. Samsiah pun 14, Qomariyah pun 14. Cuma tu 4 beza. Alif lam Qomariyah ni baca we nyata alif lam. Ada apa alif lam Samsiah tu nyata tak ada alif lam. Yo idiran masuk. Sabit soal lagi nama. Gapo dah soal lagi nama deng? Memang mana pula dah. Bunyi mah-mah itu ya. Haa, tu idrom muramah. Haa, dah tu yang panggil soal lagi dia tu. Haa, baik. Dah, farada fihinnal hajj. Kalau yang ada sadu, kita kena rengai sikit. Bukan hajj lalu dah. Nal hajj. Bunyi juk tu, apa juk tu? Kol-koloh. Haa, kol-koloh bunyi derah je itu. Orang okay, duk kering kalau kita tu dengar. Ni orang panggil kol-koloh gapo hok ning ni be pada. Kubro. Ha dah, hok bahasa beradu tu. Kalau hok bahasa gi selalu tu gapo ru? Ha sugro, hok bahasa gi selalu. Hok bahasa beradu ni kubro orang panggil. Ha

mo tu po kalau belako tu kat Zahra berarti molek kita ke tua tak ada nak apa dah, tak nak gini more dah. Dekat tu nak rakyat kata baik habis itu fala lama tabi alih rafasa ada panak belako wala matabi alih fusu matabi ingwau dan soal lagi boleh panggil mak asli kau tu panak la tu matabi alih jida matabi alih lafil alih lihat situ kau mariah ada pak belah ikau abri hajjaka wa khuf akimah lepas tu hajj lagu tu juga dikata kol-koloh kubra dah habis situ wama matabi alih satu alih dua harakat makrak min duk mana benang hak tinggi. Ha, duduk di bibi mulut. Dekat? Ha, duduk di bibi mulut. Dia ada apa ekor hak di bibi mulut ni? Ada 4 ekor. Cuma yang beza min tu duduk di antara bibi mulut. Tapi nak tutur dia min tu kena? Ha, dia ada beza pula duduk bibi mulut. Makrak fa bibi mulut sebelah bawah. Min makrak bibi mulut juga. Tapi duduk tengah. Tengah bibi mulut. Masa nak tutur dia, datuk mulut dulu. Ming dah. Ada pun wow, bibi mulut juga. Tapi nak tutur dia, buka bibi mulut. Hatulah orang panggil Bezos itu lah. Pada saria tu orang panggil duduk di bibi mulut belakang. Tapi tu kalau Ming jumpa dengan Bo, dia nama gapa dah? Ha, Ming jumpa dengan Bo. Ah, kena kan Ming jumpa dengan Bo. Ah, kena Ilham Sabawi, Ilham Sabawi. So lagi dah. Orang panggil idrang gapa dah, Beming? Mutakori baik. Kerana dia duduk sekali dah. Ya bunaya irkam ma'ana. Tak ada bunyi bo dah. Dia masuk Ming di dalam bo dah. Kerana bo pun duduk bibi mulut, Ming pun duduk bibi mulut. Sungguh Ming jumpa dengan bo Ilham Sabawi, faksanya. Tapi orang ni, makrak duduk tu lah. Ming bibi mulut, bo bibi mulut. Lalu tu tak ada dibaca irkam apa irkam ma'ana. Ada irkam ma'ana ada. Itu dia min masuk dalam bo. Irkam ma'ana. Ah tu kita nak baca kena mu idgham mutaqaribai. Kan hampir dia makra. Duk sekali fok-fok tolong. Ah dah. Ah tu baik. Taf'alu, taf'alu. Taf orang panggil iza'am nyata di makra fa. Makra ta duk mana dah makra ta ni? Kerumak dia. Hujung lidah bertelah dengan humigi sanaya. Sekali dengan tota dah. Ha, tiga ekor tu dah. Ha, tu dia panggil duduk di hujung lidah bertelah dengan humigi sanaya. Wa ma taf'alu. Alu tu maktabain waw. Satu alih dua harokat. Lepas tu pula min fai. Nung mati jumpa dengan kau. Koji. Alih sungguh lagi dia. Ada kelola dah tu. Izhar hakiki. Izhar hakiki hak kubra ka, wusta ka. Lagi pulaknya, hak wusta. Haa, segera cerion, nung mati jumpa dengar. Dengar kau. Pasal kau lagi keruta. Jumpa nung mati, kau dengar ring. Hak ni nama izhar. Hak sugro. Zalika liman khosiyya rabbah. Tak ada zalika liman. Tak ada. Tak ada berat mana dia. Nyata. Tapi orang panggil hak sugro. Lepas tu minum mati jumpa dengar. Dengar kau. Min khair. Min khair. Lagu tu juga. Izaha hakiki. Menyata sengoti. Huruf izaha semua ada apa ekor. Kita sekitar termahin dua orang ni dulu. Ini. Oh, munggak boji. Apa boleh main? Banyak mana boleh kerutak dia? Tak bunyi sungguh penin ni kau takut tak kena. Baik yang kita lebut dia, tak 20 menit selalu dah. Apa boleh main? Alhim kau boleh boleh bila apa tak rih lah. Tu malak dah dah. Baik. Patut koi. Kalau kita pergi pun tak apa, kita beradu pun tak apa. Nak tanya di Freud itu, gapo?
Maling. Nak kena maling tu gapo pula bayar. Ha, maling dengan nung kalau ngangu tu dia naik nyu. Lepas tu. Dekat. Hak ni dengan nung ni. Maling. Kalau maling tu naik nyu. Ha, nak cari yang mana deh? Ah, dia ada barik. Barik belakang deh. Ah, dulu pada yo yo nak baris belah atas. Nama makling atau harah ling bomo. Tak ada kira lah. Dalam parti yo ada apa tempat cari temu kedak daya. Beji dia boleh tia ada. Bemak, belum dia terik. Ah, ayuh abota lagi mana? Be oh. Pakcik, so. Behing tak dah. Ah. Ah, waiso apa lagi? Eh? Ah, di yaumi dia ada dua di dalam Fatihah. Ah, tengok kena dah tu. Belah tak reti makna lagi pun. Ah, di laiso lagi tu alaihim tu. Ah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, jadi tiga lah kita katanya. Dah, maklin dia panggil di dalam Fatihah. Ah, pas tiga kita tak kena sabuk nampak teruk lah. Bagi kita kena ada tiga tempat pada makna tu yang buka kita wui dah tu. Haa, macam dia. Haa, terbaik. Kamu dia, dia kata lagi. Dah, min khairin, khairin, tanwin jumpa dengan yo. Gaparu. Kau ni tak nak boleh lagi pagi ni. Haa, boleh dah weh. Idiran ma'arunnah. Masuk sekali ngadegung. Pasal lagi dia nama gapar ni. Sing. Idran nakis kerana ia nak terpada dengung. Itu dia panggil kurek. Ha, harahnya ada Pak Eko, Yumin. Pas ini tanwin jumpa dengan ia. Dengung dia tu nak ingin kau berak. Berak. Paling tak ada dengung bila satu alih. Ha, deh. Dalam Fatihah ada tak ada? Tak ada weh dalam Fatihah. Ha, deh, tak ada dalam Fatihah. Idran ma'arun. Lepas tu, ya lam, dah ya tu dia panggil za'am. Lam, mimati jumpa dengan ho. Gapo pula kerumak. Eh, keruta apa otak. Ah, izahar safawi. Eh, kena ada kerupa dah. Ah, tu. Izahar safawi, nyata yang basok, bibi muluk. Ada apa ikut, pok yi. Izahar safawi ni. Pok yi, mupada senyum ya. Eh, tak berani nak royak. Fortino, Kak Zah, Kak Yah. 20 ni, weh tu bik huruf gapo apa ji? Mu tak ada boleh lagi pagi ni ni. Weh tu bik 2 ekor huruf gapo bemak, api mampus ke kena ni. Tak habis ubat. Haa, weh tu bik min dengan bo, maka lalu tu dikenali 20 ni ekor lagi nama Izhar Safawi berlaku. Haa, dah boleh fikir pun tak hidup dah ni. Habis ubat ke, habis api. Nah, ha, tak apa kita gila-gila. Ha, ya'lam hullah. Ha, tu hullah tu dia panggil alilam qamariyah. Allah tu dia panggil bila kita baca beradu, dikenali, panggil apa tu? Ha, behing? Behing kadah. Rajin dia ni derek. Mari dulu ngaji. Ambil beradu tengah jalan. Memang mana makcik? Mari ngaji pai buboh. Ngaji kro'e. Ha, kro'e lah. Butung kata kita orang cuba masuk, lagi ngaji kro'e sedap dengar ya. Nak naik kereta behing kadah, ya tak? Pak behing, hei tak ada gi, gaji kayu. Jawab. Ha, tak ada apa lah, bukan hak yang mari. Aku hak gaji kayu juga lah. Ada jalan lah, mari. Hmm, dah. Awi ada seminggu pun tak apa dah. Ha, kereta dia free atau yang gi, ha, molek dah tu. Dah, nama gapa tak lah, mau cisung kau, mau jimah, tak tahulah. Ha, dah. Ha, tu di atas orang panggil Allah ni, mak alib di sukun. Ha, kata kita beradu di ha tu. Ha, dah. Apabila ha tu bagi bawah, boleh bagi depan, boleh baca 7 wajah. Bagi bawah, 4. Bagi atas, 3. Dah. Ha, habis situ, ha, baik. Watazawwadu. Ha, tazawwadu. Ha, we ada tasdik. Tazaw, makrak zai. Duk mana dah ruk makrak zai ni, ruk? Tujuh lidah belakang, tapi tempat dia pergi, 7. Eh? Ah, di tengah gigi sanaya. Wadik-wadik yang dua lagi tu gapo?
Asok dengan sing dah. Lepas tu zai seko. Sini pun kita pergi baca. Watazaw. Ia ada tasdik. Dia wadah. Watazaw. Apa tu? Wadudu tu mata be'in waw. Satu alih dua harakah. Atau satu lagi boleh panggil mak asli. Fa'in. Itu dia panggil wajibagunnam. So lagi nama idrom birunnati musaddadah. Paham makna nung ya duk mana tak ada. Mati ya duk mana makna nung ni. Hai. Agu mana kak nah dia. Kak Zah dia. Kak Maria. Hai. Ya dah dah tak bawah lah. Pada situ pun. Hai. Duk mana ni. Beming dia makrak nung. Hujung lidah sekat tu tak cuk lagi banyak hujung lidah. Hujung lidah. Hak ni tak ada tuju orang panggil hujung lidah serta kita akak naik ke langit. Tengok. Nun. Dah. Nun. Hujung lidah akak naik kepada langit. Kalau turun mari tu orang panggil roh dengan lam. Hujung lidah juga. Tapi yang musing dia macam tu. Turun ke bawah tu orang panggil roh atau lam. Habis nung hujung lidah naik kepada langit. An. Dah. An. Tu orang panggil duduk situ dah. Tu baik. Lepas tu. Khoi tu makling. Dulu tak duduk pada ya tu. Kho tu bagi datang. Dah. Makrak kho ni duduk mana. Puan jibuk dia. Acak dah. Tapi acak apa rasa tak kerja mana ni. Duduk mana pun surah ni. Makrak kho ni. Hujung halkun tengah ke atas bawah. Meta dia. Orang panggil sebelah atas. Orang panggil hujung lekung. Ya duduk sekali dengan gaparu. Lah malu kau orang tino paru. Duduk kali dengan ring. Tu dia. Tu orang panggil makrak kau duduk hujung lekung. Duduk sekali dengan ring. Apa kali dengan ring orang panggil kau. Tengah ha dengan ing. Hak patak lekung dia mak.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Mana pula dah? Kau duduk pas tak lekung, humil lekung pak ada. Hamzah dengar? Dengar kau. Itu nak ikut dia panggil. Kau bahasa hulkum. Halki-halki itu dah. Baik. Kama dia lagi pula. Fa'inna khaira zadi taqwa. Wa tazawwadu habis itu. Fa'inna khaira. Ar-ra tu alih leh situ alih leh. Dapa pula biaya kosi dengan li tu. Alih la qamariyah kalau gitu itu bi alih la tak kena fa inna khairaz salah samsiyah lah situ samsiyah ke baca dengar idgham pasal lagi dia nama gapo ke rumah dia nama gapo besok ni ada memah sudahlah memah tu nama orang. Orang nak bunyi mu'mah-mu'mah itu ada. Mu'mah pula ada. Idram mu'mah. Itu boleh nama dia. Patut alih lam ta'rif samsiah. Baca jangan wi ada alih lam. Dalam patihah tu banyak benar. Nah. Bismillah ada apa alih lam ta'rif samsiah. Pasu, nampak ke tak tu? Tak nampak. Bomo baju bunga nyamu tu. Ada berapa alih lam samsiah situ? Pasal nampak dah kazah. Ada tiga. Bismillah. Batul Rahmanirrah. Tiga ada alis situ. Nah, alis lah ta'rif samsiah orang panggil. Itu di antara dah. Itu baik. Kama dia lalu tu. Fa'inna khairazah. Zatul maktabi alih. Satu alis dua rakat. Ditakwa. Alis lah gapa pula situ. Memang. Alih ta'lih, alih lain ta'lih, samsiah. So lagi nama gapa poji. Saat ni panah-panah ya. Banyak jadi telur molek. Gapa pun cirak molek, baru nak dengar dek ni. Gapa rau. Bila balik dua ni jadilah. Orang lainnya duduk tolong. Itu murang-murang lah dah. Idron murang mah. Bunyi payah kau renok. Posu tak ada molek lah. Dia bunyi belik payah sangat deh. Dia mau emah. Dekat. Itu idrom muramah. Dia dikata alilam tadi samsiah. Supaya. Taqwa kol-kola sugro. Watu matabi alih. Satu alih dua harokat. Wattaku putu matabi waw. Satu alih dua harokat. Makra waw duduk di bibi mulut. Mana kalau kita nak tutur dia, wak baik mana? Deng. Bibi mulut tapi nak tutur dia. Kena buka. Wow. Kena buka dulu. Mi katuk dulu. Sama-sama duduk situ. Tapi beza dia. Hak tu buka, hak tu katuk. Watakunia ulil albab. Ya tu mak gapa pula beming. Aku nero. Mak mumpasir. Cem mana beming kata mak mumpasir. Konyo nero ya lah. Beijing tu tak ada dah. Lagu mana Beiyu? Aipaye. Tak sah cerong. Lagu mana dia mau cerong tu? Ya tu dia panggil makmu pasir. Boleh kata makmu pasir tu kanu? Haram mak dengan Hamzah duk limoh lain-lain. Limoh suku-suku. Pasal lagi yang nama poru. Oh, tembok cik juga. Mak Jaih, soal lagi. Gena boleh panggil Mak Jaih. Harus kita baca supaya Mak Tabi'in satu alih dua harokat. Haa, tu pasal lagi nama Po ni Beyuk. Hak lip belakang Beyuk, nama Po Bejak pun tu. Lip belakang Beyuk tu. Raja yang ngaji tak tinggal lah. Haa, Mak Par'i kena mecah pada Mak Asli. Tiga nama dia situ pada Ya tu. Haa, tu baik. Dan Ya Ulil Albab. Alih Lekor Mariah. Albab pun alih lihat juga Mariah juga. Lepas tu, bab. Dah, ma'arik disukun. Bagi bawah boleh baca empat wajah. Wasa, tawasu, ma', lepas tu, rum. Dah, ha, boleh baca empat wajah situ. Habis. Lai, ma'arah lin. Dulu pada yo tu, le bagi datah. Dah, alaikum. Lepas tu, lai tu pun mak lin juga. Dulu pada yo, lam bagi datah. Kum, min jumpa dengan jim. Gapo situ bomong. Izaha Safawi. Nyata yang basuh, bibi muluk. Ada semua 20 neko. Weh tubik huruf gapo ji, kali lagi. Hasani pohon ni juga. Tak kira dia tak boleh sahabat pagi ni. Dede mulai rodoh. Weh tubik mi dengar, dengar bo. Pahalai lagi tu kak, nama Izaha Safawi. Kak Izaha Safawi yang bagi tubik berapa tu? Oh ni boleh desa kak ni. Dia tu bagi tu duit berapa kat ye? Mari kedok kat ye tiar. Ada tunggu dia, ya dia banyak ni kot tiar ni. Okay. Haa, belalah. Dia dia musim dia lah ni. Haa, tu lagu mana kat Azah? Haa. Haa, weh tu duit dua ekor. Weh tu duit huruf. Huruf bo dengan huruf bo dengan mim dah. Terbaik. Kamu dia lalu tu di antara dia kata dah juna apa nama kun patu juna mata bi alih satu alih dua harakat. Patu hun tanwin jumpa dengan alih. Gapo pula bemak. Bemak pun tak ada lagi kerumak ni hari ni ni. Tanwin jumpa dengan alih. Tanya orang kutip api lah pula nang weh. Tanwin jumpa dengan alih. Dia boleh main ngaji hari ini. Izah hakiki, izah sengoti. Dia ada berapa ekor, izah ni ekor. Pas ini tanwin jumpa dengan alih ni, aku berasura kau ustading. Tak wani nak jawab. Aku berasura. Manakala numati atau tanwin jumpa dengan alih, atau jumpa dengan jumpa dengan ho, nama izah hakiki, aku berasura. Kalau asa, hak usta, nung mati dengan tanwin jumpa rupa. Patut usta lagu mana pula? Kak Zah, Kak Na, Kak Aisyah Cerong. Lagu mana, Be? Be Asri. Orang Tino Payabang dia. Lagu mana orang Tino dia nama Zainab Kopo? Gena Zainab? Jadi Payabang pun mari ngaji pakat dengar lesik lelutuk, Be. Dekat, jadi anak main, mari ngaji keru, mari ngaji po'o, mari ngaji. Ramah duk ngaji Bukit Tamu, kena ngaji-ngaji. Ya tak ada dah, kita jadi kajak air, tak kajak air, perlu air, mari ngaji lah. Dekat, mari belakang, cuma tak ada tu nebel, tak ada lagi. Tayuk pun tak ada dah, dulu ada. Ada sore ini, orang hubat lagi, dia tinggal tu nebel lah, ada demo sore lah. Tapi bekah dah lah, bekah pun tak apa, dia panggil nebel lagi. Kalau lain kau tinggal-tinggal sungguh. Dekat. Tu dia duk tak ada dengan apa tak tahulah. Tu nak royak katanya untuk dia panggil mak izah apa nak izah kiki hak kubra. Dia hak wusta dia kena kepada gapa daruk. Nu mati tanwin jumpa dengan ing dengan ha. Kalau hak kubra ya nak hak kubra pula atau hak sasura. Agai dengan so. Ha tu hak yo bagi mak cik. Ya ada rengit, ada tengah, ada hak berat. Kalau kita sesak kaya, patut tengah eh. Tu, orang bini pun lagu tu. Bagi kita bini pak, cara kita nak nafkah bini kita tu, tengok. Kat ada eh bini kita tu sekodar mana. Kaya, dua cupak. Kalau setengah eh, cupak setengah. Sesak, cupak. Dia tengok kat ada eh pula tu, sesak tengah tu pula. Kita nak nafkah bini tu. Kalau bini kaya, dua cupak sehari. Kalau bini tengah eh, wustah, cupak tengah. Kalau biasa orang miskin, secupak. Tu bukan duk banyak. Mereka, dia mau nak ratus-ratus duit. Oh, bukan dia. Banyak tu je lah. Barang-barang lagi rumah tangga tu tak, tu latih belakang beli. Tak ada becing, tak ada bawel, tak ada lada, tak ada saka, tak ada tu, tak ada ni. Tu latih belakang. Tapi lah ni bini belakang beli. Ketujuh tunggu colik dah. Bini matang, bini beli, bini wak makan. Tu laki kedah kunti. Ah, tu tak ada, tak ada. Tu tak ada benar. Tu nak royak weh. Deh. Akamadian nung pula dengan star pula. Anta, anta. Nung mati jumpa dengan star. Waktu gapa namo, beheng kat dah. Kosi dengan kruta selalu dah. Ikhfa hakiki hak. Dia bagi pula. Pak susah nak bagi tu tak ten. Bagi hak kubra. Mana kalau nung mati tanwin gi jumpa dengan to tada namo ifa hakiki hak kubra. Pamana kalau nung mati atau tanwin gi jumpa dengan hak segera jumpa dengan apa dah? Bemin. Akaf dengan kaf satu kata segera. Pak tinggal lagi tu ada wapo ekor gi poji. Tak boleh juga nak habis dah ni. Oh, ada boleh sungguh dah lantai lagi ni. Boleh palong ngaji lah. Amruk, dah puan ikut lagi tu. 10 lagi. Ya, ikhfa 15 memang. Allah nak kira tak tu, baik bomo dek. Duk pada keberatah tak ada 3. Duk pada ikhfa surah 2 kah dengan kah. Pas lagi ke ada 10. Alah, ustanya. Tu kira gaduh-gaduh bosu dek. Tapi dia tak nampak juga tak ada arah lah tu. Saya tak boleh nampak lagi. Duk situ sini. Tak bertahu. Agar panggil tab kol-kolah surah. Kalau kita sambung di makrak bodoh di bibi mulut. Tab tahu aru tu maktabai ingwaw. Makrak ring duduk di hujul lekung sekali dengan fa. Dah. Ghoiril maw dalai di ring. Ming tu dok ring tu gaya panggil gagah. Ghoiril maw dalai di ring. Pas-pas ring orang panggil sifat dengan istilah. Apa? Istilah. Istilah kita tutur dia wasa tinggi humi lidah. Lagu tu kha, da al, tinggi humil son, tinggi humil lidah. Yang istilah, dah ikut apa nama ni, huruf istilah ada 7 ekor khasun dautin kizin, tutur dia 7 ekor ni bahasa tinggi humil lidah. Ya lawe gapo be ni. Ya lawe istifah. Istifah ni tutur dia bahasa bawah geno lagi. Bahasa genoh lagi, geno sikit lagi ya. Duk main bawah genoh tak cuk. Ini ke mana lagi? Istighfar ni lah orang panggil gulawe istighfar. Istighfar tutur wasa tinggi humilidah. Istighfar ni tutur dia wasa genah humilidah. Hatu gulawe dia. Genah. Mereka sing, za, atu fok ni fok genah. Fok 7 ekor tu fok tinggi humilidah. Khosun dautin kizin walabah ghairil maw. Siraka atau fok tinggi humilidah 7 ekor. Kaya lawak istifah hak ni bahasa genah. Sabit tu kalau kita pergi baca genah hak fok tinggi salah. Min syarril waswasil khan. Salah. Karena genah humilidah ya nak silkan. Dia habis situ. Dah afab lam. Afab dak tu mati pula orang panggil dak tu. Dia apa dah? Sini orang panggil fab. Jangan bunyi du. Kerana fa tu sifat dengan apa dah? Istilah lagi. Pasal lagi fa, dak tu. Sifat dengan apa? Istitolah. Apa istitolah? Memanyangi makrak sapa digerih. Min fad. Fad. Jangan fadlu. Itu baik yang salah. Kerana ia bukan kol-kolah. Tarmihim bihijaratin min sijil fajal. Bukan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaja'al kaidahum fi tab. Fi tab lilin. Kalau fi tadli, punah lalu dah. Bunyi duk kalkalah. Dia bukan kalkalah. Dia bersifat dengan istitolah. Dapur itulah. Memanyangi. Ada. Apa nama? Makrak sapa digerih. Umilidah. Umilidah dah orang panggil tengah nangis. Ada. Fab. Fab. Makrak dia kita pergi ke makrak dia duduk di lamu lidah. Tu. Lepas tu bunyi tu dia panggil wisapa di gehe. Fab walam. Tu. Minal arm. Tu tak boleh banyak sangat nama. Walam bo. Tu banyak doa. Ya nak walam bo. Kalau walam bo lalu tak ada langsung. Tu istitolah memanyangi Dah, makrak siapa digehe dia. Ah, dah. Baik. Patul lam pula mi mati pula tanwin jumpa dengan mi. Patu nama dikatakan tanwin jumpa dengan mi idiran ma'aguna selagi nama dia airan nakis. Patu mirra nu mati jumpa dengan ro. Ru idiran bila guna masuk dengan tak dengung. Pasal lagi nama gapoji dia kan dah paling kau laten. Nak you boleh sah pagi ni. Hai? Tang mana pula dah? Ini kan tang dengan ming. Dengan tang-tang itu tu si tang sibuk elu. Dah kan? Ni idiran tang. Mana sempurna. Hagi no boleh panggil sempurna keruta ni. Bari. Besok. Padang. Kerana kis tak seka dengung. Kerana tak seka dengung. Kaya sepenuh dah. Supaya Tuhan maha kaya dia. Kita semaya tak semaya. Kita bosok tak bosok. Ya tak ada podah. Kerana ia sepenuh dah. Cuma kita duk bosok, duk semaya, duk ngaji. Hikmat kita lah selamat di akhirat. Muka tunai peratah dia. Alik Tuhan ni kita semaya tak semaya. Pun dia tu tak ada podah. Dia tam. Dia sempenuh dah. Tidak berhajak kapa-kapa dah. Dah. Suti dunia pakat semua dia berlaku. Pakat semaya ia belakang. Tu yang tak tambah. Kerana dia tam, dia sepenuh dah. Kita ia kurang. Kalau orang tak kerja, kita kurang lah. Kerana kita orang panggil, orang tak sepenuh orang berhajat. Itu orang panggil nak misal muda-muda. Mari pada idiran bila gunung. Pelagu tu lah. Kerana ia tidak berhajat pada dengung. Hari ini, kerana kih dia tu sepenuh dah. Sampai ia tak seka dengung tu. Dah. Ternama idiran tam sempenuh. Dah. Itu baik. Patut ini yang bila gunuh ni ada apa ikut roh? Ada dua demo pula. Siapa-siapa nak ikat tak demo? Ada dua ekor huruf gapo ni? Ada demo pula dah. Demo lancar dah. Dah. Daerah telek itu tak ada dengar. Allah, duk le. Dia kena telam. Lain sikit. Ni kau dah le. Dengar kau orang lekor ni tak ada dengar. Itu memang bunyi huduh orang panggil. Gapa namu dah le. Ya lam. Sedap dengar selalu dah. Itu dia dah. Habis itu. Afab lam min rabbikum. Ra tu kena baca tebal. Rab. Kerana bari datah. Kalau bari bawah, ya kena nipih. Kalau bari depan pun kena tebal juga. Pas ini, Rab supaya alhamdulillah telah. Alhamdulillahi Rab. Itu kena tebal roh. Kerana kih bagi datah. Wajib baca talqim. Mana tebal roh. Makrak roh duduk mana dah deng. Makrak roh duduk mana tanah bena. Bena besar ni duduk mana. Kak misbah. Mari kita tak tahu lagi tu. Bawah lidah pula dah. Hujung lidah. Juga roh tapi yang maling ke sebalah bawah. Roh. Lang. Lagu tu belakang hujung juga tapi maling kepada sebelah bawah. Hanung tu dia panggil. Kita.
2: Kawasan Nyala. Radio. Untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat malam kepada dekat-dekat peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang ini, dah kita berjumpa pula dalam Ruangan Selatan Aman Damai. Jangan lupalah peminat, untuk Ruangan Selatan Aman Damai kita boleh berjumpa setiap malam pada pukul 7:30 ataupun pukul 7:30 minit malam hingga sampai 8 malam lah, setengah je ataupun 30 minit lebih kurang. Kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat, untuk sekarang ini dah kita jumpa pula untuk masuk kursi tukar menukar ataupun siapa ada soalan pun bolehlah kita telefon mari, mari ada soalan nak tanya ataupun lapo marilah katanya duk dengar di mana, apa khabar hati, udara cuaca lagu mana dah, suara cerak kedok ataupun nak dengar lagu, nak dengar anase, boleh kita telefon mari juga dah. Tak kira lah duk dengar di mana, tak punya kalau kita duk tengah-tengah bawa kereta tu jangan duk telefon marilah, jangan duk tu marilah dah. Kita bawa kereta dulu, wisapa ke rumah, wisapa ke tempat dengan selamat dah. Gitu, jangan lupa berhati hati-hati dalam bawa kereta. Jangan duduk gaduh, jangan duduk bawa derah dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya. Gitulah peminat untuk dah malam ni pun bus diri pun ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari bicara dengan peminat. Tak kira lah peminat kita duduk dengar di mana. Gitu untuk malam ni dah ada sikit berita mari bersapa ataupun mari berkongsi dengan peminat, iaitu pihak Perdana Menteri lah ataupun Nayuk Rata Menteri kita ni sedang nak apa dia panggil melawat ke Malaysia. Bila? Pada tanggal 9 karakada ataupun esok hari lah peminat, esok. Dah bahawa Perdana Menteri Anutin Chan Wirakun ataupun Nayuk Rata Menteri kita tu gitu dia nak datang ataupun nak lawat ke Malaysia untuk capo tangi ataupun nak apa panggil nak bicara perdagangan nak meningkatkan kos harga hidup, nak meningkatkan kehidupan rakyat ni, lebih lagi rakyat aduk di sepade ditaro gitulah. Kita boleh ikuti berita melalui apa dia panggil melalui pejabat penerangan lah ataupun tim dengan krom raja sampan kita lah. Lebih lagi Sawata Jala sendiri kita pun nak update ataupun nak poh-poh peminat kita boleh tahu berita, boleh ikuti hal-hal kerja Perdana Menteri ni. Gitu peminat, katanya pada esok hari iaitu tanggal 9 dah pihak Perdana Menteri ataupun Nayuk Rata Menteri lah Anutin Chan Wirakun dia nak melawat ke negara Malaysia tanggal 9 hingga tanggal 10 di Bandar Putrajaya dan juga Kuala Lumpur untuk nak bicara dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia lah, untuk nak meningkatkan apa dia panggil kehidupan rakyat, nak bicara perdagangan ataupun kuam roma, kuam sampan apa saja tu. Esok ada ke bicara dalam haning dan juga kalau boleh maklumat lagu mana tu kita nak mari update with peminat kita tu boleh tahu khabar katanya. Katanya Perdana Menteri kita ni bicara gapo dengan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Gitulah boleh kita ikuti melalui pejabat penerangi ataupun krom rejah sampan kita ni lah. Tak kira lah Sawata sendiri, NBT pun gitu, kita ada update. Gitulah peminat, boleh ikuti bersama dah melalui glomel-glomel stesen radio dan juga melalui social media dah. Boleh kita ikuti. Untuk sekarang ni tu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir untuk Ruangan Selatan Aman Damai.
1: Kolabor kali ini kita bareng Zidan sama Kim.

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, tak duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

bila dah Allah Ta'ala tu capok masuk di dalam batin pelapis yang akhir sekali seri, tak ada gaduh dah lah. Sabit tu dia kata tu, man arafallahu kulla lisanuhu, barang siapa mengenal dengan makrifat yang tertentu khosah musyahadah suhu akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, nascaya kelu lidahnya. Kelu lidahnya, yakni kelu tiada aku nak boleh cerita dah daripada ibarat akan dia. Kerana ia mengenal pesing tu tu, mengenal pesing muraqabah musyahadah suhu tu, pekerjaan amrun zaukiyun, pekerjaan yang baso zauk raso. Tak boleh nak royak raso, manis pisah. Manis pisah kita makan telai masuk. Boleh nak royak ke? Sekodar kata manis. Lemak manis hak kita rasa pas ke dalam perut, tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak. Itu dia deh. Bermula, tengok pula. Dia kata bermula panemung tu. Bermula panemung tu bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud ia juwa pada tiap-tiap zarratil wujud. Apa? Maujud makhluk. Ya payah pun itulah. Pandai mung bermula makna pandai. Pandai dengan mana musyahadah tu lah. Musyahadah. Pandai mung dengan hati mung, dengan batin sirri mung tu. Tu pandai dengan mata hati, bukan pandai dengan mata kepala. Bahwasanya pandai Allah Ta'ala tu maujud ia, ada ia juwa yang lain tak ada. La ilaha illallah, reti pada kata Allah je yang ada. Allah saja yang maujud, Allah saja ada juwa pada tiap-tiap zarratil wujud. Apa zarratil wujud? Wujud makhluk. Dalam wujud makhluk semua ni, alam alam makhluk ni, Allah Ta'ala saja yang ada. Habis tu hakikat. Puak hakikat. Ya katanya wujud Allah arti ada, wujud kita arti tak ada. Ya tengok, jauh lah deh. Tengok lagi. Iaitu iaitu pandai mung bahwasanya Allah Ta'ala itu yang maujud ia tu. Maknanya itulah dikatakan syuhud. Pandai mung tu akan hakikatnya dan qayyumiyah. Jika engkau sampai kepada mengenal zauki akan zat dengan tiada hulul dan tiada ittihad dan kaifiyat. Tak ada kena duk bahas dah. Ar-Rahmanu alal istawa dah. Tak bahas demo ni, tak main dah ni. Sebab itu dia kena kena dulu. Kena kata Allah Ta'ala tu tidak arak, tidak berjiring. Hak tu supaya nak gi kepada ilmu tauhid i'tiqadi. Ni kita duk halah sining lagi dah. Nak gi ke zauki mana? Oh, kau duk bahas masalah yadung. Sipak ke apa? Yadung ni sifat apa? Kalau sifat yadung ni kita gitu kata kodrat boleh. Oh, duk baru bahas situ baru. Sebab tu kalau kita turut ulama senek, ulama upa-upa-upawi kita. Tak ke ulama nak bahaung. Ulama mana nak bahaung. Tapi kita ni hanale. Hanale. Hane dia ni. Menazak Allah Ta'ala tiada hulul, tiada ittihad dan tiada kaifiat. Dan syuhukmu akan kodratnya dan kebesarannya. Jika engkau tiada sampai kepada mengenal zatnya, hanya kepada sifat jua. Sampai ke sifat jua. Kerana kebanyak ke awliya, sehingga-hingga sampai makrifat akan Allah Ta'ala kepada sifatnya jua. Dan tiada yang sampai kepada mengenal zat. Itu melekeh segala awliya yang di bawah kodam, di bawah tapak kaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah tersebut pada awal pasal yang keempat ini. Kita telah sebut dah ke. Telah berkecek dah. Telah beroyak dah. Itu nampak. Nampak deh. Itu dia. Tengok

tengok dia lagi. Allah, anak kita ni dia anak kata mudah-mudah pun dia payah. Anak kata mudah-mudah, dia payah. Anak kata payah pun gitu, tapi dia kena suluh dengan panel zauki barulah. Bila kita suluh dengan zauki tu dia nampak. Segitu Allah Ta'ala capok wik kita. Segitu Allah Ta'ala capok wik kita. Bila Allah Ta'ala capok, tak apa. Tak boleh nak royak. Ya benda ni bukan boleh royak kok. Okay. Geti wik nampak. Kholasohnya gini ya. Kalau mak-mak ayah-ayah dia payah ya benda. Orang panggil benda ilmu tasawuf ni. Wik nampak kata gini. Kita duk mengaji ni mula mengaji sifat 20. Bila reti dah tuhai tu nak pergi kepada zat. Nak pergi kepada zat. Apa nak pergi kepada zat? Kita sekadar reti kata hukum sifat ya. Reti hukum sifat luluh dah sifat 20 tu. Duk mengaji sifat 20 sekadar tu ya. Tak sabar kepada zat. Demo ni siapa kepada zat? Yang ni tak ada dah, hanya timbul zat Allah. Zat kita tak ada. Kita tak siapa tangga tu. Duk berasa ada lagi kita. Hanya kita boleh nafi kata ada kita tu ada majazi. Ada kita mengaji etikot. Etikot di ni. Ada kita ada majazi. Ada Allah, ada hakiki. Dia boleh jadi nafi ada. Nafi. Jadi kita mari menafi, mari menidakkan atas diri kita. Kata ada, kita ada juga. Tak itu Allah Ta'ala tak suruh tilik kepada utuh. Kejadian utuh. Afala yanzuruna ibilikai. Afala yanzuruna ilal ibili. Kamu tak tilik ke kepada kejadian utuh. Mana benda ni hak makhluk ni ada. Tak ada apa kejadian hak Allah Ta'ala jadi ni atas atas alam ni semua makhluk ni ada. Suruh pandai kepada benda tu lah timbul kata kata Allah tu ada. Tu dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Dalil kata Allah Ta'ala tu satu. Dalil kata Allah Ta'ala tu kuasa. Tak kaya tilik kepada alam dunia ni. Kalau gitu dunia ni ada. Ha ada lah. Tu setara tu ya kitanya. Tak nafi, kita tak ada nafi. Kata kita ni tak ada. Ada, tapi ada majazi. Ada bahawang saja. Hak pesen tu nak pergi kepada tasawuf tu. Ada kita bahawang saja. Ada kita tu pesen pun. Pesen majazi. Penyemir saja. Dah kita asal mari dia tak ada. Lepas tu ada. Ada kita tak ada pun duduk dalam terima ada. Mungkin ke terima ada. Bila dah ada Allah Ta'ala menjadikan kita ada. Aduk dalam terima tak ada pula. Benda pesen terima ada, terima tak ada. Pakai mati bah selalu dah kata benda ni tak ada pada hakikat. Dia naik situ tidak ada melainkan Allah saja yang ada. Tak ada gaduh di situ. Kita pun duduk situ juga. Kalau orang tekek, kena tekek dulu. Tekek dulu baru rasa. Demo ni sentiasa dah. Itulah baka illahi ta'ala tu. Pano sekadar kata kita menghilangkan. Menghilangkan perbuatan kita, timbul perbuatan Allah. Hilang sifat kita, timbul sifat Allah. Hilang asma. Timu asma Allah. Hatu panu. Bila baku lecak habis bicing tak ada. Yang ada Allah Ta'ala saja jua. Nampak. Hatu ha tengok dalam ni pula. Dia nak kata gano. Sehingga-hingga sampai makrifat akan Allah Ta'ala kepada sifatnya juga. Nanti dia kata gitu. Dan tiada sampai kepada mengenal zatnya. Melekeh segala awliya yang di bawah kodam. Tapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah tersebut. Ajar dah. Tak ulang balik dah. Syahdan. Mana kalau merasa seseorang tu. Mana kalau merasa seseorang tu akan tajalli zat itu padanya pada seseorang tu, nascaya lenyaplah ia seorang di dalam lau ahadiyah wujud matlak yang laisa kami selihi syai wujud matlak. Hanya kita ni kalau kita nak kira wujud matlak mana la ta'yung tu lah zat matlak tu la ta'yung awal. Tak yung
takyung. Mula-mula tidak ada takyung lah takyung. Tu di situ orang panggil ibarat pada ahadiyah zat mutlak tu. Tak ada sekarang yang ada Allah Taala saja. Yang lain tak ada. Ha, kita klik tuju ke situ. Hatu baqa illah. Baqa illah. Hatu orang panggil mana kalau kita sudah rasa akan tajalli zat Allah Taala capok dah kita ni tajalli zat padanya seorang nak cahaya lenyak lah ia seorang tu di dalam laut ahadiyah. Tasbih pada kata laut ni bila kita tergelar raih dalam laut tak ada sekarang buk dah. Klik. Klik pada asal kita duk bercara tak ada. Yang klik pada air buih tak ada. Glomel pun tak ada. Duk nampak tu mata yang dia tengok buih. Glomel laut sangat luas. Yang asal air titik tu hatu klik pada zat mutlak tak ada sekarang buk. Kita pun tak ada. Hatulah ta'yun. La ta'yun. Lepas tu ta'yun awal, ta'yun kedua, ta'yun ketiga. Sampai ta'yun ketiga kita baru ada. Ta'yun awal baru Allah Ta'ala maklumat baru. Dalam maklumat dia, dalam maklumat ilmu dia, dalam maklum, dalam ilmu, dalam sifat ilmu dia sedia kala lagi tu. Ada lagu mana? Ada dia ada sifat qudrat, ada sifat iradat, ada sifat ilmu. Dia boleh buat gapo-gapo satu, dia boleh buat lah. Dia nak buat apa boleh. Tapi ia tak menentu lagi nak buat tu, buat ni. Itu orang panggil dalam maklumat ijmali. Bila mari maklumat tafsili, baru nyata kata nak buat makhluk. Apa kata makhluk? Orang, kayu, bukit, kayu, apa air, apa semua malaikat, jin. Itu mari so bercerai. So satu, satu, satu, satu. Tu pun tak terbit lagi duduk dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam maklumat. Itu tafsili. Tafsili, ijmali, tafsili. Bila mari yang ketiga tu barulah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun tu hak maklumat, hak ada dalam maklumat dia dalam ilmu Allah Ta'ala tu kun, hak tu baru jadi kun payakun jadi. Hak tu baik kita tu baik. Kita dah ada di atas muka bumi, ada berlaku pang kayu, kaya, bukit, malaikat, jin, manusia, hak tu ada berlaku. Ini yang mana kita duduk di atas muka bumi learning ni. Semua makhluk Allah Ta'ala. Semua makhluk Allah Ta'ala. Kita duduk learning ni nak tuju, nak wiraso. Kata tak ada yang ada Allah Ta'ala saja. Kita ni ada majazi, ada bahang-bahang saja. Nak wiklik situ tu kena lalu kepada lau ahadiyah. Lau ahadiyah kena lopak hu dua kali. Kul hu Allah. Kul hu Allah. Kul katuk lihmu ya Muhammad. Hu Allah saja. Yang lain tak ada. Kul hu Allahu ahad. Allahu samad. Dialah tempat kita tupuan. Itu ikut ilmu usul lah waktu tu. Mana walam yakul lahu kufuwan ahad. Baginya Allah Ta'ala tidak ada seumpama, tak serupa. Baik. Itu nak klik kepada ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nombor tabak dalam bahasa apa? Ilmu tauhid, martabat tujuh. Yang laisa kamislihi syai. Nas cahaya lenyaklah ia seorang di dalam laut ahadiyah wujud mutlak. Pada katakan Allah wala syai'a ma'ahu, adanya Allah yang lain tak ada sekarang. Kita pun tak ada. Kita pun tak ada. Sabit baqa illahi subhanahu ta'ala. Klik baqa Allah Ta'ala. Panggil oh, tak ada kita dah gitu. Klik kepada tak ada hakikat ma'adung. Klik kepada hakikat ma'adung. Tak ada sekarang. Baqa illah lah. Yang lain sakam selesai. Dan tiada melihat iyo. Tiada melihat ni, tiada merasa iyo akan membilangkan amal sama ada ibadat atau lain pekerjaan yang disandakannya seorang tu akan dia akan amal tu pada dirinya seorang, dan tiada pula sanda kepada seorang daripada makhluk. Apa makhluk? Yang ni dan apa daripada makhluk, dan tiada membangsakan ia kepadanya kepada seorang akan suatu jua pun.
dan tiada berpaling juga ia kepada segala ibarat, seperti bahawa dibilangkannya, apa dibilangkannya, perbuatan yang baik itu daripadanya. Ha. Seperti bahawa dibilangkannya, apakannya badak, perbuatan yang baik itu daripadanya. Ha. Daripadanya. Dan pula, dan pula tiada berpaling, dan tiada berpaling ia kepada suatu makam daripada segala makam. Barang makam ada ia yang mengusahakan ia akan dia akan makam tu tu dengan ijtihadnya bagi diri. Ha. Dan tiada tahu, tiada sedar ia daripada sebab yang yang memperoleh akan dia sebab tu, kerana bahasanya makam ini makam gaib yang ia daripada memandai wujudnya, wujud diri, dengan sebab memandai wujud mutlak. Bila dah memandai wujud mutlak, tak pandai dah kata ada diri kita, tak ada, dah berasa eh tak ada. Seni duduk. Duduk besembak tasawuf ni ke seni, pandai ke diri tak ada. Yang timbul hanya pandai Allah saja. Allah saja. Tak ada gaduh duduk di situ. Duduk di situ ke tak ada gaduh. Apa tak ada gaduh? Nak royak kata siapa di situ ke tak ada gaduh. Siapa di hakikat tempat Allah Ta'ala nak buat. Sampai tak Allah Ta'ala kata, wala qalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tempat letak, tempat kandak, tempat tuju, aku nak, aku buat mung ni ialah ubudiyah. Tempat ubudiyah, memperhamba diri kepadanya. Baik, ya ibadat khidmat ubudiyah. Ibadat semata-mata buat amal. Khidmat berjalan dengan hati tilik nak witimu ubudiyah semata-mata tu ya. Kalau kita nak kira gak ibadat ambil pisah hak tua, khidmat ambil perai dengan ubat kobak ataupun daun tiye buh dalam paye, barulah manis. Ha, manis tu ubudiyah. Nak timbul ubudiyah ni kena wirai, hilalah segala perbuatan kita. Jangan dia timbul lagi, jangan dia ada-ada lagi kita. Yang ada Allah, yang kuasa Allah. Ha, tu kata nak pergi ke rububiyah, kena lalu ke uluhiyah dulu. Tak sah rububiyah, kena sah uluhiyah dulu. Kena mengaji sifat 20 dulu. Dia sah uluhiyah sifat 20 ni barulah boleh letak kepada rububiyah. Ni banyak orang kita duk semabuk. Allah saja yang Allah saja yang kuasa. Kita tak kuasa. Allah saja yang memberi. Kita tak boleh nak beri. Allah gitu, Allah gini, kita dak. Itu dalam kitab Syed Daud kata, la rabbi illallah. Tak sepenuh, tak sah akidah kena kata la ilaha illallah. Uluhiyah bak ketuhan ni, Allah itulah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Nak sembah kena uluhiyah. Nak pergi bak retoh rasa zauki dengan Allah tu rububiyah. Rububiyah ni sebab Allah lah yang menjadi segala-gala, merezeki, mesene, menasi, menafiahkan kita, menselamatkan kita, merezeki, memberi segala-gala. Allah tu juga. Tu rububiyah. Dan uluhiyah, Allah tu juganya yang Allah Ta'ala itulah juganya yang disembah dengan sebenar-benar disembah. Bolehkah kita tak kenal dia? Ha, kena kenal sifat wujud kita bako hingga siapa kaunuhu mutakalliman, kena sifat hukum uluhiyah itulah baru tahu tahqiq dalam uluhiyah. Nak pergi kata-kata Allah tu balah mana? Kalau kita tanya, sah iktikad tu balas mana, munduk pegang lagu mana? Aku pegang Allah yang kayanya, Allah yang memberi seni, Allah yang Allah yang memati, Allah yang menghidup. Itu bukan akidah, bukan iktikad, itu bak retah. Kalau kata lah mana, cuba mengoyak. Baba nak tanya, apa bak retah? Allah lah yang memberi, Allah lah yang mesenai, Allah yang merezeki, Allah yang memberi susah, memberi mati, memberi hidup. Tu bak retah. Ada pun hak tutup
pada makrifat hak pertama i'tikadi, hak tu kena melalui menghaji sifat 20 dulu. Allah ada, Allah sedia, tidak ada mula. Allah baka dengan mana tidak kesudah, Allah tu bersalah, tidak serupa. Mengaji so-so-so sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknamiyah, hak tu reti dengan sendiri istina, ihtikad 11 sifat dengan 9, jadi 20 sifat. Reti kata Allah itulah yang disembah dengan sebenar-benar. Bila sudah situ, tak sudah kita kena berjalan. Kena berjalan dengan hati batin pula saning, berjalan kelihat, aku lihat dengan mata kepala, aku fikir dengan mata hati, temuh ke Allah ada, Allah tidak ada mula, Allah tak tiada kesudahan. Itu tilik dengan hukum akal kita. Fikir begitu timbul. Itu orang panggil bak tauhid uluhiyah. Ni bak rasa ni payah lah. Rasa ni payah. Payah-payah pun kalau Allah Ta'ala bui tak apa. Ni nak royak kata, benda ni makrifat hak tak boleh kelu lidah, tak boleh nak cerita, tak boleh nak royak. Pesing maknawi bukan pesing hisi. Pesing hisi tu boleh royak. Ni dak pesing maknawi, pesing makno, pesing reti dengan makno, tak boleh nak cerita. Pas nak pandai seseorang ni, pandai ni Allah Ta'ala ya, nak bui kepada kita yang kita melalui oleh guru-guru yang yang ibarat di dalam kita, yang ibarat di dalam kita dua bagai, dua bagai kita nak wisapa kepada pano dalam pano bako illah, iaitu pertama kena sapa makam pano. Apa makam panu? Pandai dengan musyahadah mata hati kita akan pak perkara. Mana hilang perbuatan kita, timbul perbuatan Allah. Hilang perbuatan kita, timbul perbuatan Allah. Yang ada perbuatan Allah saja. Hilang asma kita, timbul asma Allah. Hilang sifat kita, timbul sifat Allah. Hilang zat kita, timbul zat Allah. Baru panu. Dan hakikat yang kedua, bako billahi ta'ala, bako dengan Allah, iaitu dua perkara. Syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Tengok di dalam yang banyak, pandai di dalam yang sedikit. Pandai yang banyak di dalam yang satu. Pandai hak dalam yang satu di dalam yang banyak, seperti hak kita lalu sebut siap sudah dah. Itu dia. Nak ui timbul pano bako. Itu kejadian hakikat hak Allah, hak kejadian. Kita rasa, bak rasa ni kejadian hak di kita. Rasa tu di kita yang berlaku pada kita, rasa zauki. Kejadian Allah kejadian dia beri kepada kita. Bila dia beri kepada kita dengan sebab kita tu tilik hita musyahadah mata pandai dengan mata kepala, mata hati kita tilik muraqabah musyahadah suhu, Allah Ta'ala capak tajalli di situ tempat timbul panu afnainaka anka pasalah talana. Kalau kita tak pandai, Allah Ta'ala tak bui. Itu kejadian hakikat tu hak Allah. Kejadian hak kita rasa. Rasa tu kena lalu dua cara hak duk royak sat ni. Dua cara deh. Dua cara. Ya ada cerita. Baik. Tengok. Mana dah? Sud mana dah? Makam ini tiada merasai akan suatu. Kerana bahasanya tajalli zat itu menghabisi lenyap ia di dalam tempat pandainya itu akan memandai wujudul haqq yang satu. Maka dengan sebab nyolah hilai akal pada yang lain dan apa ni, terbelah ia daripada daripada sangat tajalli nur yang dipandai. Jadilah deh.
Jadi banyak-banyak pun payah juga. Ya ibarat ni dia payah juga. Cuma kita rasa rasa tengok adalah bagi yang makam ini tiada merasai akan suatu kerana pandai makam ini tiada merasai akan suatu apa kerana bahwasanya kerana bahwasanya tajalli zat itu menghabisi lenyaklah ia di dalam tempat pandengi lenyaklah ia di dalam tempat pandenginya itu akan memanai wujudul haqq yang satu, maka dengan sebabnya lah hilang akal. Hilang akal mana hilanglah sir kita, sir kita tu hilang pada yang lain, pada yang lain tajalli pada yang lepas tu terbanglah ia akal mana sir tu daripada sangat daripada kerananya ni daripada mana kerana sangat tajalli nur yang dipandai zat Allah Ta'ala. Kerana kita pandai semata-mata kepada zat Allah Ta'ala timbul nur nur waridah di situ ke pandai hak tu ke jadi hilang habis hak lain, jadi hak lain seolah-olah kata tamada. Hak lain tu tamada, tak ada karik dah lah hak lain. Dengan semata kita pandai kepada zat Allah Ta'ala semata-mata tu hakikat semata-mata timbul di situ, hak lain tak ada, berasa tak ada harga. Tilik ke hak tu Allah, tilik ke hak ni Allah, tilik ke hak ni Allah, habis habis apa, habis perasa eh tak ada dah lah. Habis perasa eh tak ada. Demo tu hak demo. Kita lah ni baru duk pandai. Pandai makhluk lek ke Allah. Pandai makhluk lek ke Allah. Tilik ke perbuatan kita. Tilik kepada perbuatan kita. Hidup perasa eh perbuat kita. Ada nak wihilai perbuatan kita. Yang adanya perbuatan Allah. Tu mazhar. Hak kita dah buat perbuatan yang ada pada kita tu mazhar. Tepat nyata saja yo. Hakikat sebenar bukan apa Allah. Payah sekali lah aduk pada kita. Kita juga rasa, kita juga duk tengok, duk perasa eh, aku, aku, hak tu aku, hak ni aku. Pas datai-datai nak we klik ke Allah. Klik ke Allah macam mana? Hatu kena pertolongi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bui kejadian hakikat makrifat kepada kita, musyahadah muraqabah musyahadah suhu timbul Allah Ta'ala bui kepada kita. Baik deh. Jadi banyak itulah dulu, insyaallah kita akan hubung semula pula. Hubung semula pula pada kata pada kata mana ni, pada katanya inilah mafhum apa mana ni. Pada kata saya kunal arif billah maulana syekh Siti. Situlah. Tak situ. Kata saya kunal al-arif billah maulana. Jadi kita ni Allah sebelum pada nak tambah ni kita tiliklah. Tilik mana? Pada kata kita nak sambut dalam bulan Ramadan kita. Kita nak sambut dalam bulan Ramadan kita ni. Ya jadi gini. Yang kita tak terjadi buat ada berasa. Kita minta dah Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab bila bulan Rajab lepas dah. Bila Syaban pun nak habis dah. Lepas tu nak wisapalah umur kita kepada bulan Ramadan. Bila dah sapa, we jadi sungguh hati gitu. Aduk berjanji. Aduk berjanji supaya kita aduk berjanjilah katanya. Aku tahun ni dah nak naik Mekah, dah nak waj haji. Dah nak kita wah lah dengan baitillah biye. Aduk cerita. Bila siapa Ramadan tahun ni dia berasa nak baca Quran 3 kali habis, 4 kali habis, sekali habis ikutlah. Dia berasa nak semayah terawih 20 rakaat ni. Begiye. Bos siapa masa sungguh tak boleh nak buat. Bos siapa masa sungguh tak boleh nak buat. Tu.
jadi rugi, rugi, rugi, rugi. Ha, jadi kita duk cerita-cerita buat sampai masa tidak buat serupa duk cerita nak pergi ke Mekah nak buat ibadat. Buat sampai ke Mekah mari kalih duk bergaduh hal lain. Rugi, rugi, rugi. Ah ha, kalau gitu tak sewi rugi, tak ada payah hak ambo haja. Ha, mano hak sunat wi jadi wajib, hak makruh wi jadi haram, tak apa. Ha, hak sunat wi jadi wajib barulah ia berjadi. Supaya semaya terawih ya sunat ya. Pas kalau sunat kita mengaji hak sunat, kalau tak buat tak apa. Ha, ya mari balik pesing tu. Pesing kalau tak buat pun tak apa ya hak sunat. Pas kalau kita agak jadi wajib, anak tinggal tak leh muka wajib ni ya tutup. Ha, tutup buat, kalau tak buat berdosa. Ha, wi jadi gitu barulah jadi hijau di bulan Ramadan. Ha tulah nak pesan banyak tu ya. Seolah-olah kata hukum taklifi tu lima. Ha, tapi masuk dari bulan Ramadan kita letak hukum taklifi tak kepala kita tu dua saja. Mana wajib haram, wajib haram dua tu ya. Sunat tak ada wi, sunat tak ada. Kalau dah pegang sunat tu tak jadi hijau. Sabik sunat tu kalau tak buat tak apa. Hak makruh kalau buat pun tak apa, tak berdosa. Wagi kok tu nyali nyanyo lah kita. Kena wagi kok makruh ni tu hal lari ke tak? Ya tu hal lari. Hanya kalau hukum pekoh lari-lari pun lari tak putus. Ha tu tak berdosa tu sabik dia buat tak tinggal tu. Kalau hak sunat tutup, tutup-tutup pun tak ada putus hukum pekah kata mana. Suruh-suruh pun kalau tinggal pun tak ada apa. Ha, apa? Kita mengaji, mana mengaji? Tahajud sunat. Ha, terawih sunat, baca Quran sunat. Ha, segala hak sunat tinggal, tinggal. Ha, dah tak apa, tutup tak putus. Sabit tu kalau semaya, hak pardu lima waktu sehari semalam. Tak agak pun Allah bangunlah, ambil semaya, semaya, ngori isu. Ha, talih. Ha, dah kita rasa kata hak wajib. Ha, bila terawih, rasa malah. Ha, kena wirajin, wisupah hak wajib itu. InsyaAllah, baru jadi. Ha, tu nama nak pesan pada ni deh. Ha, nak berhadap kepada bulan Ramadan. Wih perasa, eh kata hukum taklifi itu dua. Eh, tak kita wajib dan haram. Wajib hak suruh dan hak tegak. Wajib hak suruh, haram hak tegak. Sunat-sunat tak ada tu. Bakal sunat naik mertabat wajib. Makruh naik mertabat haram. Baru jadi, baru pada dengan kita kata wa balighna fi Ramadan. Insya-Allah. Ha, lepas tu bawa nak tidur tu ingatlah. Ha, ingat bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tiga kali. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim tiga kali. Bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiga kali. Ana fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li asrariki wa dali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, insyaAllah. Selamat buat sama tengah tidur. InsyaAllah mitalah wi boleh mimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا علم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم. فلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kita hubung pengajian kitab Baqiratul Amani pada muka 25. Baris yang ketiga bila ke bawah situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan dia. Situ dah. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu bahawa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia dengan tafsir serta dalil-dalilnya itu 41 perkara mengandungkan dia semuanya oleh makna la ilaha illallah iaitu Allah jualah Tuhan sebagai kandung ijman. 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti barang yang telah terdahulu sebutnya dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atasnya Ta'ala dan satu daripadanya bangsa perkara yang harus dan bahawa tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusan-utusannya yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqadkan dia itu 9 mengandungkan dia oleh makna kalimah Muhammadun Rasulullah iaitu Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah Ta'ala hingga akhir barang yang tersebut pada awal risalah sebagai kandung ijman juga seperti barang yang lagi akan datang. 4 daripadanya perkara-perkara yang wajib dan 4 pula lawan-lawannya dan iaitu perkara-perkara yang mustahil dan 1 daripadanya perkara-perkara yang harus maka cukuplah tambatan-tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa kita i'tiqadkan dia dan mengaku dengan dia dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia dan atas kita ampunnya fikiran bahawa berfikir pada dalil-dalilnya hingga nyata ia dengan dia bagi kita dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita yang belum mengetahuinya dengan jalan tafsir itu 50 perkara mengandungkan dia semuanya oleh perhimpunan makna 2 kalimah tauhid itu sebagai kandung atas jalan ijman. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
Malam ini adalah malam yang Allah Ta'ala bagi taufik dan bagi hidayah kita, sampailah kita di dalam rumah dia, yakni masjid. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala menetapkan kita dalam majlis belajar dan mendengar ilmu agama. Ala kulihat, setiap manusia yang dapat melakukan amal ibadah kepada Allah, setiap manusia yang boleh buat kebajikan, buat kebaikan, itu tanda Allah Ta'ala tu istiqman, Allah Ta'ala guna ke kita. Jadi bila kita sebagai hamba Allah Ta'ala dapat melakukan amal ibadah dan taat kepada Allah, itulah yang menunjukkan kata Tuhan saja kepada kita. Maka wala bagaimana ihwal suasana keadaan yang begitu canggih, yang mana akhir zaman macam-macam hiburan sekalipun, tetapi tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kita selaku ke manusia hamba Allah, maka wajib atas kita ni kena bersyukur di atas segala-gala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Maka malam ni juga Allah Ta'ala pilih ke kita buat amal ibadah dengan cara kita mari semain ngorek berjemuah di rumah dia, dan kita pula berada dalam majlis-majlis yang mana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majlis belajar dan mendengar ilmu agama Allah. Maka apakah nilai harga yang kita boleh duduk lagu ni? Tidak ada malaikat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat esok. Jadi anda perlu lihat, untuk kita tahu tujuan hidup kita yang pertama sekali, tak lain tak bukan Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ni, di antaranya tujuan Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia. Tuhan nak bagi kita kenal dia. Maka bila kita kenal Allah, itulah sebagai tempat yang segala amal-amal nak bergantung di atas dia. Maka baiklah, pada malam ni bahasa kita berkecek dari kitab Bakurah ni nak kotor dah, nak habis dah. Ayat berkecek malam ni dia nak buat kesimpulan. Maka nyatalah, maka meneranglah daripada segala perkataan yang tersebut itu. Perkataan mana yang sebut tu? Ialah perkataan daripada awal-awal hari itu dulu lagi. Perkataan yang kita belajar mengaji sifat wujud kidam bakok sampai kepada hari ini. Bahwasa tambatan-tambatan iman, mana simpulan-simpulan iman daripada akidah yang kita belajar, kita mengaji tu, mu'taqadah, benar yang kita ikat tu. Sahabat itulah, makna tambatan-tambatan iman sebagai orang panggil dengan makna bentuk tashbih. Yang ni sifat-sifat yang kita belajar mari tu seperti mana tamat-tamat-tamat perkara yang mengejapkan iman kita, yang mengejap ke iman kita. Tamat-tamat-tamat kita belajar, kita mengaji tu, tamat-tamat mana yang sabit dengan dalil-dalil akli, yang sabit dengan dalil-dalil yang kita guna akal kita tu, yang bergantung, yang bersakut paut dengan ketuhanan. Mana sifat-sifat Tuhan, uluhiyah tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib syarat. Yang mana wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad. Wajib atas kita semua kena i'tiqad, kena simpul putus dalam hati kita. Dan belajar makna nasbah kepada orang yang tak pandang, dan berfikir nasbah kepada orang yang ada fikiran, dan mengajar nasbah kepada orang yang pandang. Iktikok dan belajar dan berfikir dan mengajarkan dia akan tamatan-tamatan iman tu. Iktikok, belajar, fikir, mengajar tu dengan tafsir. Makna kata tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita wajib kena iktikok, kena bubuh, pergi kemah dalam hati kita, pergi kita ni sebagai segala tamatan-tamatan iman. Dan juga wajib kita kena belajar. Wajib kita kena belajar, wajib kita kena mengaji segala tamatan-tamatan iman. Betapa ramai manusia di hari ini, kalau sebut kata ke mana tamatan-tamatan iman, tak kenal kali gapo nama. Tak kenal lagi gapo nama kau tamatan-tamatan iman. Tetapi ingat, bagi yang Allah Ta'ala fardu, bagi yang Allah Ta'ala wajib atas kita sebagai orang mukallaf ni, kena belajar weh. Tamat-tamat-tamat iman tu japa dia. Maka dia rojaklah dakinya. Dan fikir dan mengajar nasbah kepada orang pandai, kena mengajar dengan tafsir, dengan hurai satu persatu. Cukup ngas takat tu dak segeta dalil-dalilnya. Kalau kita belajar mengaji sekadar tamat-tamat iman tetapi tak segeta dengan dalil, itu orang panggil mukallif.
Itu orang panggil mukallid. Yang kita maklum dah orang mukallid ialah orang yang dengar perkataan orang dengan tanpa dalil. Maka ada berapa sumur yang kata itu? Ialah ada sumur 41 perkara. Tamak te yang kita kena ikat dan tamak dalam iktikad pegang yang kita sumur adalah 41 perkara sumur. 41 perkara itu mengandungkan dia sumurnya oleh makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ialah kalimah yang paling mulia sekali. Maka kita nak ingatlah dalam kalimah la ilaha illallah ada sumur kandungnya dalam makna bagi kalimah la ilaha illallah 41 akidah, 41 tamatan, 41 ikatan yang mana wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengajar dan kena iktikad, kena fikir serta dalil-dalilnya semua 41 perkara yang satu paut dengan kalimah la ilaha illallah. Ya kalimah ni atau kalam ni ada dua. Ada kalam ada makna, ialah orang panggil kalam musta'man. Ada kalam hak tak ada makna, orang panggil kalam mudman, hak hampa. Kemudian la ilaha illallah bukan kita nak kepada lafaz dia dak. Bukan kita nak kepada arti kalimah la ilaha illallah, kerana kalimah la ilaha illallah tidak ada arti apa-apa pun. Dan kalimah arti dia tu tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada arti apa. Yang kita naknya makna. Apa makna makna? Makna ialah pengerti. Pengerti daripada kalimah la ilaha illallah, maksud daripada kalimah la ilaha illallah. Atau kita kata ma yu'na minal lafzi, bagi hak kita faham daripada kalimah tu dia. Bagi yang kita faham daripada lafaz la ilaha illallah tu apa kata? Ya. Yeah. Maka dia kata semua perkara-perkara yang sakut paut yang mengandungkan dia oleh makna bagi kalimah la ilaha illallah ada semua 41 perkara. 41 perkara. Iaitu apakah makna bagi la ilaha illallah? Allah Ta'ala jualah Tuhan ini orang panggil ambil daripada pahami kitab Baquratul Amani hak pada Mekah ni. Dia kata makna bagi la ilaha illallah ialah Allah. Allah jual Tuhan. Allah jual Tuhan. Jadi dengan makna sikit ya. Makna sikit ya. Kita kata la ilaha illallah makna dianya, maksud dianya, pengerti dia ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Apa makna Allah Ta'ala jual Tuhan? Dengan maknanya Allah Ta'ala wujud yang zati, Allah jualah yang kidam zati, Allah Ta'ala lah yang bakok zati, Allah Ta'ala lah yang mukhalafah, Tuhan lah juga yang biyamuhu binafsih. Allah Ta'ala wahdaniyah sampai kepada akidah-akidah yang kita belajar lepas maidah. Maka itulah makna bagi la ilaha illallah. Nah dulu di awal-awal kita ni pun kita bicara dah. Kita kecek dah dulu. Jadi dia katanya iaitulah makna bagi kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan sebagai kandung tu, sebagai kandung ijman, sebagai kandung bersatu tai, bersatu paut dengan secara umum saja. Secara umum saja, bukan atas jalan tafsir dia. Kerana bila kita kata atau kita sebut la ilaha illallah, Allah jua tu he, dalam keadaan itu juga dalam hati kita pehek sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Bukan kena sila ke dalam hati kita satu-satu sifat tu bukan. Bukan kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrak. Sifat kudrak ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Dah, hak tu dengan cara tafsir. Hak naknya dengan cara ijman. Apabila kita sebut sahaja la ilaha illallah, dalam hati kita sila ke Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bila sebut Allah jual Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Ialah sifat 20 yang kita belajar itulah. Dan apakah makna Tuhan dengan cara rekah lagi? Ialah sifat nafsiyah, salbiyah, ma-

Ialah orang panggil untuk kita nak mengenalkan Tuhan kita yang menciptakan kita. Sebab bagi orang yang duduk cerita kata, apakah faedah kita belajar, kita mengaji sifat 20, apakah faedah, apakah berhajatnya kita mengaji sifat 20, tak nak mengaji, tak apa, kul huwallah, tak apa, dah. Ini tak kena. Yeah. Tak kira pun kalau kita pangkat mana-mana saja, tak kira tuai yangok, tuai huduh, atau daripada orang sesok, orang kaya, orang jadi anak kondi, atau okay, semua jenis-jenis manusia yang mukallaf, wajib kena belajar, kena mengaji 20 sifat atau 13 sifat. Pasal apa dia yang suruh kita belajar? Allah Ta'ala sendiri yang suruh kita belajarnya, yang mana Allah Ta'ala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala suruh kita diri, suruh kita belajar, suruh kita mengaji, ialah tertengik kenalkan dia. Fa'lam, maka hendaklah mengetahui, kena belajar, kena mengaji, kena mendengar, sehingga mengetahui dan yakin sungguh-sungguh tidak ada Tuhan malaikat Allah. Maka nak kenal tiada Tuhan malaikat Allah, nak kenal balas mana? Ulama-ulama kita lah tolong syarah kepada kita cara nak mengenali Allah Ta'ala. Allah ialah tidak ada Tuhan malaikat Allah. Apakah makna dia? Ulama tolong buat kesimpulan kepada kita cara nak tahunya makna la ilaha illallah ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Itulah bagi makna la ilaha illallah. Jadi bila kita kena situ, maka itulah orang panggil kandungan. Kandungan yang mana wajib atas kita iktikad bahawasanya Allah Ta'ala jua Tuhan, maka meratai, melengkapi, merakumi makna Tuhan itu segala sifat-sifat ketuhanan. Deh, maka sifat wujud, sifat ketuhanan. Sifat kidam, sifat ketuhanan. Sifat bakok, sifat ketuhanan. Sifat mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Siapa kepada sifat kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat, sifat Tuhan. Maka kita belajar mengaji pehehak tu, bila kita sebut kata Tuhan, kita akan reti apa ke makna Tuhan. Anak lagu tu. Nah, walaupun kita kata mengaji pesen, mengaji pesen dulu dah, orang tak mengaji dah. Siapa dia kata? Ramai ke orang dah hari ni kata tak mengaji dah, sifat-sifat 20 muka karengi hak ulama, karengi hak orang. Kita nak direct mengaji Quran, mengaji hadis lalu awak canggih dia tu, orang panggil angin sombong lagu tu. Yang mana ulama-ulama kita zaman ke zaman dahulu lagi yang dia mengajar sifat-sifat 20 dan dia duk mengajarkan, duk mengajar ke sifat-sifat 20 ni untuk nak tahqiq, untuk nak kejakkan akidah kita. Jangan peher dengan sepintas lalu daripada perkataan yang orang kecek. Orang kata mengaji sifat 20 tak ada faedah. Mengaji sifat 20 tak ada kegunaan. Mengaji sifat 20 buat rugi masa. Mengaji sifat 20 buat penipala, dia kata. Penipala sungguh. Mengaji sifat 20. Yeah. Kerana apa penipala? Dengan sahabat kita tak biasa dengar di awal lagi. Bila kata mula-mula nak main dengar, moga-moga banyak dah. Baru-baru main dengar mengajar sifat 20. Wajak jirim, wajak arroh, sudah tak tahu apa nama. Pening. Pasal moga ni Allah Ta'ala khitab kepada kita, wajib belajar mengenal ke dia, masa ketika umur kita 15 lagi. Hari itu lagi. Masa kita umur 15 hari itu lagi, Allah Ta'ala suruh kita belajar mengaji mengenal ke dia dah. Pas masa kita umur 15 hari itu, kita buat apa? Buat apa? Tak ada pun untuk cara halal bening. Pas kita mulai baru nak mengakak mengaji sifat 20 umur, 51. Mungkin 15, 51. Bila mari umur 51 kak, kena arak jirim tu kak. Ngaji hukum akar pula kak. Darah 105 jadi 200. Dia kata pening pala ngaji sifat 20. Tak pening pala lagu mana, muka baru, baru-baru. Bila mengaji pula tak apa-apa. Malah dah ku ngaji tak wehe pun namu yo kata tu tahu. Bayar juga yak pula ke kawin ku dia. Buang ngaji sifat 20 payah tak reti-reti kawin. Gu dia pun sama-sama gong juga. Tak apa itu tak pergi lah. Itulah membawa kepada masyarakat kita dah hari ni mudah dipedaya. Mudah ditipu. Kenapa orang ngaji luar sikit mewek kurai hadis, kurai hadis. Pada hadis yang menjaga ayat mutasyabihat. Kita ho-ho berlaku, kita guna berlaku. Jadi tak nak beza pun

0: Faruq, Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala dengan makhluk. Khalik dengan makhluk tak ada nak beza. Leh. Sedekah kita pergi dah akidah kita kena dah Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tapi dengan sahabat kita tak khabar dan kita tak sungguh-sungguh dalam belajar memahami ilmu ilmu usuluddin ni, maka bila orang kata Allah Ta'ala duduk atas langit, Allah Ta'ala duduk atas arah, maka dia pun horati. Walhaya pergi dah tu saya tak serupa dengan makhluk. Tapi bila Fuq Wahbi main rakyat kata, Allah Ta'ala duduk atas arah, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, summa istawa ala al-arsy, wadu bi ayat Quran. Kita kata, ya, ayat Quran ni. Hak atas sejik tu urut mengajar rakyat ulama-ulama gitu ya. Hak ni Quran ni. Bah Quran kata ulama kita nak ambil hak mana? Nah tu. Ya wadu lah gitu. Ayat dia nak jajah orang kampung, ayat dia nak menegur kepada orang kampung, ayat dia nak tarik orang kampung, Quran dan hadis. Sahabat ramai orang-orang di hari ini. Bila kita hak tak biasa dengar mana lagi, kita kata kalau orang hak pakai zuhir ayat Quran, orang hak pakai zuhir-zuhir hadis Nabi, orang ni sesat. Kita kata gini. Bagi orang mengaji tak apalah. Bagi orang tak mengaji, ah, mana dia nak mengajar lagi tu. Bagi orang hak baru-baru mengaji, mana mengajar yang kata orang hak pakai Quran, pakai hadis ni sesat. Bukan pakai Quran, pakai hadis sesat. Pakai zuhir Quran, pakai zuhir hadis Nabi tu sesat. Quran nak makan, nak telah bulat-bulat mentah-mentah tak boleh. Hadis nak makan, nak telah mentah-mentah tak boleh. Ia kena ada tapih lagi. Kena ada tapih dia lagi. Maka tapih-napih dia itulah kena kepada tafsir-tafsir ulama. Yeah. Maka kalau orang yang sungguh-sungguh dia mengaji sifat 20, maka dia tak ada pun tempat hak nak tek, tempat hak salah. Tak ada. Ambil daripada sifat wujud, siapa kepada sifat kale, siapa kepada sifat kanuhu mutakalliman, semua berdasarkan dengan Quran dan hadis belaka. Tak ada pun tempat nak tek. Hak sungguh ni. Kalau kita belajar wujud, kidam, bakok, semua sifat 20 hak mengaji ni, ambil daripada Quran belaka. Semua ada dalil daripada Quran belaka. Maka itulah bila kita duk belajar duk mengaji, membawa kepada orang yang mengata-kata sifat 20 sesat, Nabi tak ajar, Quran tak ada royak. Ha. Mudah sangat ya ayat nak jajah. Atau sifat-sifat 20 daripada ahli kalewan Yunan. Tak? Ha, daripada orang-orang mak saleh, bukan mana orang Yahudi, bukan daripada orang-orang Islam dah. Kalau cik lah, mugamah tak cik lagi. Kalau kita cik kitab-kitab hak Yahudi ni, ada tak Yahudi ngaji sifat 20? Ada. Masalah nak ngaji sifat 20. Kalau Yahudi kau mak saleh kau, orang putih nak ngaji sifat 20, Islam lama roh dia. Tak ada seorang habuk pun untuk mengajar sifat 20 buat dia. Tapi nak orang kata benar nak buat lagu mana pun, wi masyarakat khoyah dengan Tuhan, maka cara lagu tu. Cara lagu tu. Deh. Maka ingat molek, bila kita nak ulah sekali lagi sebagai nak khotir kita ni, makna bagi la ilaha illallah dah ada dua arti bagi kalimah la ilaha illallah. Yang kedua ialah makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya terjemahannya atau alih bahasanya atau tukar bahasa kepada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bunyinya la ilaha, tiada Tuhan, illallah, malaikan Allah. Itu makna terjemuh. Alih pindah ke bahasa Arab kepada bahasa Melayu, la ilaha illallah, tiada Tuhan, malaikan Allah. Itu terjemuh. Maka hak ni tak sih. Tak kira lagi. Itu kerana semata-mata lafaz saja, semata-mata di kalimah saja. Yang kita naknya ialah makna. Ma yu'na minal lafzi, barang yang kita faham daripada lafaz tu. Orang panggil maksud bagi kalimah tu. Pengertian daripada kalimah tu, makna bagi kalimah tu tu. Kalimah mana? Kalimah la ilaha illallah tu. Apa makna dia? Ialah Allah Ta'ala jua Tuhan. Nah itu. Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah jah Tuhan. Itulah makna bagi la ilaha illallah. Kalau kita mengaji ke dalam kitab safsa tu, Dia kata la ilaha illallah ada makna, makna pun makna tadammun. Ada maknanya apa? Intizam, dilalah intizam. Ada maknanya dilalah mutawakkah. Cubit tiga makna dia. Apa lagu mana kah la ilaha illallah makna dilalah mutawakkah. Ingat tak? Al ma'bu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna mutabakah. Kalau la ilaha illallah makna intizam. Dilalah intizam dengan makna dengan maknanya la isti'la istighna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu illallah. Ha tu. Makna intizam. Dan makna tadamun ni pada ini pilih hak tadamun. Makna bagi la ilaha illallah hak makna tadamun. Hak makna bui pun semua melekat pilih sindak kodah. La ilaha illallah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Syukur. Bakal kita dengar tu mengajar pula makna bagi la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada semua hey, yang sebenar-benar kita semua malaikan Allah. Tak salah pun ha tu orang panggil makna bagi la ilaha illallah hak-hak dilalah mutabakah. Kalau kita pergi dengar pula orang mengajar, tu mengajar kata la ilaha illallah makna dia nya la istighna la mustagni la musdiq la mustagni mustagna an kulli ma siwahu muftakirun kullu ma adahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada segala-gala dan tidak ada semua perkara yang berhajat kepada dia malaikat Allah. Tu orang panggil makna la ilaha illallah ialah dengan makna dilalah intizamiah. Intizam. Ha tu. Tapi pada ia pilihan ni, la ilaha illallah Allah Taala jualah Tuhan. Allah Taala jualah Tuhan. Ha tu dia. Nah, kemudian kita ambil hal ni. Kita ambil dulu mula-mula sekali la ilaha illallah. Apakah makna dia? Allah Taala jualah Tuhan. Allah Taala jualah Tuhan. Hak nak mana? Hak naknya Allah itu saja Tuhan. Allah itu jah Tuhan. Kalau bahasa rekah muda Allah ilah. Allah itu Tuhan. Allah itu ialah Tuhan. Bahasa rekah. Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan. Kemudian bila kita kata Allah Taala jua Tuhan, maka kita nak getilah gapo makna Tuhan. Apakah makna Tuhan? Makna Tuhan ialah sifat-sifat ketuhanan itu hak kita belajar, hak kita mengaji lepas maidah tu. Sifat wujud, kidam, bakok, siapa kepada kaunuhu mutakalliman, orang panggil sifat Tuhan. Bila sebut kata Tuhan itu ada sifat dia, maka kena ada zat dia. Bila zat Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat ketuhanan, maka bila sebut kata Tuhan, kena ke diri Tuhan itu. Bila Tuhan mesti kena ada sifat ketuhanan. Maka sifat ketuhanan hak kita belajar dengan cara tafsir itu 20 sifat. Maka sifat hak kita belajar mengaji itulah orang panggil sifat ketuhanan. Tak akan boleh katanya Allah, tak boleh katanya Allah, tak boleh katanya Tuhan. Malaikat kena ada sifat 20 ni. Kena ada 20 sifat ni. Hemalah. Dah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat 20 ni, maka terbahagi pula adanya istighna dan juga ada iftikar. Dah, ada istighna dan juga ada iftikar. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, apa makna istighna? Terkaya Tuhan daripada segala perkara. Apa makna sifat iftikar? Yakni semua perkara berhajat ke Tuhan belaka. Itu iftikar. Nak boleh kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istighna, pasti Tuhan kena ada berapa sifat? Hak ngaji pahit itu. Belah. Dah. Nak boleh kata Allah Ta'ala berhajat ke, nak kata semua perkara berhajat kepada Tuhan belaka, mesti Allah Ta'ala berhajat, mesti Tuhan bersifat berapa sifat? Milih. Cukup 20. Sahabat katanya, kita nak kata Tuhan, mesti kita kena belajar sifat ketuhanan ini. Bagi orang yang tak belajar sifat ketuhanan ini, orang ini tak akan geti pun apa dia Tuhan. Itu natijah dia itu. Orang semaya lima waktu tak rasa tinggal, semaya lima waktu tak rasa butuh, mari masjid Jumaat lima waktu tak rasa penuh pun tinggal, lima waktu dia semaya. Tapi bila sebut kata semaya, semaya ni apa? Ha, cuba ya, apa ke makna semaya? Ha. Ha, semaya, semaya ni ialah gapura aqwalun wa af'ala wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semaya, semaya ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang mulai dengan takbiratul ihram dan sudahnya dengan salam, itu makna semaya. Maka semaya itu juga ialah kena kepada rukun 13 tu. Rukun semaya 13 tu kena ke semaya dah. Bagi orang yang tak belajar, tak mengaji rukun semaya 13, orang ni tentu tak kena semaya. Perhatikan itu. Apa makna wuduk? Wuduk ialah rukun rukun ambil semaya ni tu. Itulah diri wuduknya. Diri kita basuh muka, diri kita niat, diri kita ambil tangan siapa siku, diri kita sapu kepala, diri kita basuh kaki, diri tertib tu. Orang panggil rukun wuduk. Maka rukun wuduk itulah orang panggil wuduk dah tu. Kemudian bila orang tak belajar, tak mengaji makna rukun-rukun wuduk hak bila ni saat ni, maka orang ni tentu tak kenalnya wuduk apa nama. Tu kata ke hak mana wajib, hak mana sunat, tak tahu apa pun. Wahakaza ala kulihala, gitulah juga. Kalau sebut kata Tuhan, semua manusia boleh kata Tuhan belakang. Tapi berapa manusia yang boleh kenal Tuhan semua? Tak akan boleh kenal Tuhan kalau dia tak mengaji sifat-sifat Tuhan. Pada dia kata Tuhan, Tuhan hanya pada bibir mulut saja. Kita biasa dengar tak? Dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab sifat 20, ia kata permulaan yang wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengaji sifat-sifat Tuhan, yakni mengenali Allah, gitu ya. Dah. Awal-awal mana perkara yang pertama sekali bagi orang yang mukallaf kena belajar, kena mengaji, kena tahu ialah mengenali Allah. Maka bila kita kata permulaan ni bagi payah tak? Tak payah. Hak duk mengajar, hak duk kita dengar sifat-sifat 20 ni hak paling mudah sekali. Hak paling mudah sekali. Muka kitab rakyat dah permulaan. Permulaan ni bagi hak mula-mula sekali atas orang mukallaf kena belajar, kena mengaji ialah mengenal ke Tuhan. Maka pihak kata bagi tak payah muka bagi hak mula-mula asah-asah. Asah ni basic hak mula-mula sebagai tapuk awal-awal permulaan nak mengaji hak lain tu mengenal ke Tuhan dulu. Maka hak kita duk mengaji selama kening sifat 20 ni orang panggil mengaji ma'rifatullah hak amah, hak mudah sekali, hak mudah sekali. Tak ada kecek bab ma'rifatul khasah, tak ada. Bukan nak kecek bab ma'rifat makna zauki pada hakikat kita kena mai rasa zauk dengan Allah Taala, kena Tuhan dengan cara rasa. Ada tu payah. Hak ni hak paling mudah sekali, hak duk di kertas kita ni. Cara nak kenal sifat wujud Tuhan lagu ni, cara nak kenal kidam Tuhan lagu ni, bila kita belajar mengaji pehemo dek 20 sifat, tentu orang ni orang hak kenal Tuhan sebagai ma'rifatul amah, tak apa dah. Lepas hak wajib apa dah? Lepas hak wajib apa dah? Tu ya. Ya tak payah hal yang sebenarnya pun. Maka usahakanlah kita belajar mengaji tujuh nak cukup 20 ni. Sahabat kita ni duk kacau sangat, duduk royak sifat 20, duk tekel sangat suruh mengaji sifat 20 ni. Kita yakin, bukan zon, bukan waham, bukan syok, yakin bahawasanya jalan ni sifat-sifat 20 adalah jalan ni hak sebenar. Jalan ni hak sebenar. Pak tahu di mana kata sebenar? Tahu daripada jalur dan tarik daripada ulama-ulama kita mu'tabarin, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang besar pun berdasarkan dengan akidah Asy'ariyah juga. Ni cukup-cukup yakin bagi kita. Cukup yakin. Kita yang berasa tak ada apa, tak ada lah mana kalau yang ngaji sifat 20, moga amalan orang tua dulu dah. Memanglah amalan orang tua dulu, orang tua lagu mana? Orang tua dulu. Daripada ulama-ulama kita dahulu. Leh, daripada ulama-ulama yang bapak, tokoh-tokoh ulama, ulama yang besar-besar berpegang dengan akidah Asy'ariyah belaka. Hak tu kita rasa yakin pun. Imam Ghazali. Ha, cukup dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau waktu perkataan dia tak ada orang, tak ada orang tak roh Imam Ghazali. Bukan akidah Asy'ariyah lagi. Imam Ghazali. Ah, cukup dah lah. Imam Nawawi. Ulama mutlak terjeh dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Pun mazhab Asy'ariyah sepengah kita juga. Imam Sanusi. Imam Sanusi pun akidah Asy'ariyah juga. Imam Sayyuti hak karya tafsir jalan lain pun akidah sepengah kita juga, ngaji sifat-sifat Tuhan lagu ni juga. Oh, cukup-cukup yakin kata hak kita adalah hak sebenarnya. Masalahnya kita tak sungguh nak pergi geti, nak pergi pehe. Hak tu masalah. Ah, kita boh kata tak apa berlaku. Ngaji-ngaji dah, ngaji gitu-gitu ya. Tak boleh. Bahasa ilmu hak mula-mula sekali hak kita kena tahu, kena tu hai. Kena tu hai tu hak lama-lama satu sekali. Hak lama satu sekali ialah kena ke tu hai. Tak kena tu hai tak payah pun kali. Pasal kita bila kata la ilaha illallah, Allah jua tu hai, tu je. Allah Ta'ala jua tu hai, itulah makna bagi la ilaha illallah. Tetapi kandung makna dari kalimah la ilaha illallah tu sebagai kandung ijmal. Itu yang kita nak tu. Ha, tu. Ingat malam. Sebagai kandung ijmal. Makna dengan secara umum saja. Bukan dengan cara tafsir. Kerana bila kita sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dalam keadaan itu juga dalam hati kita pahal sifat-sifat yang kita mengaji dulu. Itu ya. Kita kata Allah Ta'ala jua Tuhan, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala jualah yang ada hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah Tuhan, dengan mana Allah Ta'ala jualah yang sedia hakiki. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, dengan mana Allah Ta'ala jualah yang kekal hakiki. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan, dengan mana Allah jualah yang tak serupa dengan segala benda yang baharu. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang menjadikan dia. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang satu. Baru duduk situ satu. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jualah yang sifat berkuasa. Allah Ta'ala jualah yang sifat berkehendak. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan pehidup. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat apa dengar. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat perkata. Tu. Dan Allah Ta'ala jualah yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Tu. Kita kata patah tu ya. Kita kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Hak tu yang kita hadirnya. Tapi bila kita hadir dengan mana Allah Ta'ala jua Tuhan, apa makna tu? Apa makna Tuhan? Ialah semua sifat-sifat yang kita mengaji dahulu, itulah makna ketuhanan. Yang masuk habis dah dah. Yang masuk habis dah dah. Kita nak lagu tu. Deh. Jadi tak sah lah apa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngati ya, ngati wa Allah ya. Malam ni lepas isya tadi diingati mamu berlaku ya. Wak lolok ya tu, di sungguh nak mu. Wak lolok. Semua malam ni ngati belakang Mahmud. Itu tang kita ngati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita gamal gapo? Gamal gapo? Kita sila ke dalam hati kita. Kita duk gamal gapo dalam hati kita ketika mana kita kata la ilaha illallah. Ya peming. Ming lagi. Kambing. Oh, kelah dia kambing. La ilaha illallah kambing, kambing, kambing. Gula ko. Singi ko. Itu. Tak ada kerja apa tu. Bos sudah la ilaha illallah apa siap. Semua baca kita baca saat itu. Kita hadiahlah kepada pahala semua kita baca saat ini kepada almarhum sekia bin sekia tak siapa. Pahala tak ada. Kerana mula-mula lagi kita pergi jijik di rumah dia, pah, kita ni ada aku nak pergi makan. Sedah kat bini, nak belum siapa di rumah tu. Dek, Tak usah tinggal makan di rumah tu. Habis dengan atik dah. Haa, kira dah. Tak salah. Moga ada tempat kita menggawak makan. Tapi hati kita jangan kutupu kau tu. Faham tak tu? Dia besar dah. Lepas ngorek lagi, belum ngorek lagi, pasal punya dah tu. Dalam kapung tu, malam ni ada arwah tu. Bermula tangan orang mengajar, sudah mengajar. Pakat pergi situ belakang dah lah. Hari lagi dapur rakyat kat bini dia lah. Kata malam ni tak nak jadah lah. Moga dia buat ngatik dah. Mana kata lepas hisau dia pergi tu, tu jubil ke apa? Nak akal. Okay. Ya baca muka tu, ya baca muka ni. Sahabat tu lah, bila nak tahu kata orang nak makan ke tak si makan, bila orang tu syih, bawa orang tu baca banyak sikit yang ngepek. Wah, mengatik Allah, tak ada agah man. Wah, apa kali muslim wah sebeh, nak mengatik? Oh, marah, kawan ni marah. Baca anju pun marah. Baca banyak pun marah. Baca lama pun marah. Kena-kena tu imej pula ada orangnya. Ada kawan yang minta maaf semua lah. Pak korek tak hidung, korek tak hidung. Pak korek, pak tukak dagu, tukak dagu. Baca ada orangnya. Dan kena tu imej ngelak pula. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayah kata tak apa dah tu. Tak makin dah tu. Ayah pergi pusing pula kena orang lain. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Bila nak boleh makin lah. Cik tu. Kakak nak pergi makin tu. Kalau kita pergi doa rumah orang panggil. Nak tanya, tuan rumah mujur tak? Mujur tak? Mujur baru. Buat arwah panggil. Baca doa panggil. Mujur baru kita ni. Kita orang yang buat ni tak mujur. Tapi kalau lah tanya siapa di rumah kita. Orang mengatik di rumah kita. Nak niat ke pahala siapa kepada mula orang tua kita. Kalau tu imej tu lebang lagi di rumah kita baca panggil. Kita mujur juga. Tapi apa bila kita pergi buat muhrim, kita nak panik. Ha, pasal banyak boleh mati. Pasal apa tak la ilah Allah, kita gamar gapa, ikut dia gamar. Masa baca lagi, tak tahu gapa nama, ikut dia. Maka tain, waktu lebar kata, semua baca kita saat ini, hadiah kepada mullah ni, tak siapa. Kerana pahala tak ada. Pahala tak ada. Ha, sahabat tu penting tu, penting niat tu. Kalau kita baca ikhlas kerana Allah, ngatik kita kerana Allah, doa kita kerana Allah, maka semua hak kita hadiah akan sampai kepada mayat dalam kubur. Pasal ia ada pahala, ia ada pahala. Moga kita nak hadiah gapo kepada orang mati? Nak hadiah pahala ke? Okay? Semua baca kita hadiahlah pahala sampai kepada mulah ni. Nak hadiah pahala. Kamu dia kalau kita buat mengatik kau baca Quran saat tak ada ikhlas bermakna tak ada pahala pahala niat siapa gapo. Tapi mujurnya ulama-ulama kita yang buat cara cepat kita comel lepas daripada mengatik ada jamu makan. Ada jamu makan ni habu hak kita jamu makan ni pula boleh pahala suku gula. Walaupun hak dulu mu tak ikhlas baca ilmu saat tak ikhlas pun tapi tangan hak makan nasi semua tu boleh pahala juga ke siapa kepada mula. Pasal Nabi kata afdalul a'mali ummati it'amut ta'am. Seafdal-afdal amalan di kalangan umatku ialah menjamu makanan kepada orang. Mana amalan kita buat tahlil suku, amalan kita jamu kat orang suku pula. Ada kala orang ni kata tak apalah kita tak ada buat jamu baca tahlil, tak ada mengatuk apa dak. Kita royak kepada tok-tok bagi makan nasi kedal lah. Lepas tu buat arwah. Hakna juga tu. Semata-mata kita jamu kat orang makan pun satu amalan dah. Satu pahala dah. Satu kebajikan dah. Maka bila kita kata la ilaha illallah Allah jua Tuhan, maka apakah makna Tuhan? Oh, daripada semua sifat-sifat 20 kita mengaji, itulah makna bagi ketuhanan. Maka kenalah yang kita katanya la ilaha illallah Allah jua Tuhan, cukup dah madarah. Cukup madarah, tak apa dah. Bermula 20 daripadanya, daripada 41 perkara saat itu ialah yang wajib baginya Ta'ala pada akal. Seperti mana barang yang tersebut dahulunya. Dan 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Ingat malak dah. Bila sebut kata Tuhan, maka ada sifat ketuhanan. Apa makna sifat ketuhanan ni? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20. Wujud kidam bakat mukhalafah qiyamuhu sapa kepada kaunuh mutakal liman 20. Dan masuk dalam la ilaha illallah atau masuk dalam makna ketuhanan tu juga. Segala sifat-sifat 20 yang lawai hak 20 saat ni pun jadi 40. Gitu ke? gitu loh. Ini kalau kita masuk periksa, nak tahu orang periksa lepas ke tak lepas, cuba tanya akidah hak masuk yang la ilaha illallah tu ada berapa, berapa akidah situ? Cuba pakat-pakat jawab, ada berapa akidah dalam la ilaha illallah tu, ada berapa? Ini soalan kita masuk dalam hong periksa ni, nak teh setara mana kita belajar mengaji ni. Cuba berapa akidah, berapa simpul iman hak terkandung dalam makna la ilaha illallah, ada berapa? 41 kena gapo katik, cuba bila 41 gapo tak kena? Gapo? Ada ha? Ada. 41 akidah duduk dalam la ilaha illallah. Cuba bila 41 tu siapa? Tak kena, tak lepas lagi. Tak lepas lagi. 20 wajib mustahil, 20 wajib, 20 mustahil harus satu. Mai faham? Ada dua aja. Satu istina iftikar mepan, tak apa peksa, tak apa buat dah di kelas dulu dah ya. Apa kata boleh jawab ni? Sudahlah, mesyuarat lagi ramai bila gitu, ramai bila lagu tu dari kita pergi bila lagu tu. 41 akidah hukuk dalam la ilaha illallah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, harus satu. Tak kena. Kalau contoh kita ambil asal la ilaha illallah ada 41 akidah, berarti mulai. Kalau kita kata hak wajib 20, hak mustahil 20. Perak. Contoh, la ilaha illallah masuk apa? Allah wujud, ada wajib ke dah? Allah wujud masuk tu hak wajib satu. Berarti dia masuk hak mustahil pula. Allah Taala tak ada masuk juga. Tak ada tu hai. Masuk juga. Lah tu. Pasti tak tikok ke tak ada tu hai. Dah. Kata Allah Taala tu Allah jua tu hai, la ilaha illallah masuk hak wajib juga masuk hak mustahil. Allah Taala sedia kita pergi dan juga kita pergi Allah Taala baru. Tak kena bila hak wajib 20 mustahil 20, kerana mustahil tak masuk dalam hak hak kita pergi. Mustahil tak masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Bah nak beda lagu mana cara dia? Wajib atas Allah 20. Hak masuknya istihalatul mustahil 20. Bukan hak mustahil, hak istihalatul mustahil 20. Jadi 40. Batu masuk yang harus pula satu, jadi 41. Bila lagu tu? Kalau bila nak buat ngapawi, ngak mulut, bila cali dah boleh masuk hak wajib 20, masuk hak mustahil 20, masuk harus satu, jadi 41. Tapi kalau bila kira sungguh, hak mustahil tak masuk pun. Nak masuk lagu mana? Hak mustahil. Okey, hak mustahil tak masuk. Lemuh tu hai, buta tu hai, bisu tu hai, tuli tu hai, lemuh mana, lalai tu hai. Tak masuk. Hak masuknya istihadatul mustahil. Lagu mana? La ilaha illallah, Allah Ta'ala ada. Masuk buat hak wajib satu. Dan masuk hak istihadatul mustahil. Kalau tu hai buka tak ada. Masuk. La ilaha illallah masuk masuk hak wajib. Kenapa? Allah Ta'ala kidam tu hai sedia masuk hak wajib. Masuk hak istihadatul mustahil pula. Kenapa nama? Tu hai tak baru. Tu hai tak baru. Tu wajib. Tu hai tak baru tu masuk juga la ilaha illallah. Kita bila wajib la ilaha illallah Allah Ta'ala yang kekal, lepas tu masuk pula istihalatul mustahil, masuk juga apa nama tu hai tak binasa. Yang masuk hak tu, yang masuk hak istihalatul mustahil, bukan masuk hak mustahil tu dok. Masuk balik tu hai tak tak dok, tu hai tak baru, tu hai tak binasa, tu hai tak sama dengan makhluk, tu hai tak berhajat, tu hai tak bele, tu hai tak lemuh, tu hai tak lalai, tu hai tak mati, tu hai tak jahil tuhe tak bisu, tuhe tak tuli, tuhe tak buta. Masuk hak tok tok tok tok tu lah orang panggil masuk istihalatun mustahil tu. Ha tu. Ha habis takat dulu kita ke hubung pulak mengurpek. Ha kan lagi 20 daripadanya perkara-perkara yang wajib baginya Ta'ala pada akal seperti barang yang telah tersebut telah terdahulu sebutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.
1: Awasajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
7: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติ
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AIทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
9: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
12: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
15: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
16: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Taseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam nah peminat. Mari dengar nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dan masa je duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ni mari sapa mari kosi wi peminat ni tahu dan cara-cara nak yuk bayar kerja unik-unik yuk tubik lagi lepas tu apa kesihatan tubuh badan dan wi peminat ni dengar tahu dan belum nak apa tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabun dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah dan mari dengar malam esok dan lepas tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan Raishan Music Plus nah.

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh peminat. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat deh. Ada puluh deh. Puluh cara Google Victor Create deh. Sip witi lot create duit tu ing. Puluh cara lot create dengan diri kita deh mudah-mudah tak payah. Dah peminat dah. Mari ada gapo ate dah create ni. Senjan ho bong bo kata kita tu create dah. Yo ada gapo hua jai ten reng. Dah hua jai ten reng. Hai jai ti. Patu kerasap kerasai. Mai mi samati dah. Ni senjan. Senjan ho kata kita tu ada kram create dah. Tu ada cara-cara dan puluh cara kita mari tengok dia ada kapo tek peminat dia. Yang pertama ni suruh kita tu kayak rangkai deh. Jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni atik deh buat gapo deh. We tu big gang atik deh peminat dia. Patu gapo yang kata kalau kita tu big gang deh tak ada we kita dan tubuh pada kita segar gagah saja tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga dan gagah juga dan peminat dan kita tu kena dok tu big reng ate dan betul wak semati dan no wak wi kita tu lupa kata kita tu dok create dok gapo dah peminat dah. Lepas tu yang kedua ni kure minum alkohol dah. Oh kita ni ada minum syak dah dah. Lepas tu apa okay ho minum alkohol dah. You ada kan seksa dah pun ngan kan seksa tahun 2017 dah 2017 banyak 63 chin yo rabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi apa pawak sem sau pi yo minum alkohol deh patu minum alkohol banyak-banyak deh yo nak wak wi kan tamngan hok kan sesan rabu pesat hok kita tu wak kita tak molek deh benar deh patu yang ketiga ni betilah deh isa rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti dan ngot suburi alkohol dah yang kata dah load dengan alkohol lepas tu ngot suburi atik siapa dia hok kriak kiat tu dia nak isa rokok deh, tapi hok sungguh tu kan siksa dia temu kata kalau kita isa rokok dia nak bahaya deh. Jadi kriak bukan kuih kriak tak ni kau kriak deh peminat deh. Lepas tu yang keempat ni kubkum periman kafein deh kan dium kafein kapo kafein kafe teh deh you know giu kong dengan hok kita tu kriak juga deh peminat deh. Lepas tu kafein ni yo wak wi kita tu tin terenuk deh kerewon kerewai yo tak jadi molek dengan ho pawak kriat ni. Lepas tu yang kelima ni wi kita tidur wi cukup. Dek, tidur wi cukup. Tidur betul jangan tidur tengah malam. Dek, kalau tidur tengah malam nawak wi kita tu ko kriat. Dek, pemnak dah. Wi kita tidur apa? Pie kita ngatuk. Pasal ngatuk pak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dah peminat dah. Yang hidup fun dia kata ngatuk pak tidur yang hidup fun tu berhenti main terosak tengah gelak tu dah tu dia. Lepas tu ada lagi lima hok cara-cara puluh lut kuam kriat mudah-mudah dah. Kita mari hubung sisi yang ketika dalam rancangan Music Plus Masoning kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

sumahi sisi yang ketiga adalah orang Sangye Music Plus. Sisi terakhir orang Sangye ni sudah ada dengar, kita dengar dah dari 5 cara witi lut kuam kriat dari peminat. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari peminat. Dan hubung yang kene, yang kene ni wi kita tu nang samati, nang samati cuai pon klai. Dan you know kuge kuam teng kriat ho otak kita wi molek dari peminat. Dan lepas tu otak kita you know cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriak. Dan kita duk gapenang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duk saja-saja jangan duk fikir kapo. Dan ha. Kita tu hingga kriak. Dan peminat. Dan lepas tu yang ke ane, yang ke tujuh. Yang ke tujuh ni make bagi huwi gapo semedun. Dah makan ne wi somdun. Bagai makan ne jadi patjai ho nono apa song pun ketop dengan kuam kret ho kita juga. Tapi nak dah kalau kita duk dale pawak ho namtan dale tubuh badan kita tutam. Nah, kita khat nam kita dai rap san prung teng dengan ahan prerup banyak. Capur dengan agapo makan ni ada namtan sung. Dan you know we kita tu ada kuam krit banyak juga. Dan peminat dan lagu tu dah kita kena kuapkum. Dan kuapkum periman ho bagi makan ni kita we molek dale sahi-sahi tu dah. Kita kena minum air we banyak. Dan jangan hidup minum sikit. Dan sahari tu we pada dengan ni sapa lapeng lah dari peminat. Dan lepas tu yang kelapeng ni belajar. Dan belajar nyawa tu bit, nyawa masuk dari peminat. Dan apa kita kena duk belajar we sama-sama nyawa masuk, nyawa tu bit. Dan haijai kau, haijai ok lek-lek tu. Dan dalam sehari-sehari tu banyak. Dan lepas tu dia kata kita tu sehari tu kita nak apa nyawa pandok-pandok. Dan kita tu sud haijai kau lek-lek, haijai ok. Dan lepas tu yang ke-9 ni pakai aroma terapi, kapur aroma terapi tu bagi ho bahu-bahu, bahu sedap wi kita tu pon klai dek peminat dek. Ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dek liling ho bahu sedap tu nah wi kita tu pon klai. Nah, ataupun ambil gapo daun panas, bahu sedap. Ambil bunga keradangan tu deh. Ambil daun asli 50. Mari tok. Okay. Lepas tu you nak kita tu pun klai. Nah, deh. Lepas tu yang ke-10 ni we minum cha chamomile. Teh bunga. Deh. Cha chamomile ni yo ada rit we kita tu pun klai. Deh, wi kita tidur mudah, tidur lelak. Nee, ngan wi cai tu bi ayat kata cha kamomai ni ada rit ya klayan, klayan non lap. Te bungo ni yo nak supur dengan ubat nyero. Deh, pi kita makan tu kita tidur sedap, tidur nyero molek. Deh, pemnak. Deh, ni semua ho cara-cara wi kita tu lut kuam kriat. Deh, puluh cara semua. Kirim pada peminat audio dengar rancangnya Music Plus. Dah tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Dah silap salah ke apa karabun minta maaf peminat semua audio dengar. Lepas tu klip lagi dengar nak malay dah. Masa buku 11 sampai buku 12 malay. Masa sejak belum nak tidur bolehlah lagi dengar. Dan waktu karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melalui Google dan type perkata eh Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi jauh-jauh kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat deh. Semoga banyaklah orang kita ni tidur tengah malam deh. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga dah. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu dah. Betul arum puasa nak marah lah jadi nak marah ke orang mudah lah apa itu dah. Betul semoga ni kita kena jaga-jagalah si boleh tu kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi hok wak wi tak mengatuk tu. Betul jangan main terosak dah. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lagi tu kita kena sengih sikitlah sok sorok main terosak dah paham nak. Betul jangan tu polah kita kena tidur tu betul masuk sok mau tiap-tiap hari bajak abangi haja kita wi telekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyak lah. Ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat. Weh. Hari ini saya berkongsi dengan rancangan. Maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun sampai hujung rancangan roh. Terima kasih peminat. Dengan di cemoni tiap-tiap malam senah. Sampai malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Sampai dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di ceremoni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Ong Sebodi. Saya wisir Pak Ong Sawatar Jalan di ceremoni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hat.
1: Pengisytiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawata Jala. Okey.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Istimewa, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

0: Radio Thailand Jama FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
5: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda di sini.Stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
6: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Jala bersedia menganjurkan Majelis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan pertandingan tilawatul Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai. Wilayah Jala telah mengumumkan kesiapsiagaan untuk menganjurkan Majelis Maulidur Rasul Wilayah Jala dan juga pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah selatan kali yang ke-9 bagi tahun Hijrah 1448 yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom di Majelis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab. Mengajak rakyat semua dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menghimpunkan pelbagai aktiviti keagamaan di samping berpeluang memenangi hadiah utama berupa tiket untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 20 tiket.

Bocco Narathiwat kerjasama dengan Yayasan Kancana Bharami jemput perempuan ataupun wanita menjalani saringan kanser payudara secara percuma. Bocco Narathiwat bekerjasama dengan Yayasan Kancana Bharami wilayah Narathiwat dan juga Pejabat Kesihatan Awam wilayah Narathiwat akan menganjurkan program saringan kanser payudara menggunakan unit mamogram bergerak secara percuma. Program ini akan berlangsung dari tanggal 9 hingga Karakadakom hingga tanggal 4 Singhakom dengan tujuan mengesan pesakit pada peringkat awal, meningkatkan peluang rawatan yang berkesan serta mengurangkan kadar kematian akibat kanser payudara. Wanita yang memenuhi syarat adalah digalakkan untuk mengambil peluang menjalani pemeriksaan demi menjaga kesihatan dan meningkatkan kualiti hidup.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamar

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Wa

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

0: والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hat.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta

pada kita semua saudara-saudari yang amat sekalian. Kita bersama-sama menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala pun pada hari ini insya-Allah. Baik pagi dengan seterusnya insya-Allah. Dan oleh itu kepada saudara-saudari dan mati sekalian, kita sama berjumpalah dalam ruang bimbingan agama melalui radio Aswata Jalan 95 MHz, yang mana kita selalu berjumpa pada tiap-tiap hari Khamis dia pukul 4 pagi sehingga pada pukul 9 pagi lebih kurang, iaitu lebih kurang 2 jam kita mari bersama-sama dalam ruang ini, yang mana ruang ini ada di bawah jaga mula nitip perakan siksa dan pertanda satukan manut ataupun munitia anak yatim di jalan kita ni. Itu saudara-saudara orang yang duduk bercara dan orang yang main duduk kecek pada hari ini adalah saya Tuk Ini Semua Dau yang berada di bersama-sama dengan saudara-saudari semua pada pagi ini insyaAllah. Semoga harapan daripada ruang ini ada akak semua sehat belakang itu. Nah, sehat belakang, kalau ada sakit sikit sebanyak pun kena pakai sobalah nuwana, itu adalah ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebelum pada kita nak orang panggil nak pergi berjumpa.

Sekiranya murah dengan kapal murah patut, bolehlah amat ibadat untuk bekal akhirat dengan orang panggil kata, dengan wujud kata, apa ni? Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amal ikhlas. Dan pula saat ni tu orang panggil kata kita ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang panggil kita, kita kalau kita selamat dunia wa fil akhirati hasanah, saat ni tu iaitu kita saat ni tu. Orang kata kita

Isak ia murah, isak ia mudah-mudah masuk syurga dengan mudah dengan lima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah. Pagi ni kita pakak-pakak dah hidup dah. Kita pakak belalah dah hidup pagi kita hari ni pula tu. Mari kita dok pedah dah, orang panggil pedah umur kita dah. Buat dok pedah umur kita, maknanya tu cara umur kita saat ni. Dok isi benda baik-baik dalam umur kita. Kita tak usir kata umur kita saat ni tu. Orang kata hidup hari-hari dok isi perkara tak murid, perkara jahat, perkara maksiat. Kita minta Allah. Wal iyazabillah min zahir. Kita minta Allah Ta'ala saat tu jahat.

dunia dan begitu juga bahagia pula kita saat ini di akhirat bersama-sama dengan umur kita, bersama-sama dengan amalan kita, gapo kita saat ini itu tak boleh siapa kata amalan kita yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ruang ini kita ada tiap-tiap hari khumih di akal kita deh. Hari ini mari jumpa pula hari khumih ini kita jumpa dah. Alhamdulillah kita pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu umur kita saat ini mari boleh berjumpa pula duduk darah. Itu imej cak

Hari ni saudara-saudara yang mati sini, kita nak pergi kepada kita nak pergi kepada pengajian kita lah hari ni lah. Tapi lebih dulu kita nak pergi pada munitik berakan salat patah nasa berakan mana sebagai tua rancangan ni, sebagai tua orang panggil kita hak kita nak kecek pada hari ni, insyaAllah deh. Pada itu nak pergi kok dari segi kata nak buka pagi ni kok buka dalam kebaikan selalu dari akal kita buka dengan bak masuk cara dengan bak khairat bak sedek

Ale patana asa bukan manu. Ata pemun iti anak yatim kita lah ni tu ya ada wak umur wak bangun ni lah deh. Wak bangun ni. Utuh lagi bangun ni satu buah, satu bangun ni wakah. Utuh lagi duduk belah anak yatim situ dek akak deh. Pakai tu kita wak mana tak ada akak deh. Setengah pada setengah tak ada akak tahu dah. Dan setengah pada setengah tak tahu lagi deh. Kalau tak tahu pun boleh tahu. Kalau tak tahu, kalau ada dengar dah tu, tak tahu dah, alhamdulillah deh. Ya itulah di Telaga Tujuh, di wong yang sah jalan tu deh. Wong yang buka jalan, aku dah tengah jam mana jalan tu. Wong yang nak tubik jalan lagi taning tu deh akak itu deh. Ada dia waksan yang lak gapo saat ni. Gambar harupa pramus pun gasing tak gasing tu. Tu saya nyalak bandar jalan lagi.

tangga tok yang tak lalu, tangga tok panjang, masa orang kita sampai dua muria tu, masa dua muria sikit kan itu deh. Kita ada rumah satu bangun ni, tak ada sudah lagi tu, ada akar itu sebelah balik kiri itu deh. Kita kalau kita nak duduk tani, kita paling ke balik kiri itu deh. Tengok bangun ni, kita pakai ada buat dah tu. Cuba kalau masa ada tak ada uang lagi, hak situ tu, atau yang ada uang tu. Ada uang situ tu deh. Oleh itu, jadi Tok Imel pun nak oyak dia meramah-ramah lah. Kita kata deh, musim ni tu musim dia. Deh, orang panggil kata musim, ada akal kita, ada duit lah lebih kurang. Tak ada akal kita. Rezeki Allah Ta'ala bagi dengan melalui roji, melalui gapa saat ni tu deh. Kalau itu, Tok Imel nak ajak kepada remo semua saat ni. Ada dengar ruangan, tak ada akal jalan, tanin, narok, tak ada kira lah deh. 2, 3, 4 cawak ni, pakak-pakak tolong sini sikit deh. Pakak-pakak tolong orang panggil kata tolong ni, tolong ni atas nama kata satu bangunan wakaf tempat ada belah nak yatim ada akak orang dia. Bukan kata umur tu ini tidak dia, bukan kata umur ini tidak, umur anak wak tempat anak yatim duduk situ. Kita nak ambil anak yatim payah-payah susah-susah tu lah dia. Abang saya duduk dengan tu.

sebulan 400 ataupun awe sikit udah tu tak apa. Kalau masa kita tak ada duit sangat deh. Anak-anak sama-sama payahlah duit sat ni tu deh. Moga kalau kita ya muda-muda sat ni tu kok ada dengan sekolah tu nak buat surat tu panggil sibuk satu macam lah. Kena pakai apa? Kena pakai duit belaka tu. Nih. Apa kalau gitu kok orang panggil tu? Itu kita bagi-bagi. Kita buat dunia rata deh. Kita nak beli kereta mutu nak jadi bahagia hidup kita. Tak dunia ni nak weh orang panggil hebat deh. Nak weh ada orang panggil tu. Tak mulai juga tu deh akal kita deh. Misalnya kata kita saat ni orang kaya. Orang tu hari rezeki dah tu. Tu jadi buat hino duk pakai kelpas ye. Arif kelpas ye deh. Duk pakai kelpas lah tu. Mana tak ada hebat orang selai kita deh. Pakal itu kita nak hebat tadi kena orang panggil tu.

Oh, mula-mula kita boleh pakai dek aku. Pakai apa pun pada dengan duit hasilnya kita tu lah. Dek, kata kita pakai nak menunjuk, nak ego, kata kita nak dor duit banyak. Bahasa tu tak leh, kita panggil takabur dek. Takabur kita

ayo nak alah deh. Pak istilah sana tinggi. Apa tu tak ada nak tinggi pada dia sana. Tiap-tiap segi dah amal lah pun nak tinggi kita ada ni. Dari segi kita pun nak kaya ke apa sana. Alhamdulillah. Kita kau tahu kita kata tu. Kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan apabila kita ada duit sana tu ni. Kita minta lah deh. Tok Imam nak minta kata pakak khairak lah sikit-sikit sebanyak tu deh. Apa tu. Ada mau dah widah tu Imam terima kasih banyak-banyak tu. Tak ada lupa sikit habuk pun deh. Tak ada lupa tu ada mokcik-mokcik kita, pokcik pangoh kita, ada Allah duit mari 1,000, 2,000. Tu ada orang mari, orang panggil kata duk mari sokong ni lah. Sokong jalan anak yatim di munikik kita ni. Tu Imam pun tak ada lupa tu. Aduk doa semua dari akawe deh. Minta ada akaw doa besar widah tu. Minta urus rezeki deh. Tak ada deki sikit apa. Kalau dia akaw nak kaya lah. Nampak dia tak ada deki.

dengan molek ataupun dengan kata dia bahasa nak buat khairat kita gini untuk dia juga, bukan untuk siapa dia deh. Tetapi orang yang kata atau memang doa semua-semua pada ada akal kita tak ada kira siapa dia, ada akal kita di jalan ke di tani ke menara suruh deh besi-besi kita duduk kereta tak ni pun memang doa semua-semua tu deh, tak ada lupa pada saudara-saudara kita hak sama ada hak doktor mari jumpa tu imej hak tahu tak doktor mari pun. Begitulah ada akal kita. Nak minta Allah Ta'ala tu balah banyak-banyak. Balah lebih pada tu lagi. InsyaAllah tu balah syurga. Cuma boleh nak situ ada akal kita. Dengan amalah ada akal dah wiskut sama tadi itu pada munitik tadi untuk mari nak cara eh. Pakat main nak sama-sama bercara anak yatim yang ni tu deh. Bukan dia benar-benar ringan lah. Dia ada akal deh. Bukan benar ringan bagi kita bagi nak cara anak yatim yang ni tu.

Tamu sahaja pun rajin. Ada ilmu rajin. Masa ada ilmu manlah, tak sedar juga deh. Oleh itu pada saudara-saudara yang nak mati sekiranya deh. Awal-awal pagi ni tu.

Tamari ni sebelah balik kupinin ni. Sebelah balik lemuh waktu lah deh. Wa'ari wa'ari ye deh akak. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Jazakallah. Kera jazak. Deh. Wa'ari dia sutih kata kabak deh akak weh deh. Haa. Tu dia. Pakal kita dia wa'lah mana. Pantai Imi budak tanya. Dia kata wa'lah mana. Tu boleh jadi banyak tu. Kalau sutih dua hotel, lima hotel, ni hotel sting. Masa tak ada. Tak ada masalah mana. Dia kata. Bukan kata tak terima kasih tu. Tak. Begitu tak syukur tu dak tadi mak Tuhan saat ni tu syukur tapi ni siapa sudah kita kabak dek akak oi dek Allah tu ada tu me buku gambar taruh tu awe eta bukata lana bukata nak cuak dek mo tu dak dek akak tu napi nak oya tu ha dengan awe panggil eta dengan rezeki Allah Taala awe dia saat ni dia tu tak ada luah mana kali pun dia dia tu tapi mo oh, dia saat ni tu dia wak lah ni dek akak oi dek ya itulah dia dia

Atau kat di atas niat lah dah di atas niat atas. Sepahun ni ya nak kerak nak mari. Hadiah nak mari we komuniti sana nak we bagi orang-orang setiap tak doa kiri ada pula orang panggil kata nak we pada hati fisabilillah lah ada sepahun tu dalam ramah-ramah dalam banyak-banyak pahun dia dia sepahun lepas tu temen kata pah nak dobek ni nak tahu dia kata dok ya tak ada apa kita ambil lain pula ya tak pahun lain pula ya tak we kata dok boleh kata pah dia saat ni we jadi ada kebukaan tak belakang pah ni ya boleh orang panggil kata boleh jadi hamba Allah. Hamba Allah belakang pakai kaya itu deh. Ini tembak buah dia. Khairan ni kata. InsyaAllah ni kata. Pak kemarin dia buat hari lah. Mari 2-3 hari dah ada akal kita deh. Dia buat hari. Wih pada menitik lah ni. Alhamdulillah. Ini orang panggil kata satu contoh lah. Bukan kata nak pergi duk. Duk pang dia mau duk deh. Sungguh-sungguh tu pun. Kata emang wajar dia tu. Kata emang tak ada sebut nama siapa-siapa dia ni. Kadang-kadang tu kita tak boleh sebut nama lah. Dia kata. Sebut nama apa kata duk cu sangat dia tu. Dia mau lain sesuatu juga. Dia tak tahu kata dia mau nak beri lebih dari dia ni. InsyaAllah ada. Ini orang panggil satu cara yang orang panggil terbagi orang dari dia lah. Mesti dia ni. Mana kata dia boleh. Boleh muak kita mana tu pejam mata lah kata apa kita kira tu skala apa pula macam kira tengok speaker banyak mana dia akal kita ni tapi orang panggil tu fisabilillah ni deh apabila dia tuhan buka apa itu fisabilillah kita ni tu tak ada bahasa jenuh dia akal

hidup kita saat ni dunia dan akhirat insyaAllah deh. Nah, lepas tu kalau ada akal mak tu sekian hati iman ugi lah kepada ni deh jadi awal-awal ni lepas tu gitulah ada akal lepas tu tu iman ugi deh jadi baru-baru minggu dulu tak ni tu tu iman merup cara buku semai eh. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar deh kita ingat ayat tu ke bahasa bahasa surah deh bahasa surah ni surah buku semaya kita ni inna salata tanha anil fahsyai wal munkar semua semaya kita saat ni boleh cegah fahsyai dan munkar lepas kita pun mula-mula macam tu saat ni boleh tolong kita boleh tolong kita dan kita dapat kita mendaping ke dia Allah Subhanahu Wa Taala kita pun nak pakai semaya lepas nak semaya saat ni tu buku semaya saat ni tu Nabi dia oyak dah dia kata nak semaya saat ni semaya tu fokus semaya lah sebab gitulah kalau pasal kita kacak apa kata deh solu kama ra'aitumuni usalli Nabi kata deh mukna semaya lah supaya mu tengok aku semaya dia oyak pada sahabat dia kita

Sapa dia apa nga sapa tu pada imam mazhab kita ilmu ulama-ulama sapa hari ni tu doyalah tu lah sallu kama raaitumuni usalli. Kalau kita nak kira tu mana tengok belah mana Nabi semaya. Kita tengok lah mana lagi dah dia akak dia hanya tengok melalui ajaran-ajaran dan imam beri kita berimam dengan hadis-hadis sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwayak oleh kita kata sepuata Bukhari Muslim ke apa tak ni tu. Kita hadis-hadis tu deh. Kita ngaji hadis-hadis tu apa ngata. Tu contoh tu kita baca hadis satu hadis tu. Mari

Hai, mochi-mochi, mochi-mochi, panggap-panggap kita tak ada contoh. Tak ada kalau nak pergi tiuran ni, kalau saya pada Nabi, orang panggil kita, orang panggil tak jamin lah. Dia mulai saat ni, orang panggil tak ada berang. Kita kata mudah-mudah dia. Orang lain ni kata tak ada berang dia. Orang panggil tak ada penunggu kalau kita rasa kita buat. Kalau rasa kita buat Nabi ni, tak ada apa dia akak dia. Sebab apa kita beriman dengan, kita aman tu billah, wabima kuala Rasulullah. Kita beriman dengan Allah wa bima qala Allah. Dan kita beriman dengan Rasul wa bima qala Rasul. Kenapa kita beriman dengan Allah? Beriman dengan apa kata dia. Dia oyaklah nak tahu. Oyaklah awaklah tu. Dan begitu juga orang panggil Nabi pula. Kita beriman dengan Nabi pula sana. Beriman lah. Segala percaya dia oyak sana ada benar. Surakallah Rasulullah SAW. Kita oyak ada kata tu deh. Kalau gitu kan. Dengan sebab tu lah. Terima pun mari baca. Tengok sini deh. Kita sebab apa kita nak sipir buku semaya kita. Dan kita tahu lah kodoh kata semaya tiap ugamu. Kalau semaya tak molek kan, mana ugamu kita tak molek. Dan kita tinggal semaya seolah-olah Nabi kata siapa dia semaya seolah dia kata dia duk bina. Apa ni? Duk bina ke apa? Iaitu duk bina. Bina Islam deh. Pas apa dia tinggal semaya, mana kata kita duk mutuh ke Islam kita sendiri. Deh. Pak kita tak ada siapa yang nak kita rasa dengar, rasa kata orang tu main putuh agama kita deh. Dia mau ejek-ejek main kita rasa nak bercakap dan panggil kita sendiri, dia buat mutuh diri dengan rasa tak khabar, tak sedar apa saat ni tu. Orang ni kat orang panggil kata kita kena bicarana diri kita sendiri. Betul tak aku ni deh. Kalau orang main mengajak-ajak buku Islam tu ni kita rasa nak murah deh. Lepas ni kita perlu tinggal semaya saat ni tu. Tinggal awak pun. Kalau kita pakai mikir lah tu deh. InsyaAllah lah deh. Semoga dengan fikiran kita. Fikir harapan kita baik dengan Islam. Kita mikir saat ni tu. Satu hari tu Tuhan buka jadi kita saat ni tu. Orang yang boleh mengikut ajaran Allah dan Rasul. InsyaAllah deh. Kalau kita nak cara orang panggil kata. Baru ni kita pakai hakikat semaya deh. Orang panggil hakikat semaya kita nak jadi nak kenal kata semaya tu gapo apa kita kenal dah baru ni deh. Dengan kita ngaji tu lah. Dengan kita ngaji itu solah tu ya rukun deh tiap agama kita kata deh. Pas pagi ni pula ni tu Emin nak pergi kepada saudara-saudara sini. Orang panggil persiapan untuk mengerjakan solah. Persiapan kita nak siapkan ni deh. Nak pergi semaya saat ni, kena ada persiapan juga dekat akak weh. Ni, sup kita duduk dapur tu. Kalau makcik-makcik

Engkau semaya saat ni tu buka kata, oh masa amal lah dah boleh tiru dah monit gua dah motor dah monit. Tak deh. InsyaAllah deh kita tengok. Jadi apabila kita sudah berazam untuk mengada Allah dan menajak dengannya, maka marilah kita sama-sama bersiap-sia dan berlakuh menuju kepada mereka satu persatu insyaAllah. Mana kata apabila kita saat ni dah nak semaya dek kat kita deh. Apabila kita berazam waktu kita nak semaya. Atau kita nak mengada Allah Ta'ala. Nah, tu dia. Kita nak semaya. Kita semaya saat ni. Kita tidak kata kita nak mengajak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu kok deh. Apabila kita

tu kita bakat-bakat pergi dengar. Tengok deh. Ha, kita bakat-bakat belajar apa kita. Bakat kita dengar. Lepas tu, orang kata dengar, kena bakat buat lah. Deh. Ha, tu dia. Satunya orang panggil persiapan batin ruhi kita. Persiapan hati kita. Tak kau deh. Ha, ruh, di segi ruhi kita. Batin kita lah. Deh. Ha, dia ada persiapan dua. Dia ada persiapan zahir batin. Ha, tu dia. Batin ni sebelah dalam hati kita, azah kita, gapo niat kita, gapo tu. Ini deh. Iaitu persiapan hati dan jiwa. Orang panggil persiapan sebelah dalam ni deh. Untuk mengadak Allah dengan penuh-penuh perasaan suka, gembira dan seronok dengan solat kita. Kita nak pergi semaya, berasa wakil mari, berasa kita saat ni tu pergi semaya, berasa suka. Tiba kau tahu pergi semaya, berasa sabuk perut orang nak waktu dia merubah kita bosok sabuk buk tu bos apa waktu melahau pulak dah bos apa dah tak ada kupak setengah kukul lima kupakan itu oh lah asal pulak dah mantap hati kita jadi bosok sabuk bosok berat. Ha, kita nak buat perkara lah tu tu ada akak deh. Ha, kita kena buat perkara lah tu tu. Ha, ni mai buat perkara lah tu mainan ada akak dengan niat kita ni, dengan kita niat ni kita.

deh. Berkata nak semayang, wasa kata Allah, alhamdulillah deh. Mula kita jumpa dengan Allah Taala. Mula kita break kerja kita. Ha tu deh. Kerja gapor nego kelak dia gapor sani bo kata. Bunyi orang apa nak ayah Allah solah ya panah kalau kita sifat tu mari. Ha wasa kata kita saat ni suka gembira deh. Lepas tu pula ada akun mati sekalian. Kita apabila kita sandi dengar suara azan pula deh. Ha, ni setelah lagi ni, orang kata kita nak dengar suara azan, nak masuk waktu subuh dah deh. Ha, nak masuk waktu subuh dah ni. Ha, lepas tu kak, apabila kita dengar suara azan saat ni, suara azan kan diseru lah deh. Panggil, tengok ada panggil saat ni tu, maka hendaklah kita saat ni ingat kepada seruan itu. Kena ingat. Ha, tinggal mana? Ingat ada panggilan Allah. Ingat apa? Tuhan dok panggil ni. Ha, begitu gitu deh. Allah tu Allah Akbar, Allah Akbar. Ni mata bukalah atau sorok buka sorok atau email atau sorok atau email sorok orang dok manggil tak ni sorok dia deh. Tapi sebenarnya kita kena ingat atau panggilan Allah. Panggilan ilahi untuk mai mengadak dia. Deh. Ah tu siapa masa dah weh. Ah marilah Tuhan panggil tu masa marilah mengadakku ni. Tu dia. Dan anggaplah bahawa seruan itu adalah terlebih besar dan terlebih penting daripada perkara-perkara yang lain. Tu dia. Berkata kita dengar suara rasa ni mata sorong ni. Weh kata kita besar suara saat ni hari kita ada bunyi saat ni. Weh lebih pada perkara-perkara yang lain. Lebih pada motor kita, lebih pada kita duduk tidur, lebih pada kita tidur tu. Tak leh dah aku nak tidur, kena bangun dah. Ha, kena gitu.

Tahu tu tengoklah tu. Supaya apa kita mendungnya tidak suruh ada panggil itu kena gila. Lepas tu kita kena terus bersiap dengan perasaan zahir. Nih, bersiap apa? Orang panggil bersiap dengan

Betul nak ada semaya. Lepas tu berpakaian cukup beradab. Pakaian cukup beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pakai beradab kena pakai.

kak weh. Ah, tu dia. Kalau pakai bukan hebat kalau ada wajutuk, balik kepala kan kita tahu wujud hebat kata. Ni aku nak orang selesai, seorang selesai, nak pergi mengadap Allah Subhanahu Taala kena pakai ya baik ni. Ah, wujud sungguh gitu deh. Wujud sungguh itu. Bila ada mata gana cik mak jangok semua, bukan jangok cik mak.

kita nak pergi semaya, pakai baik semaya. Ha, kita nak gila pagar baik, pagarlah pagar deh. Kita nak gila menebah baik, pasal menebah. Ha, tu jadi tu, orang panggil uniform kita tu.

Pakaian ni tetap gamuk gedok lagi Jepang orang besar. Ah, kita duduk situ deh. Ah, pakaian segala bertarian ni. Deh, tetap gamuk gedok lagi Jepang orang besar. Pakai tu tetap bawa ni nak pergi Jepang atau hei deh. Tuhan Allah Ta'ala yang dah beri rezeki kepada kita, dah beri rahmat pada nikmat pada kita. Allahu Akbar. Deh, kita nak jauh ke lah tu nak pergi Jepang tu. Ah, tu. Tosir kita nak. Kita berjalan nak masuk sejid, Allah Ta'ala tengok tu, Muhammad abis tu. Deh, ya Allah, wakil kati sekirak kilah tak suk itu. Kita tak usah abis tu, dah itu deh. Tu nak berkata, kita nak hebat ni aku seorang hamba Allah. Deh, mengapa kaya aku nak hebat nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah deh. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu pula tu dia kata, deh, kita, sama dia kita tu bersiap dengan bersiap Fazuhai dan melaksanakan bersiap wuduk. Kaya cukup berada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta pula pakai bau-bau eh pula weh deh. Ha, pakai minyak bau sikit deh. Pakai minyak bau sedap-sedap tu. Ha, kita pergi semaya saat ni deh. Tak usah nak ugi lah pasal hapok-hapok kita tu sejik saat ni tu deh. Allahu Akbar deh. Kau-kau-kau ni mulai deh. Ni ada demo-demo bangun kita tahap demo sedekah lah deh. Ha, demo pergi Mekah pergi buat umrah buat haji pun sedekah kita minyak bau haji pun. Pakai tu lah nak pergi sejik deh. Jangan duk boleh kocek duk tak ada dinding tak ada pakar dia mahu nak kita pakar bawa sedak dia lepas kita bawa sedak saat ni tu ya lain lah sikit dah masuk dia tak ada masa tu bang orang panggil tahu dia ada bahar-baharam sikit dah lepas tu pula kita terus menuju ke masjid dengan cukup beradab. Allah sebab dia hak ni orang panggil siapa ni dia oyap siapa bagi hak orang panggil tu bagi hak batin kita perasaan kita siapa kan dengan perasaan kita dengan niat baik kita nak pergi semaya gitu kan ni. Ha, habis situ deh. Lepas tu pula dia ada siapa biasa Zuhair pula dah. Ha, tu dia siapa Zuhair ni pula orang panggil tu kita kena tahu juga dia tahu deh. Ha, sebab semaya ni apa tu siapa yang biasa lahir batin kita tahu lahir batin nah, mudah-mudahan tu deh. Satunya engkau jaga air kebersihan tubuh badan dengan hadah dan najis. Ha ni weh deh. Kita nak pergi semaya saat ni kita kena jaga weh bersih daripada tubuh badan kita daripada hadah. Hadah ni orang panggil tak ada air semaya itulah hadah. Hadah kecil dan najis, hadah dan najis. Hadah tu masuk dua lah deh. Hadah besar, hadah kecil deh. Ha

Hani atau yang mirip kecik Hani itu deh. Tengoklah kita. Ya, ada satu kitab nama Al-Mihzab, juzuk 1, 208. Deh, Kifayatul Akhyar, 139. Nihayatul Muhtaj, 3.

0: Tu dia ada. Orang panggil kata. Kita tengok dari kitab tu lah. Dia orang panggil satu dalam. Orang panggil ulama. Maiduk kecen. Orang kita saat ni tu. Orang dia sebunuh buku semaya kita. Deh. Tu siapa? Kita tengok lah saat ni. Kifayatul Akhyar. Patu Nihayatul Muftad. Juzuk 3 muka 15 tu deh. Lepas tu pula. Ia tiga pun bersih daripada hadah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

Nak buat lah ni kita nak buat atas sedak sungguh ni lah. Buat dia hak ni asma ya kita sungguh-sungguh. Ah supaya kita nak beli tanah beli apa lah ada akak deh. Ah kita nak beli mana cendok weh. Ah kita ruahlah tu kita nak buat sedak ki ada cendok deh. Ah ni siok ku akak 350 bisa kata ni. Ah bucu ni gitu. Bau kita sedak bau kita apa sata. Tak apa kita atau aku beli lah tanah sebidang dengan harga sekian-sekian. Ah bau sedak deh. Ah ni pasal tak aman ada mau tunjuk atau. Kau ni

Apa mana penunggu kita bahasa tak sedak weh deh. Itu dia. Han ini, atau Imin baca ini deh. Okey, panggil kita tengok. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min hululin. Maksudnya tidak diterima deh, tidak diterima solat dengan ketiadaan taharah. Itu Nabi kata, tak timo Tuhan, tak timo semaya kita dengan kita saat ini tak ada suci, tak ada taharah. Deh,

ni toh eta timo do sarawi. Ah gitu mano toh eta se timo atu tu de. Ah gitu kok semaya ni apa timo kok semaya de. Ah jadi umat tu tak timo semaya semaya ke kena suci dulu. Ah suci sana lah hati menoyak sana de. Suci daripada cik dafsa tu de. Ah suci pada dak cik dafsa. Pere. Ah tu dia. Adak cik agak panggil dah berwuduk adak cik deh lepas tu pula deh ni agak panggil syarak tu syarak agak panggil tak ni tak soh semaya tu deh syarak bagi apa ni bagi soh-solah tu dah hendaklah engkau bersuci pada adak cik dan adak sah mengikut keterangan Rasulullah SAW ni Rasulullah yang gitu bagi tu aku nak pergi back tu kan ada deh. Ni orang panggil kata kita tu sunuh semaya Nabi Atala ni kita nak tu deh. Mana tu kita tu sudah kacik semaya kalau pasal dia tak ada tak ada semaya tak ada bujung tak ada apa ni hadak cik.

0: supaya mani junuk tebih dulu. Insyaallah deh kita kena semak apa ni, kita kena apa ni, kita kena semak, kena apa ni, kena mandi dulu deh, mandi wajib, mandi junuk, mandi apa saat ni tebih dulu insyaallah.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Irama dzatil 'imad,
1: yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
1: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad,
1: dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'auna dhil autad,
1: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: Alladhina tagaw fil bilad,
1: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa aktharu fiha al-fasad,
1: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad,
1: sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku."

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
0: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
0: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: وتحبون المال حبا جما.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
0: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surga.
2: Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saudara-saudari nikmati sekalian, kita masih lagi bersama-sama di udara pada pagi ini dalam ruang Bimbingan Agama melalui Radio Soto Jalan 95 MHz. Ruangan ini ada daripada tiap-tiap hari Khamisjah pukul 4 pagi hingga sampai pada pukul 9 pagi. Selama 2 jam lebih kurang kita bersama-sama di Radio Soto Jalan 95 MHz pada hari ini. Alhamdulillah, kita ucap selamat lakonlah tu. Deh. Kita sedar-sedar berada dalam ruang Bimbingan Agama pada pagi ini. Di bawah jaga mulai nanti akan susah lah makanlah sapi akan manut ataupun jaya saya berdidik ke pembangunan sumber manusia ataupun orang panggil kata munik tiap nak yatuh di dalam kita ni. Jadi tiap-tiap akhir komen ni kita biasa gini lah pada tiap-tiap pagi mulai daripada jam pukul 4 hingga sampai pada pukul 9 pagi kita bersama-sama tu melalui dalam udara dalam ruang ni Bimbingan Agama InsyaAllah. Lepas tu saudara-saudara nikmati sekalian, kita sekarang ni berada bersama-sama dengan Munitik Perakan Salat Patana Saya Pekuan Manut. Pada saya nak pergi adik-adik akak kita, yang dihormati semualah. Deh, walaupun duduk mana saja pun, kita bersama-sama ada ruang ini. Semoga selamat sepenuh belakang. Kalau adik akak kita duduk tak nak air apa tu, minta Allah Ta'ala selamat belakang insyaAllah deh. Lepas tu, Tok Timin nak pergi kepada satu kongkan yang tiap-tiap jemaah bagi mulai nanti perakan susah lah patana saya perakan manut. Ini satu kerja kita yang kita selalu istiqomah. Selalu orang panggil ada tiap-tiap hari jemaah lah. Iaitu orang panggil itu sub barokat. Sub barokat ni hari jemaah berkat ni lah deh. Sepenuhnya ini kita

kita pergi holo pada yatim dia melalui wakil-wakil kita lah di akar deh. Melalui wakil kita kita suruh dia mai ambil sana kita pergi hantar sama datang ni naga kita hantar pergi belakang di akar deh. Pas seminggu-seminggu kita dah buat sana tu orang panggil kata kita hantar kalau kita buah gula-gula dan nyatu sana tu orang paling boleh makan 30 atau mah deh. Apa 50 sampai 60 keluarga kita dah hantar tiap-tiap minggu tu. Itulah ada akak. Sebab kalau itu, orang panggil terancangan ini, orang panggil tersuruh pada saudara-saudara kita semua lah. Hai wasa kata kita nak ada, nak masuk duit kata deh. Nak masuk duit kata kita nak buat apa ni. Kita nak buat sup berokat lah. Kita nak jamu yatim ni, mana tahu kita boleh turun mulai daripada 20.

gua saat ni tu. Orang panggil kata anak artis saja ni pun lepas tu. Orang panggil kata keluarga dia saat ni boleh makan berapa orang lagi. InsyaAllah lah deh. Kita ruak orang ni, kita tak ada bukti lagi lah. Tiap-tiap minggu. Kalau dia akak usah boleh tuang 20 kot sore deh. InsyaAllah kita bakar-bakar deh. Bakar-bakar weh makan ni kepada anak artis. Supaya kata masuk dalam kata. Kita saat ni tu tak helok anak artis deh. Mana tu tak helok. Orang panggil tak helok. Kita masuk dalam orang yang tak jamu, tak bisa peduli nak yatim. Itu dia deh. InsyaAllah dengan 20 kot ada atas kita deh. Kalau orang lebih tak ada gapa lah tu tu. Nak orang atas mulai daripada 20 kot deh. Lepas tu ada akak kita bahasa nak uis sumbangi hak tani tu deh. Nak uis asuk barokat tu. Dia kena pakai milik banci dia akak uis deh. Kena pakai milik banci. Sembilan tanda-tanda mulai deh. Tanda-tanda jadi mulai sikit deh. Iaitulah 909-059-404 909-059-404 ini asuk berokat deh. Itu dia asuk berokat. Lepas tu, so lagi tu ha, kita nak buat rumah. Rumah bangun ni pun anak yatim tu ada. Di lagu tujuh tu, you kena pakai baca.

Nah, saat ni kita duk belajar ni ada akut ada matis clear. Kita mari belajar ataupun kita mari duk tu deh. Mari duk apa duk. Duk tiwak kita ngaji dah lakon ya.

bagus semua lah, nombor-nombor sekali kita mari cara tengok sikit deh. Sebab kebun kita ada akak kita, dia kebun kita semua lah. Apa dia kebun luar sana ni, kena duduk kita tengok juga deh. Kita tebah-tebah, bertimu-timu, temu anak duria deh. Duduk nak selaput

Lepas ni kita pergi. Kita pergi. Jadi cara bersuci daripada hadap besar atau mana wajib ni? Kita pergi situ dah. Tadi kita baca kata apa syarat dia. Tu dia. Siapa yang mula-mula siapa yang batin zahir batin dia. Lepas tu pula berapa syarat nak sah semaya ni gitu kan. Lucu ada kek dah besar dah. Lepas tu cara nak suci tu. Tu dia ada cara nak hadap besar dia tu. Sekiranya kita engkau berhadap. Kiranya kita berhadap besar dia. Hadap besar. Maka cara maknanya ialah berniat dengan keadap besar. Tu dia. Hati-hati mulai dia. Hati-hati mulai. Kita mana tahu kita. Bawa kata kita nak mandi. Nak mandi wajib dia dia. Nak mandi atau dengan keadap besar. Dengan keadap. Dengan keadap. Dia. Lepas tu ialah kita kena berniat dengan keadap besar. Ataupun kita niat atau aku mandi wajib. Tak apa. Atau mandi junub. Saja aku mandi junub. Dah gitulah deh. Atau mandi yang wajib. Aku nak mandi, nak mandi yang wajib. Kita niat kau tu nak jiwa air. Itulah deh. Mengakak apa ni? Mandi wajib. Iaitu cara dia, iaitu engkau mulai dengan membasuh kemaluan engkau. Dia mula situ deh. Kita nak mandi wajib saat ni tu mula-mula kita kena basuh kemaluan kita deh. Pahaya kemaluan tu deh. Tu deh. Temen oyak pun jadi sama tahu belakang, ada belakang tu deh. Satunya kita kena basuh kemaluan dulu deh. Dan utamanya engkau mulai dengan basuh dua tangan dulu. Mula-mula kita minta kita bangun tidur deh. Kita bangun tu kita basuh. Kita nak gimana ni? Kita basuh-basuh tangan suci siap. Tu mula-mula saat ni tu deh. Kita basuh. Lepas pada tu pula. Dan utamakan engkau mulai basuh dua tangan. Kamu dia pula basuh kemaluan. Tu deh. Lepas tu kita orang panggil tu. Kita basuh tangan siap saat ni. Baru kita pergi basuh kemaluan. Kita takut ke tangan kita cuma gitu gitu gini. Kau nak jadi penyakit ke apa. Tak ada deh. Tapi nak mulai kita basuh-basuh tangan. Lepas tu kita mai basuh kemaluan. Kalau perempuan pun basuh kemaluan. Perempuan tu. Kalau jatuh pun. Deh. Kalau laki-laki pun basuh kemaluan. Laki mana tu kena basuh. Mula-mula tu dek kau itu deh. Mula-mula kita basuh tangan. Lepas tu kita basuh kemaluan kita tak ni. Kama dia kama meuduk dengan sepenuhnya. Kita meuduk dengan sepenuh. Melekanya basuh kaki. Mana tu kita ambil kuala habis tu deh. Basuh muka siku kuala kaki kita berik di metu setar deh. Mana tu kita tak ada. Tak ada kita ambil semayam dah. Kita ambil semayam tak ni. Semua kita buat lain tu. Melekanya kita tinggal di basuh kaki. Kita tak usah basuh lagi. Ni cara kita nak mandi. Mana tu kita kena ambil semaya dulu deh. Kita ambil semaya uji sepenuh. Lepas tu uji tinggal selagi kita tak ada basuh kaki. Tu jadi tak ada basuh kaki. Maka engkau tidak membasuhnya. Mana tu kita tak basuh kaki. Mereka nak basuh bila? Mereka pada akhir mandi ni. Kita basuh deh. Kita mandi manusia saat ni tu. Kita pergi apa ni? Kita pergi basuh kaki kita deh. Dia kata sini malaikat apa pada akhir mandi engkau tu. Dia boleh juga engkau basuhkan kaki selalu dengan sepenuhnya pun boleh. Ada gapo buat semuanya cukup basuh kaki siap tu deh. Mari mandi wajib deh. Tu mandi wajib deh. Pakai bahasa dia mau tanya deh. Mak ngom mak cik tu tahu. Lepas tu kita ambil semuanya sudah dah. Masalah deh. Lepas kita pergi tepuh ya tak ni tu. Tepuh nama tu eh. Deh. Kita pergi tepuh malu eh kita deh. Pak Angah tepuh malu Pak Angah je. Deh. Kak dia. Jadi gitulah kita kata deh. Kita tepuh orang lah tu. Patah-patah semuanya. Kita tak ada nak tepuh dah tu. Dengan sebab apa? Kita basuh dah ke mula-mula tadi. Deh. Kita basuh dah. Kita basuh tangan siap dah. Kita pergi basuh situ. Tak ada tepuh lah. Mana tu kita mandi tak ada. Kalau kita wujud sepenuh pun tak ada gapur dengan sebab kita tak ada lagi tepuh dah dengan. Dengan ada motor saat ni tu deh. Tu dia. Mana tak ada wakal lah untuk itu saat ni tu. Ni cara dia. Satu cara dia. Mana tu kita basuh laki siap sepenuh dah. Lepas tu kita pula ni deh. Maka engkau tidak membasuh mereka pada akhir mandi sudah siap deh. Kemudian setelah engkau basuh kemaluan dan kadang engkau mengemai wuduk
kita mai untuk dah kita basuh bil kemaluan kita, maka engkau curahkan air ke atas kepala engkau. Kita baru mai air saat ni curah atas kepala deh. Curah atas kepala engkau. Kemudian dia curah air ke atas seluruh badan sehingga dapat meratai air ke seluruh badan. Yuh, asyik boleh jadi kata pada kita deh. Jadah. Deh. Jadi kata pada kita saat ni tu. Kita curah air saat ni tu. Deh. Pak kita curah saat ni jualan tu. No? Dia mulai dari sebelah kanan. Kita jiru saat ni sebelah kanan tu deh. Pala kita saat sebelah kanan deh. Jiru tu untuk lingkar sebelah kanan. Kamar dia kiri. Kamar dia disudahi dengan berbasuh kaki mengikut perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ni orang panggil kita tengok Nabi yang buat baik ni. Deh. Terkadang mereka tanya tu. Gini buat baik tu ni? Sengah pada sengah kita buat baik lah. Misal kata deh. Tapi ada ni banyak pakar belakang lah deh. Lepas tu kalau orang kata. Kita sudah saat ni tu. Ini ni orang panggil terperbuatan Nabi buat baik ni. Deh. Lepas tu. Kita mai dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam deh. Tu dia. Kita mai tengok Nabi. Nabi yang atas ni deh. Ramai atas Nabi buat biasa ni. Biasa kata basuh. Mula-mula basuh basuh tangan, lepas tu ke basuh kemaluan siap sudah tu. Mari mek semai, mari apa ni? Mek semai siap sat ni tu deh. Mari basuh orang panggil jiwa kepala kaki kanan Nabi lah deh. Tu. Kita tengok hadis belah mana. Hadis ni hadis Muslim. Juzuk 25 deh. Muka 316. Tu dia deh.

Qori. Lepas tu tengok, ada belah mana? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ni di kuat Aisyah dia. Aisyah hoya kata iza tasala minal janabati yabda'u fayasilu yadaihi summa yufri'u biyaminihi ala shimali fayasilu farjahu summa yatadadda wudu'an lissalati summa ya'khuzul ma'a wa yudkhila asabi'ahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'sihi salasa khafnatin summa afada 'ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Hadis Muslim. Dia hadis Muslim ni lah, Pak Muslim. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ha, ni kita nak tahu tentang Rasulullah buat lani-lani ni. Tengok sini deh. Apabila benda mani jenabah. Ini syawiyak atau Nabi. Apabila ia mani junuk saat ni tu. Benda mulai. Ha, deh. Benda mulai lalu benda basuh dua tangannya. Ha, supaya saat ni deh. Kalau kita dah baca saat ni tu. Maksudnya Nabi basuh tangi, basuh tangi, cuci siap kan itu. Kama dia mencuruh air dengan tangi kanenya. Cuma curuh air dengan kanenya dia tu deh. Tangi kanenya, ke atas tangi kiri. Lalu beri nama basuh kemaluannya. Di mana tahu cucu siap tu basuh kemaluan dia. Baru Nabi basuh kemaluan dia. Kama dia beri nama mengambil wuduk. Sebagaimana wuduknya untuk solat. Ha, we ambil semayah sepanjang semayah tu deh. Sepanjang sudut nak semayah, sepanjang wudhu nak semayah tu lah.

Kemudian mengambil air lalu begini membasuh jari-jarinya. Dan pekat umi rambutnya. Dia basuh jari. Cuah tak tahu dia basuh jari dia. Lepas basuh. Tak pala dia saat ni. Umi rambut dia tu. Saya ingat apa bila bina rasa basuh. Air telah sampai kepada semua tubuh badan dia saat ni. Bina mencurahkan air ke atas kepalanya. Ha, tu dia. Cuah air atas kepala. Tiga kali. Cuah tak kepala. Kemudian. Bina mencurahkan air ke atas seluruh tubuh badannya. Mana tu kita jiru-jiru-jiru air sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, ni lah dia. Lepas tu kita pula jiru semua kepala sebasuh. Lepas tu pula tu, kemudian begini basuhkan dua kaki. Ha, mana tu sudah mandi tu, mari tu hubung basuh kaki, kerana kita tak ni, tu kita ambil semaya dengan, tak ada basuh kaki. Deh. Ha, Tuhan dah biasa kata, hak ambil kita basuh tangan siap, deh. Basuh kemaluan siap, kita ambil wuduk siap deh. Mereka kita taruh kaki, tak ada basuh lagi deh. Ha, lepas tu kita mari sepenuh, mari niat deh. Mari niat, apa ni kita mandi jiru boleh kanan dua, tiga kali kira kan. Lepas tu orang panggil menyulak-nyulak rambut kita saat ni rasa basuh, Nabi Wak Baktir deh. Masa sudah saat ni tu, baru dia, orang panggil kata, baru dia pergi basuh kaki. Kaki saat ni sutai di atas. Menjadi sepenuh di atas kata ambil semaya saat ni. Hani contoh dari mana daripada Nabi kita SAW. Hadis mana iaitu hadis Bukhari Muslim. Ha, habis kita dah kita apa? Dah tahu yang tak kata tu deh. Lepas tu hadis Umar pula. Ni ada Bukhari deh. Hadis Umar Ibn

hijrahu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya sesungguhnya segala amalan itu dengan niat kena niat lakon-lakon deh. Amalan kita nak sembahyang, niat sembahyang. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mengikut apa yang dia niatnya. Itu niat dia Allah nak jadi laku. Deh. Ha tu. Maka siapa-siapa yang ada adalah hijrah, ya sakuk hijrah hijrah tu rasul deh. Kerana dunia, dia banyak orang hijrah saat ni kerana dunia, kerana nak gotu, kerana nak goni deh. Kerana dunia yang ia akan dapatinya atau kerana perempuan ada juga deh. Hijrah ada satu cerita dah yang hijrah kerana perempuan orang tina ya gi atau yang nak gi jumpa orang tina ya di Madinah ya hijrah lagi. Tak ada hijrah dengan Allah dah lah. Sebab itu Nabi kata siapa dia dia ada ni hijrah ada ni okey boleh ni siapa dia bercerai kerana anak bini boleh dini deh. Tu dia hijrah tu. Mana ya atau ya asal mula daripada niat tu lah. Deh. Kerana perempuan. Ya nak kira. Mana tu hijrah kerana perempuan. Ya. Tapi maka hijrahnya adalah mengikut apa yang ia berjerah kepadanya. Itu tu. Dia rasa nak jerah baik nak. Tu tu deh. Ya keluar kamu ucap bismillah. Setelah basuh dua tangi hingga dua pergelangan tangi tiga kali. Mengikut perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bismillah. Tak ada baca bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Lepas tu dia mau tanya tu kalau bahasa dah bahasa bismillahirrahmanirrahim boleh tak? Hak tu tak main wayak tahu ke? Deh. Sebab dia mau wayak sini kata bismillah saja. Wak bismillah. Kalau kita wak bismillahirrahmanirrahim tu tahu deh. Hak kita lah. Tu dia deh. Lepas tu kita mari tengok biasa bismillah saja Nabi nak oyak lah mana ni deh. Kita tengok ada ni deh. Sunnah An-Nasa'i deh. 78. Hadis Anas. Hadis Anas deh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddau bismillah. Tawaddau bismillah. Maksudnya berwuduklah kamu bismillah. Ada hadis doa. Deh. Bismillah. Ada hadis doa. La wudu aliman lam yazkur ismallahi alaihi. Ada Abu Rawat Tirmizi, Ahmad. Maksudnya tidak ada ruk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Deh. Ini orang panggil kata hadis. Hadis apa ni? Hadis. Hadis doa deh. Tawaddu bismillah. Maksud berwudulah kamu bismillah. Ada hadis doa eh? La wudu aliman lam yazkur ismallah alaihi. Tu dia dia. Mana tu kita buat semaya saat ni tu kena ucap bismillah. Bismillah saja lah tu deh. Tu. Kemudian engkau bersugi, gosok gigi. Tu. Kita bersugi, gosok gigi, mengikut tanya Nabi SAW. Dan boleh bersugi sebelum ucap bismillah pun boleh. Itu dia deh. Musnad Imam Ahmad, juzuk 2, muka 490, Munir Muhtad, juzuk 1, 90 ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an ani Rasulullah SAW kala, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Maksud kalaulah aku tidak memberi bahasa tidak membuat kalaulah aku tidak membuat apa musyakkah berat atau menyusah ke atas umatku, aku akan perintah mereka bersugi setiap kali mereka berwuduk. Itu Nabi kata kalau bahasa aku tak ingat kata nak menyusah ke umat aku saat ni kata deh aku nak suruh ya sugi tiap-tiap kali semaya tiap-tiap kami udik segera kali semaya zuhur nak ambil semaya zuhur tak nak bersugi sekali. Nabi kata kalau aku tak ingat susah yang lah tu aku suruh ya waklah tu kata. Lepas tu kita pun tak ada gapak ni orang panggil Nabi kata gitu deh. Lepas kita deh misal kata kita nak ambil semaya tiap-tiap kali ambil semaya kita berhugi semua. Tak ada gapo deh. Tak ada gapo. Nah, tu dia.
Ya ketiga kemarin kau bersugi, gosok gigi mengikut terangan ini bersama selamat ani deh. Laula ana syukur ala umat ila umatum bisi wakim akul surati. Ya kepa kemarin kau berkomo dengan membasuh air ke dalam, dengan masuk air ke dalam mulut. Ya keluar ni tu deh. Kau berkomo. Ya kepa itu komo deh. Itu komo, komo, komo, komo, memusing-musing dalam mulut. Kemarin mudah keluar daripadanya. Sebanyak tiga kali abu ai musim-musim-musim. Ludah tu baik. Musim-musim bertiga kali. Deh. Dalam mulut kamar dia mudah keluar sebanyak tiga kali. Ini mengikut kenyataan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu daripada perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW. Nah. An-Abi Rahna' Musna'im Ahmad juzuk dua. Patuh ni puluh mu ni mutat. Nih. Yuh satu. Sembilan puluh ni. Nih. Atas ni tu deh. Lepas tu pula tu. Sahih Bukhari deh. Ini Sahih Bukhari Muslim. Muni mutat. Dan ia anak talibin. An. Humran. Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ra'a Uthman da'a ya tadaddu. Apa ni? Biwudu'i. Fa'afru ala yadaihi min inabihi. Fa'wasalahuma salasa. Salasa marrat. Summa adukala yaminahu fi wudu'i. Summa tamad. Summa tamad mad. Wanshak wastan apa ni wastan syar summa wasala wajhu salasan wa yadihi ila al marafiqin alasan summa masaha bi ra'sihi

Tengok. Tengok nabi wak lah ni. Tu deh. Dan gina bersebeda siapa mengambil wuduk seperti wuduk aku ni. Dan dia bersolah dua rakaat yang mana dia tidak berbisik-bisik dalam dirinya pada dua rakaat itu. Nasihat Allah ala apung baginya apa yang terdulu daripada rosanya. Tak apa rosa awak betul tuan ni. Tu dia. Kemudian ayat kelima. Kemudian engkau memasukkan air ke dalam hidung serta meluarkan sebanyak tiga kali. Dia panggil tu, apa ni, sisak tu. Deh, tubuh alih hidung tu. Mudubik, wadubik, boleh engkau menggunakan air berkomun bersama dengan apa, air untuk memasukkan hidung. Boleh. Ha, kita buat tempat tangan kita. Masuk air hidung tu sikit. Lepas tu, wak komun tu sikit pun boleh juga. Deh, boleh engkau mengasingkan air itu mengikut perbuatan Nabi SAW atau mengikut saya atau mengalai deh. Awak ngisak air hidung alai, awak komo alai. Nah, tu jadi betul deh. Kemudian basuh muka tiga kali mengikut perbuatan Nabi SAW. Tu dia deh. Ini orang panggil kata kita ni wayaksa tu ada hadis mari. Supaya kata awak jadi kemah. Kata ni hak gitu sungguh Nabi wak gitu sungguh deh. Tu dia. Dengan ma'ai, kemudian memasukkan muka mengikut perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengalir. Kita mengalir, kita seku jadi mengalir air. Dan meratai air dan sakat teh muka, iaitu daripada dahi, bermula air berwudu. Apa ni? Bermula air tumbuh rambut. Dahi ni, tempat tumbuh rambut ni. Deh, sakat tu muka orang panggil. Deh, tu muka orang panggil tu. Sakat tu muka, iaitu dahi pada permulaan tumbuh air. Sehingga ke bawah. Kemudian aku ragu. Serta pula dua kain ni. Kau dua kain ni deh. Dan daripada telinga kanan sampai telinga kiri. Cara bahasanya ialah kau mengambil air dengan apa ni? Dengan dua belah tangi. Kita ambil air dua cebok dengan dua belah tangi. Dan dimulai basuh. Ada. Dimulai basuhnya daripada sebelah atas muka dan menurun ke sebelah bawah sehingga meratai semuanya. Deh, tu. Ya ketujuh, membasuh dua tangan sehingga dua siku tiga kali deh. Basuh tangan dua siku, enggak sampai dua siku. Tiga kali deh. Dimulai daripada hujung jari sebelah kanan dan melalui air sampai ke siku. Serta menggosok-gosok serta pula air ke semuanya. Kemudian diikuti pula. Diikuti pula dengan tangan sebelah kiri pula. InsyaAllah deh. Assalamualaikum muslimin muslimat dan mati sekalian, kita masih lagi bersama-sama di udara pada pagi ini dalam ruangnya Bimbingan Agama melalui Radio Sawata Jalan 95 MHz mulai daripada pukul 4 pagi sehingga pada pukul 9 pagi bersama kita yang terdua pada tiap-tiap akhir khomeh. Kali itu kita boleh berjumpa pagi khomeh, tiap-tiap akhir khomeh saat ini tu pukul 4 dengan siapa pada pukul 9 pagi insyaAllah deh. Lepas tu di bawah apa ni ruangnya ni ialah dijaga oleh Munitik Perakasus Salat Pada Nasa Pekan Manut atau Munitik Anak Yatim ataupun yang saya berdidik ke pembangun sumber maksia melalui Radio Sawata Jalan 95 MHz ni. Ada akak nama artis kira-kira ada akak kita berasa kata nak kerok pada bandit kamperada lahanan deh. Ini ni orang panggil tu satu umuh yang kita satu bangunnya yang kita nak okah tempat belah nak yatin saat ni tu deh. Pada itu kot saya nak pakat belakang dengan adik akak nama artis kiri ada dengan ruangnya ni sama ada duduk mana-mana pun ada kira lah deh. Kalau adik akak duduk jalan sendiri ada kawasan mana-mana dari cawak jalan ni betul ke balik mana lagi jahat ke menesta ke dia juga tu balik-balik ke petani ke mana ni deh. Semua tu ada dengar ruang yang ni saat ni tu. Sekiranya ada akak kita nak buat khairat deh. Boleh ada akak kita bekat-bekat tolong buat khairat. Bekat buat khairat tadi untuk nak wisudah umur.
bangunnya. Jadi sekali

bandek kampra daru hanan atapo umuh na yate di lagu tujuh saat itu dia kita ruak mai sapa kat pada kita tepek mozek sudah deh. Tepek mozek sudah lah. Lepas tu nak hubung dia lagi nya, dia panggil satu rok lagi nya. Iaitu lah nak hubung pitu. Tu dia ada. Nak hubung pitu besar, pitu natan, pitu katuk tu. Lepas tu barulah kita tak ni nak sampai cak kata apa nak tu api deh. Oleh tu, tu minat kata pakak-pakak deh. Kita pakak-pakak rumah sikit-sikit sore lah mulai. Atau kalau kita ada rezeki, tani nampak kata kita benah sikit tu deh. Ada sengah pada sengah tu dah mau boleh duit uria banyak-banyak sana itu. Bolehlah dia mau pakak-pakak tu lumai kairak sini katik. Di samping kata ada lain pun dia mau buat

Masa kata nak tabarro, nak wisata ruah tu di mokok. Deh, anak orang pokok tadi tak ikhlas di akau itu. Deh, di atas jariah. Orang panggil wak jariah kita lah deh. Iaitulah, orang panggil itu kita pakai wak jariah saat ini, dia lupa lah. Allah-Allah kok demuniti ni kata deh. Supaya kata boleh kita wak pitu-pitu. Alpah pada pitu saat ini tu kita pergi wak. Mana apa ni? Iaitu pergi wak. Kita pergi sampai cak deh. Lepas tu, lepas dah sampai cak tu, kita pun buat anak buat apa lagi. Ayat tu kita nak buat faifah dah, buah pil lah deh. Sepas pada tu tu, insyaAllah kita pun boleh. Boleh dah pakai orang panggil tak belah nak atas itu, insyaAllah. Dan itu tu Iman ajak semua dek akak itu mati semara kita pakai rumah sikit-sikit sore deh. InsyaAllah lah deh. Kata banyak pun sikit we ada. Weh dah kata sahih deh. Weh kata ada sahih kita adalah kata kita buat satu bangunan yang tiga lapis ni. Mana tahu duit kita pun ada juga situ insyaAllah deh. Lepas tu, hak mari duk kerok sana tu ada sengah pada sengah mari duk tengok kata dah deh. Gitulah tu Imi harap apa kata. Hak kita duk kerok banyak-banyak dah tu. Kalau mari tengok sana tu bahasa apa jadi molek juga deh. Kalau ada kemudahan lah. Ada kemudahan mari tengok kata kita duk kerok satu bangunan kita saat ni tu supo gedak tu Imi duk kecek supo gedak kata Imi duk boyak supo juga kata Imi duk kira bercara tu deh tu jadi mudah kata yakin deh kerana perkara saat ni tu orang panggil tu pihak muniti sekali kata Imi bercara saat ni tu orang panggil duk bercara dari segi duk bercara kita wakah deh kita ada yang wakah duk wakah tu pakar itu hacu bolehnya. Demo ada wakah saat ni kita tengok kata tak ada gapo tu molek baru deh. Tengok atas ni lah kesal daripada kerja eh kita pakar Allah duit mari, pakar duit mari saat ni tu. Deh, supaya kata kita sudah ni, kita sama-sama boleh baik care, kewajib care dia akak deh. Kalau itu dia akak mati sikit deh. Boleh ada akak kita demo melalui Malik Banci. Bandit kamera ada rahana ni, iaitulah Malik Banci dia nombor 909 07 1 08 deh insyaAllah kita tahu dah Malik Banci hatakan kutah ni tak boleh tu nak buat satu tak ada gapa deh nak buat satu nak buat 50 kau kuih ni kata ada ada bagai deh tu pun nak boleh kena bakat-bakat tu itulah kena bakat kosi sikit-sikit tu orang tu pun boleh bagai atau nak boleh rumah hukah tak ni tu pakai lagi kita nak belah nak yatih insyaAllah deh lepas tu tu Imeh pun nak terima kasih berlaku ha, pakai ada tabarok sikit banyak sore saat ni tu deh tak ada kira hak mari kok mana mari mari kok sebelah balik petanding ni deh sebelah ni sebalik pia sebelah balik ke mana ni iaitu sebelah balik ke sebelah hilir ke mana deh akak dua hari duit sikit banyak tu cucak terima kasih berlaku Allahumma atimu fakun khalafa Allahumma atimu fakun khalafa ni ta'ala ta'ala apa ni tamah dati lah deh kata lah kebaikan kepada orang yang buat di rumah saat ni kerana kita tiap-tiap hari ni ada akak hormati sekali deh ada dua orang mereka mari duduk

0: aku deh bui lah pada orang yang di rumah saat ni tu deh bui lah bui serga bui kapa bui lah dia tu, tu makna doa kita deh. Lepas tu ada satu mereka lagi dia akak kita deh ni dia berdoa kita Allah Allah mati munfikan talafan eh tahiku bui merasa lah retah-retah orang kedekut ni tu mereka kejaya waktu deh. So yang minta orang tu sokong senap senun dengan orang bakar nak kerak. Ia kerua orang kata hampiran bagi orang yang bagi orang yang tak ada uwi lah ni tu deh. Tak ada uwi yang meruik ia boleh banyak-banyak pun tak ada nak kerak ke apa. Mereka pun doa dengan doa saat ni deh. Dengan doa balik-balik tak boleh lah. Minta Allah Ta'ala menasah betul-betul dia saat ni tu deh. Orang panggil betul-betul aya dok wak kan ni ngerto dia dengan tak ada orang panggil tak ada ubek kerak tak ada ubek pasan itu mereka lagi berdoa back tu deh Allah mati talafan Allah mati kita talafan Allah mito ngato mito ibnaso lah dia kata deh mito ibnaso kita benda dia kita orang kelikut sana itu oleh itu kita sangat deh sangat-sangat saya lah orang panggil tu kita saat ni tu cik boleh nak berkena doa kata amin tak tu saya saat ni buka hati kita boleh pakai wak kerak kita nak kot tu lah mudah-mudah ya deh tak say lah biasa kata duduk mereka saat ni duduk berdoa biasa kot anda kot tak mulai saat ni tu tu dia oleh tu bersama-sama lah kita kepada saudara-saudara semua tu pakai-pakai lagi deh ada yang duduk pecek saat ni tu pakai lagi kerak lah mudah-mudah kata deh bakat kerak lagi sebanyak sorang ni tu supaya kata kita boleh pergi menyudahkan bangunan tersebut sana itu deh. Rasa kata dalam tahun ni ada akak ada wasa atau boleh lah ada wasa situ dah wasa kalau wasa sudah ni boleh dah tahun ni wasa pelama je kerana orang panggil tu muniti kita 19 tahun dah ada akak deh. Yang kita tumbuhkan muniti ni 19 tahun dah pada jadi orang ada tidur sana itu deh. Orang panggil orang hak mari duk kerok duk gapo saat ni tu banyak mari dah lahak rung dulu-dulu saat ni tu kerana meritik apa ni meritik kita saat ni 18 tahun 19 tahun dah deh lepas tu tu tak sudah lagi dah akal mana tu tak sudah sampai mana ya tu tak sudah kata tak ada boleh belah nak hati lelah ni tu kita duk belah nak hati pak mana ibu jauh ibu saat ni kita ada atas kita pergi bagi-bagi ada di rumah-rumah itu. Ada apa kita pergi. Ada tu yang cik kita pergi itu. Dengan apa-apa kita tak ada tempat di belah. Hipung deh. Itu insyaAllah kalau sudah ni kak. Dia panggil itu. Dengan izin Allah SWT. Kita boleh ambil anak yatim. Tak ada maiduk situ. InsyaAllah deh. Maiduk dengan kita. Dengan cara didikkan kita lah. Kita nak buat dia boleh mengaji. Nak boleh dia beramal deh. Dia panggil kata boleh. Boleh banyak-banyak bahasa dah hidup situ kan itu deh. Kita boleh didik jauh jadi sepenuh insyaAllah deh. Oleh itu nampak masa hari ini tu Tok Imeh nak minta undur diri sini dulu lah. Ada gapo salah silap sikit sebanyak Tok Imeh kecek pada pagi ini ni. Minta maaf berlaku lah deh. Tak usah sipai lah dalam hati kita kalau hak tak molek deh. Mana tu kalau hak Tok Imeh orang panggil kecek tak molek tu. Itulah orang panggil tertubik daripada nafsu hak tak molek Tok Imeh tu. Deh. Mana tu Tok Imeh nafsu tak molek deh. Apa tu nak minta maaf dia berlaku lah. Usai dia meruak kira mana deh. Usai buat tu hak baik molek dia kau. Kalau mana-mana molek kat ni tu. Itu orang panggil tu. Taufik dia rakyat daripada Allah Subhanahu Taala deh. Kalau molek tak molek tu orang panggil tu. Masuk tu setel lah. Sebab setel duk dengan kita semua deh. Setel duk sibuk semua. Sampai tu kita kena. Orang panggil tu kena lebih ingat semua dengan setel kat ni. Bawa nak buat perkara jahat kan ingat tu setan ni. Mari dia gelak kita, mari dia ajak kita buat jahat kan itu deh. We ada gitu semua buat tu. Berkata kita nak hadap nak, orang panggil kita bawa nak lakuh lain deh. Nak lakuh lain tu, kita ingat dia kata dia bukan ni. Mari kau, saya tahu orang mengharian tu, bukan dia ada. Oleh itu, saudara-saudara ini, mati saya tak ada kira lah, dia tua muda, meski kaya, anak yatim, apa tak ni tu. Deh. Tok Imeh cak sama tinggal dulu. Lepas tu kau pakat-pakat doa dah akak deh. Pakat-pakat doa we jadi jaya deh. Kita pakat doa kita tu duit dah pakat doa. bakak-bakak majaga. Neh. Ha tu dia tu email sepatu juga bakak majaga. Bakak mai dok kecek. Saya kata boleh duit sikit banyak kita boleh buat situ dia. Sudah bila alhamdulillah kita cara pasal lain pula. Cara pasal tak kena bela tak ni tu deh. Ha kena cari duit nak bela dia pula makan minum dia ngaji. Ha banyak kok juga ada akak ni. Tapi walau mana orang panggil kita kerja ni kerja fisabilillah. Kerja agama saat ni tu kita tak boleh nak lemah, tak boleh nak malah, tak boleh nak buat atau deh. Ha misal kata Datuk Imi buat sore tadi ya. Ha tu dia. Deh. Datuk Imi buat sore tadi tak ada. Datuk Imi tak ada apa lemah tu deh. Ha kalau tu apa lemah pakak-pakak lah itu. Kita ni buat doa, kita ni mesti semangat. Ha deh pada Datuk Imi nak alhamdulillah. Insya-Allah dengan kejayaan saat ni deh. Dengan rahmat Imam Allah Ta'ala InsyaAllah akan sudah bangun itu dia. Apa kau datulah hari ini nak kul kau lihaza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa ufawdu ila Allah inna Allah basirul ibad Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana Allahumma asina akibatana fi umur kullaha wa jinnna min kuzumbiya wa azabul akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddassir.
2: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'andir.
2: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
2: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa siyabaka fatahhir.
2: Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
2: Maka apabila sangkakala ditiup
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
2: Maka itulah hari yang serba sulit
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ
2: Bagi orang-orang kafir tidak mudah
1: Dharni wa man khalaqtu wahida
2: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya
1: Waja'altu lahu malan mamduda
2: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah
1: Wa banina shuhuda
2: Dan anak-anak yang selalu bersamanya
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
2: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
2: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا
2: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan. lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
2: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
2: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
2: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
2: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
2: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
2: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakun ta'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farwat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.